Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebambrodi duah gana Yesus Kristus. Sebaik kita pisulung program orang pemudu piti, jabo kita ngeping Injil dedek tulis pada Santo Matthew bab semangmahi ayat 20 tok tau purima. Aleluya, aleluya. Nyenak boh Tuhan, ami anak buah kam merang keping, akam adeh pesan pemudip de babar kekal. Aleluya, aleluya. Tampak disamah kine, disamah roh akam. Baca masuk kudus ngajah Santo Matthew. Peter gain nek Jesus dengan nyanda, Tuhan, kudu kali patut aku ngampun adik umu aku, karena biak dengan aku. Pingkiju kali sedekah, Jesus nyaut, kai nek iju, aku pidak anda kamu pak iju puru iju kali. Perintah sorga dapat odog binanding, mengraja darang ngira untung rugina dengan bala kulina. Wang kiraja ngira sien ti guru, inya ngeban indi urang de berutang 9,000 talenta. Bakna anyap jaran mayana. Jaji tuana ngancak inya nyuwana, disamah dengan anak dengan asauna. Dengan bobo retana tinan mayar utang sien. Pakuli sen matan adepna dekejah tuana dengan janda. Juga aku timpuh lalu ku ramayar semua utang sen. Lalu tuan kuli sen menek masih dengan ne. Lalu medakna mering dengan nyigan utang ne. Jiwang kuli sen mering. Ne biserang dengan ayu adepna da berutang dengan adepna 100 dinari. Lalu ne nakepna dengan wacal kuko ne. Bayar boh utang kamu. Kuana, lalu ayo sen pun matan adepna dekajana, lalu nyungka masih menang. Jugon aku timpuh, lalu aku ramayar amu. Pak de indi sen kai setuju. Pak matan dua jel tok de dapat mayar utang sen. Bala ayo kulis sen mena susah awang tebekayuh demuh bilaku sen. Lalu bala sen pun geripot hal sen dek tuana. Tuana pun lalu mesen, amu kuli debek kuana. Aku nyegan utang amu, ngena munyungka masih masuk aku. Kaikah patut lagi, amu adepi masih dengan ayu amu, mung aku memasih dengan amu. Duah pimaras awangna, tuan sen pun nyerahna neginya de tukang ngukum, tokna iramayar bobo utangna. Musa lagi emang aku da surga dengan kinen, kan kinen kai ngampun inya masu aseng kine. Injil Tuhan, ami mujakam oh Kristus. Kebun berodi dua ganan Yesus Kristus, anih pijuan da dapat kita mereti masu pipaca Injil da minggu iti. Sedmah, Yesus ngajak kita pasal pingampun. Kita dok tabak mohon kita sedia ngampun inya, retina kai ngira kudu kali kita patut ngampun inya sen.

Lebih-lebih lagi wang adep adeh ngunah penyalah dengan karena Tuhan tanpa dapat kuasa ngampun dosa penyalah kita menipu kita misia biasa kaya dapat ngampun balapan adep kita bala kebemberdi dua geran Yesus Kristus wang pita nyiken Tuhan Yesus kulu kali adep ne perlu ira ngampun kebemberdi dengan adakah cukup ijuk kali saja. Lalu Tuhan Yesus nyautna ijuk puruk kali juk kali. Maksudna rahrik kali sedia ngampun inya. Pak maksud Tuhan Yesus en kai ne mina tok si en. Adep perlu ngampun inya setiap kali atau kai perlu kita ngitungna. Pengampun sen beken kayuh dade had atau jangka ne. Pak kita patut terus sabar belajar pisegan adep dengan bala dengan abah bidandam dengan inya wang adep menang adep mengampun inya sen tunah minan aseng de mene bekena minan bebe saja kon lagi ngingat ne sebab selagi adep kita masih ingat ne aseng ira mandam lagi kita patut pelepas semua kayuh dan nancak aseng kita mandam. Birubah kita lebih mudip, lebih penyuka dengan rindu, dengan ayu panadip kita. Bala kebemberdi dua genan Yesus Kristus. Kita harus ingat, Tuhan tanpa selalu ngampan kita ngaku penyala kita. Kita kaya dapat mudip, senang awang, aseng kita masih ada nyimpan pingaji atau dendam dengan inya. Menepun bebe kita menang, adip kita mengampun. Pak awang kita kait si penuh aseng ngampun ne masih mak aseng kita anyap damai. Damai sen penting bala kebemberdi kan anyap damai dua aseng pemberi kita anyap penyenang pinggir rindu. Jadi tian mah Tuhan tanpa debaba ngancah kita berubah. Aba mudip sumong ujung. Wang adep ada asat ngaku saja adep asat dengan aba bidenam. Bekena rati nak wang adep kita ngaku adep kita bersalah adep ngampun inya adep meh Allah atau putus asa pengampun sen tinan adep kita nyaga atang de aseng adep karena tang sen kai sigan ne mungkin jadi pinahna dengan era ngaban kandam deg aseng pikir dengan penyihat bertang tibu adep kebemberdi dua genan Yesus Kristus coba kita mikir balik kisah ni nambah dan nagih utang dan masuk ke pemberdi ini. Kalau tuan raja dapat pelepas dan masuk beban utang dan ahi, mana ada penakai dapat pelepas dengan dan icek saja utang dengan. Iti petengah dan kita, betapa nambah iti kai pandai mudip bersyukur dengan anih kayuh dan dapat. Nambah iti mana-mana ujung awang ingin adepna melepas. Inya beken kinasi ne. Sikap desnukan kasih inya mungti nguna aseng ne selalu ira ujung awang dengan kait sedar diri. Dendam do aseng ne ira ngunah pimudip ne anyap damai sebab ne selalu mikir ira mudip kaya dengan senang. Bala kebemberdi dua genan Yesus Kristus. Adeh kah nambai ti mene-mene ada damai dia penyenang dua pimudip ne? Tentu nanya sebab aseng na ujung dengan inya. Kai panai bersyukur, berterima kasih. Dengan kai bikin balik pemudip adep na sebab itu. Serati na kita, wang kita menang adep kita rengampun inya. Pengampun sen mesti ira mandeg masuk aseng. Bekena masuk bebe kita saja. Sabut masuk aseng dan jejeb. Mena-mena. Lalu apa kita ngulang ne lagi atau ngungkit ne. Pilapas kita mesu kayuh dengan cak. Adep menting adep saja. Kaik mikir inya beken. Kita pun harus ingat. Anyap pemudi kita. Dan mana-mana paguh bersih. Kita tetap ada penyalah dengan kekurangan. Pak kita abah bidanam dengan inya. Selagi kita magau damai dua pemudip. Pisegan mah aseng kita. Nampulnya beken. Sebagai adep ngampun adep kita pun harus ngaku ada bisalah bekena sentiasa magau penyalah inya ngaku
Nek tuan tampa wang kita antian penglemah kita bila-bila masa dengan depi-depi pun kita ngadai. Kai kita rugi ngaku adep disalah dengan inya de jawi tuan tampa. Tak patut kita rasa bersalah wang kita agak ngaku adep bisalah ngin kita kai dapat enceun damai dua pimudip. Abin dosa kita makin bahat wang kita kai pelepasna. Bersyukur kita nek tuan tampa ngin tuan tampa selalu nyaga ngilung kita. Roh Kudus sentiasa nyaga pingunah dengan ulah bahasa kita men kita selalu mudip segana wang men kita dapat bidamai dengan tuan tampa Jesus dengan Roh Kudus. Bidamai dengan inya, bidamai dengan adep kita lagi. Amin. Jabo kita simayang. Mohon tanpa medah kita adu-adu, tetap awang dua kerajaan. Tanpa depa lebih kuasa, dengunah denguntun nami. Amin ngarap, ira pidara nakam minana bobo aseng, lelumpuan pengampun nakam dua amin. Iti sung kami pada Yesus Kristus, anakam Tuhan nami, demudip dengan merintah bersama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu, hanya pengan. Amin. Jabo kita ngi mau pisah kita dua sembahyang aku pisaya. Aku pisaya dengan tepamang dapat lebih kuasa dengan syurga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambahnya Tuhan nami. Mayan Samaria dengan suci demarebet pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus harus susah lama perintah Pontius Pilatus ada pinasa ada salib lukabes dengan rukuhan. Namuhun si bayan uki taruh namekat masuping habes. Nah nyemak surga dengan ada pegulu kena tahu tepamang dapat lebih kuasa. Masuain na irama neg ngatu inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku pisah dengan Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, kuncinya Kudus, pengampun dosa. Pemakat ibu dengan pemudip babar. Amin. Minan pun api saya, jabo kita ngabamang kita, minan semayang dan aja Yesus na kita. Amang kami dua sorga ganana kemuan Kudus perintahkan mendekati pingkirakan ira doktuna ada tanah mengde dua sorga. Pima ay melanganu juga degami anuiti nampun penyalami memingapun inya ada bisalah degami. Niban kami masuk pingancu dengan perimpas kami masuk aneni debi ek. Amin. Kita sembayang dan nyukan de kita Maria nulung kita taat ngajah anak-anak Yesus Kristus. Tabi Maria penuh gracia tanpa bilangan kem. Diberkat kam sebobo dayung dengan berkat Yesus anak kam. Maria ada kudus anak tanpa semuanya gonomi nyada bidusa itiseh dengan lemah mesin kebes. Amin. Mulia negemang dan anak dengan Roh Kudus mengdemasut agena itiseh adu-adu adeh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana nemang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, lagu Pure Lagu Dedan Puragan. So aku belum Pure Now bersama di Kuih dan WFM. Jadi ya, pagi itu ada masa dan saya aku membekat ke Mohas. Aduh, ayuh, aku juga terima kasih ni dengan dia Tan San Jaga bersama di kira ngejut pakai frekuensi kau yang ini 0.2 di Bandaraya Kuching. Datang serang kenapa ngejut pakai frekuensi dia ni kanti hari ini 0.2. Waktu ini kenapa ngejut pakai aplikasi RTM Click atau boom website rtmclick.rtm.gov.my. Dua platform media sosial tanam pagi di Facebook masih lagi on, masih lagi live bersama dua ingat ni yang dah sapa ni yang membuat Facebookers dia Tansen Nom pagi jai ke bersama dan siaran Mekat Kerimuhas ya. Ok, pagi ni atau lagi kira lebih kurang semua ngerimu mini dan segmen MK ataupun Mekat Kerimuhas dua ok kutu-kutu lagu-lagu pibur dan masih lagi the ogi kusidia dan list ragu gedang ni di dia pasti dia dan buku peri atau sama ngejit biasa you know berita this national FM dia pasti yang ada pergi sama dua juga pada bukan dia petugas dan segmen dengan dia rendang onu minggu atau minggu onu ini ogi zone interaktif lagi yang dapat telefon ke county angin salam yang ke onu ni sija dia pasti dia dan segmen dengan dia dan lagi dia ada terus kita pun ragu pure dia dia sama-sama dia ngecek lagu dan ni ini lagu dia dan sanggup aku dapat teman tak Gwen terus bersama tu kaidang WFM BDSI kemudian Mekat Krimuhas Negara Buku Beri Pagi Selamat Tarjam ya.

Okay, lepas pasti dia ada sama dengan Jeta Berita Desa National FM dan ITC atau bersama ada segmen berkata krim muha sebab pagi dan bukan selamat nyominggu untuk dunia ni.

0: di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, Kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, Kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Hujan dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan.

0: kekuasaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zicha menurut beliau. BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Okey, nanti kita sama-sama ngeping agak ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

0: segmen Yengan di Aren Barangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada berpagi tidak dipengisi segmen Yen Ngan Di Aren ya. Baiklah bagi bila kita ada bersama bila kita pukul 6 berpagi cerna dah dipengisi segmen Makar Krimohals. Terima kasih semua bila kita ya. Baiklah bagi bila kita ada dapat ngeping de berpagi ti minan RTM klik dengan bila kita pun boleh ngeping minan Facebook je YFM Bidia RTM Kuching. Terima kasih semua belah kita. Kerandu de Bandara Kuching, kerandu pagu saja de berpagi ti. Mana pun nandu masih jerebu de masa itina. Ini pengarah belah kita sentiasa jaga penyihat kita bilang nandu. Dan terima kasih lagi bagi belah kita ada setiap bersama mengisi Yen Ngan Di Aren. Ya, kita persilakan lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti. Dabi pengisi Senca Yen Ngan Di Aren sementara hanu berperi 2026.

Okay, bersama dengan Chris Wooden kan, bersama dengan Ilan Kayanda, Mati Nengunci Cinta ya. Okay, dengan jam itu dengan kita 2:04 minit rimpas pukul peri berpagi. Terima kasih ini semua bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Dengan bila kita pun boleh kata salam silam minggu bila kita ya minan Facebook the YFMB dia RTM Kucing. Okay, ada berpagi ti suka kus kunci dengan bala kita. Sence penyambut pengirami Andu Malaysia peringkat kebangsaan bagi Sawa 2026 de Irana Turwang Semenem Andu Beran Perii ti de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bitegih pukul icu bingara ya. Pengirami de Sawati ngeban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati ya. Selain MUSN, pameran pengirami Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 pen natur bitagih buku bitagih semeheng anubaran perii nek semenem anubaran perii ya. Ada Plaza Merdeka serta ada pameran mini Andu Malaysia de Semeheng bahagian de Sarawak Sence de Seraman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong dengan Serian ya. Ini pun sama-sama kita mendek, sama-sama kita ngirami Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Okay, dan saya tepi seluruh lagi lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti berpagi hari minggu mana pun ngarap kita semua ada menyeh berpagi serapan berpagi ti kali ada berpagi ti ada belah kita ada ramun semayang baik nak bagi kita ada kawasan Bandar Raya Kuching ya. Dan ada mas berpagi pukul 9 di berpagi jaga pergi jaga berpagi cek nah. Oh ni pun kiki risa bahas gapi saja destinasi de era 7 bila kita ada berpagi ti ya. Kita bisa lagu-lagu hibur kita bersama dengan Dino dari Pogan.

Okay, lagu bersama dengan Vivian G. The Martina dari Bucang Serian. Ya, jam ini dengan bagi tataruh perurima. Minat rimpas pukul lah pri berpagi. Okay, pada berpagi ti suka lagi kus kunci dengan bala kita, ya. Berkait dengan kempen saringan pap smear secara percuma de natur pada gerumpung perancangan keluarga Sarawak atau Sarawak Family Planning Association SFPA, ya. Era ngatur kempen saringan pap smear secara percuma wang semeng peri anugerah peri 2026 Senchew Dog Andu 6 bitagih pukul mahi berpagi nek pukul semeng 2 nerang andu, ya, tempat nehna klinik Sarawak Family Planning Association Ceren Piramli Kuching. Program ti natur secara percuma, ya. Kempen ti senceh indi masuk kempen tinan ngesen jaga, ya, kanser cervix peringkat jaga masuk saringan penyihat bala dayung, ya, bagi bila kita ada payah dan usain bila kita boleh meneg, ya, meneg ngundah saringan pap smear secara percuma lagi pukul mahi berpagi na pukul semeng 2 darangan 2 wang semeng peri yang berang peri 2026.

Okey, golongan Pijawa Anu ya bersama dengan Alan de Martina Jamintin dengan kita 40 ini minit rimpas pukul peri berpagi. Okey, selamat berpagi nek Ronald Dennis. Ucap selamat berpagi anu minggu nek semua geng-geng awak dengan ping-ping wife and dia. Harap semua nasihat sihat selalu kuana de berpagi ti. Kayaknya kat aku main lagu Beautiful Sunday. Kita menghibur semua belah kita kuana. Dia berpagi ni minggu ti. Harap semua nanti hibur kuana. Terima kasih like and share Ronald Dennis ya. Okay, masa lagi dia berpagi ti Henry Bali ngucap selamat berpagi ni geng-geng awah Pali Semayang terus on radio. Salam manis so kupuk bumbok kuana. Terima kasih Henry Bali ya. Ya, masa lagi Paul Sekin penada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi nek semua ping-ping YFM dia dia berpagi ni minggu ti cerebu mi de kawasan ti beda berpagi ti ya. Okay, orang ni pun gepi saja destinasi de ira tuju belah kita baik nak bagi belah kita de ira bibiri barang masa lagi baik nak bagi belah kita de ira ngatur pinggalan de Johor de berpagi ti ngara belah kita sentiasa kaki ti cerembahas dengan sentiasa kita ngaca atu selamat ya. Waktu pun kita ada karo ratus dehong sedia kita ngeben mas tapi masuk langkah tidak kita cakap penyihat kita milangan dulu ya. Kita pun ada masa itina tinggal-tinggal kawasan masih datu IPU ya. Waktu pun ngarep kita sentiasa kagit dengan pikirati dengan sentiasa kita cakap penyihat kita milangan dulu ya. Okay, kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti bersama dengan Ala Lupeng. Kisah mudip anyep kerajaan.

Okay, beautiful Sunday ni semua boleh kita ada setiap bersama ada berbagi di pengisi segmen yang ngan di Aren ya berbagi anu minggu dan anu ti sementara anu berperi 2026 ya. Hanya nyam nah. Kedua-kedua minggu saya lagi kita renyampi dabi buran semeheng ya. Taruh buran saja lagi lebih taruh buran kita ada abi sewa 2026 ya. Ini pengharap de sewati kita jenahi pimujur kedua kerja kita dengan ngarap bila kita pernah sentiasa sihat sentiasa dimurahkan rezeki bila kita. Dan nanti sementara nombor peri bingkali ada de nyemut anumayan. Selamat nyemut anumayan. Semoga sihat selalu dimurahkan rezeki. Okay, terima kasih bagi bila kita ada pejimbi sama ada berupagi ti berupagi anu minggu. Baik nak bagi bila kita ada irang atur penyalan ke kawasan bau dikali teranuju ke Sarikin ya. Bila kita ada rabi beri barang macam-macam barang dah boleh kita mirih nah di pasar Sarkin ya. Kali bila kita ada dera mirih kerupuk kali ada dera mirih kena mirih buah-buah macam-macam ya dia jual di pasar Sarkin. Okay, Omni pun terima kasih bagi bila kita ada servis sama. Baik, nak bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Bisa lagi dia berpagi ti. Rachel Marikan ada bersama kita ucap selamat berpagi. Ne geng-geng PPSMBK. Bara dingan. Diki-diki bara iagi. Kuana salam manis so siburan. Terima kasih nak Rachel Marikan. Ya. Okay, bisa lagi dia berpagi ti. Dia ada bersama kita G Chun Fo. Good beautiful Sunday juru hebah. Terima kasih Nek Ji Chun Fo. Bisa lagi dia berpagi ti babai konten steady babai konten steady sama berpagi ti ciri-ciri berpagi ti. Bisa lagi beda sempen ada bersama kita selamat pagi dengan happy blessed Sunday kawan anda semua bela ping-keping. Okay, babai konten pengucap selamat berpagi anu minggu. Salam nek semua peminat setia YFM dia de Kaping Radio berpagi ti salam damai tanpa berakat kita semua terima kasih nek babai konten ya. Okey kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti bagi bila kita ada rangkaian salam bila kita ataupun ras kunci agah kah ataupun perkara-perkara ada berlaku ada kawasan bila kita pun boleh kita kunci dengan nami de Facebook YFM dia RTM Kuching.

Okay, Rimba Minit pukul semua dengan berpagi. Ya. Terima kasih bagi bila kita ada berjumpa sama ada berpagi di ya, dah habis pengisi Yen dengan Dek Aaron. Berpagi anu minggu dan anu ti. Okay, kita kemud bagi bila kita ada nujuna ke Bandarai Kuching ya. Kali metuhai kita kait ne ke Bandarai Kuching. Mungkin dan nanti peluang kita dapat ne Bandarai Kuching. Baik, nama bagi kita ada Rabi Birih barang de India Street ya. Yeah? Okey, ini terima kasih bini bersama kikir pimpinu bela kita agak pisah cak penyalan bela kita. Baik, nederah ngatur penyalan de Johor. Baik, nederah nuju ne Bandarai Kuching ya. Yeah? Baik, okay, selamat berpagi dengan kita ada bersama kita ada berpagi ti seince Durin Gubes mengucap selamat berpagi blessed morning Sunday morning guana selamat bertugas, terima kasih, selamat berpagi nudu so peminat setia YFM dia baradingan di Persatuan Peminat Seni Music Bedia Kuching. Salam damai guana. Okey, masih lagi ada berpagi ti Puan Nyimoy ngucap selamat berpagi, happy Sunday guana. Ada berpagi ti main lagu Cinta Nyomba guana. Terima kasih anda Puan Nyimoy ya. Okey, masih lagi Peter Kilan berada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi anu minggu, harap sentiasa sihat ceria selalu serta semua peminat setia YFM Bedia. Ya, terima kasih bini bersama berpagi ti. Bagi nak bagi bila kita ada rangan ter salam, boleh ngan ter salam bila kita ada Facebook YFM Bedia atau bila kita pun boleh saja telefon dekat aku. Ya, dua talian kita dibuka ada berpagi ti 2 5 mahi 4 2 5 mahi 6 5 0.

0: Okey, lagi bersama dengan Dave Victor de Martina Indu Bangsa Dayak ya. Okey, jam ini dengan kita mengenai minerim pespukus mengheng berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap sama berpagi di ya. Baiknya bagi bila kita ada pecinranya berpagi. Selamanya berpagi, selamat serapan berpagi. Supaya bila kita ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada berpagi di ya. Hello, selamat berpagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Mel. Selamat anu minggu DJ.
0: Selamat anu minggu. Semua kelinas. Ani aga semua kelinas berpagi ti.
1: Pagi ti ne tok ma ade kumbo. Ah, durah saya buka pengumuman yang mantap ku ah. Min salam dia dapat min call di noin ku.
0: Yeah. Terus dengan salam semua kelinas.
1: Yo, kok yeah. Ni salam tuduh ingat ya. Yo.
0: Terima kasih.
1: DJ me, tuduh susu beradik DJ dengan ibu kok ih dengan lagu beradik dengan fan club semut green nasu ah. Ada sopak kamu, madih ayu ah. Sajon ku dek kupuk tay, dek kupuk serapit asal ni asal dua. Ada beradik dengan kenal aku, Angela Angelbi, Angelo, Mary Sarup, Sino Dennis, Sino Yang Boy, Sino Air, Torom, Nifik, Dania, Bibiana, doh kirim salam tu do, selamat anda jadi do cikgu Aaron Minsong, selamat anda jadi cikgu, ada susuk pada dengan dikenal aku deh, nanti aku sebut kati, aku minta lagu,
0: lagu ni,
1: Iban yo DJ,
0: yeah lagu ni,
1: lagu sanggup aku yo, sanggup aku so Gwen,
0: sanggup aku Gwen ya,
1: yeah. Okay DJ, nak cerita DJ.
0: Okay,
1: thank you, DJ. Bye.
0: Okay, nama Tina semua gelinas ya. Bersama kita berpagi ti. Kau ni pun ciri-ciri selalu nak semua bala kita. Dia ada bersama kita berpagi ti. Hello. Hello. Okay, 2-5 mahin 4-4-E 2-5 mahin 5 kusong ya, dua line kita terbuka ada berpagi ti. Bila kita boleh telefon dekat aku bagi bila kita ada rabi kirim salam berpagi ti boleh saja telefon dekat aku ya. Hello, selamat berpagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat berpagi
2: DJ Siti.
0: DJ Mel di.
2: Aduh Mel, aku pikir nang Enji. Suara tak sama.
0: Sama ya.
2: Ayo.
0: Okay, ni akan berpagi ti.
2: Pagu.
0: Okay, bismillah dengan salam.
2: Aku kuti Puan Frida.
0: Puan Frida. Okay.
2: Syoko.
0: Okay, Puan Frida, bismillah dengan salam.
2: Aku nyan salam di bara Madis Ayu aku lebih-lebih lagi kajian ku Angelia Encido di Kupok Mambong ngan sudi ku ngan sine ku ngan tua somba oni agak ingan kano masih jumpu ke di Kupok Mambong tadah Kupok Mambong bala di landa je lepu mel
0: ya yeah, betul
2: ya coba pio sino kilang simen ba aku tong asal Kupok Mambong go ba.
0: Asal kau pemambong.
2: Yo, malam lodok oh nuna. Adi saja anang tuna kaki so priok oh terpusing bah kanak non nuna bah.
0: Yo, ini di kampung Sugoh ya.
2: Yo, aku ingin salam di bara dingan ku dikati dikenal kenaku. Lebih lagi go giran sebelah ku do Jona yo tak ku. Betik lagu Teluk Bayu so Eni Johan ke Etom Asmayang
0: Teluk Bayu
2: ya an ngajib lagu Teluk Bayu asal ke masa dia main yo Mel
0: ya boleh
2: okay Mel, selamat minggu Mel, selamat makan okay. Mel bye. I love you
0: okay, bye love you too. Kita masuk kampung Sugoh dia mati nak bisa mari kita berpagi ti ya. Terima kasih Puan Frida ya, dia bisa mari kita pengisi Ian dengan Diaren. Okay, selamat pagi lagi nak Clipson dah ada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi. Salam Malaysia Madani. Salam mana minggu di Bara Peminat Setia WFM dia. Moga ciri-ciri selalu dia berpagi ti ya. Okay, hello. Selamat berpagi. Hello.
3: Selamat
1: Nah ini mesti buk hang kudu nang.
0: Hello. Nak buk. Hello, selamat berpagi. Hello. Hello, selamat. Hello.
1: Nak ke lagi. Dah
0: Hello, selamat berpagi.
1: Halo, selamat. Selamat pagi do ingat DJ.
0: Yeah.
1: Put di Sina Denny.
0: Sina Denny.
1: Yo.
0: Ah, pisulun dengan salam Sina Denny.
1: Aku ingin salam di muda yo.
0: Yeah, terima kasih.
1: Ingin salam di Preda tie di Cimuklinas. Ayang boy yang ada sem buat Jawa. Mangkadil, Noel, mak kamu si Noel jauh nang kamu tu tu petia. Aku ada ingan main, aku boleh kan main lagu pergaden no lagu si Noel. Onak kau yang lutiman both dia.
0: Oh boleh.
1: Boleh.
0: Boleh. Mati kita main.
1: Tak main jam tu yo.
0: Yo yo boleh.
1: Terima kasih ada mu yo.
0: Okay, terima kasih si Denny.
1: Yo, bye bye.
0: Okay, bye. Kita bersama lagu-lagu Vibor. Kita ada berpagi 2 Pro 2 Minit Rimpas Pukul Semeheng berpagi.

0: Abang iba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih katong.
0: Sinok bori leh, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo leh pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat

0: Okay, bersama dengan Tony Pisben, The Martina lagu dia berkenaan napa-napa ya. Okay, apa ni pun dia berupa agiti suka aku sekunci dengan bala kita ngina Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak era ngatur majlis penyampaian anugerah book terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Da Irana Tur Wang 25 Hanubran Prii 2026 Senco Dog Andu Rema ya bitagi pukul 7:30 bingare nehen ini buah hotel termegah de Banarai Kuching ya. Saya masih tinggal program de Irana Tur Dabi Buran Prii ti Senco Madis Mugon Anugrah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024 2025. Hello, selamat berpagi. Okay, patut dia boleh cuba telefon lagi. Aku cuba ngeket ni lagi pinggan apa kita berpagi ti. Hello. Hello.
1: Hello, DJ Meong. Selamat berpagi.
0: Selamat berpagi, Midesem.
1: Happy Blessed Sunday.
0: Happy Blessed Sunday. Agak bagus saja berpagi ti. Okay. Kek nyering-nyering berpagi ti.
1: Anika.
0: Kek nyering-nyering berpagi ti.
1: Ayah mati-mati. Mati-mati. Ngupi tak ya. Ngupi tak ya dalam ini.
0: Okay, Mide. Bisa dengan salam berpagi ti, Mide.
1: Aku nak nyugut salam mendegak DJ Mel Taya ya. Di konti ini geng DJ bala DJ DJ dah berkat geng-geng awak. Kai kan betul. Sis Acang Pakok happy birthday happy birthday Sis Acang anak si the day ni selamat hari jadi Oh si the day ni. Selamat hari jadi ke anak mai. Asyik lagi bala dah berkat Amang Jep Amang L kak Sindu L kak pastilah So happy blessed Sunday and wishing you all the best for today. Okay, DJ okay, Mil.
0: Terima kasih. Ya.
1: Yeah? DJ Mil, yeah. Hello.
0: Ya.
1: Yeah. Aku request lagu Ruruh Atin Ku.
0: Lagu ni?
1: Ruruh Atin Ku, Melton Choneng.
0: Ruruh Atin Ku. Okay.
1: Okay, terima kasih DJ Mil.
0: Okay, terima kasih Mil.
1: Okay, bye-bye. Okay,
0: hello, selamat berpagi. Hello.
2: Hello.
0: Selamat berpagi. Siapa yang apa kita ti?
2: Selamat pagi, DJ.
0: Selamat berpagi. Siapa yang apa kita ti?
2: Buju matu ti.
0: Buju matu. Tuhan, kita buju matu kat telefon kita, ya. Okay, ni agak nanti buju matu.
2: Bagus. Puji Tuhan sehat. Sehat nanti.
0: Okay. Ya. Bisa lu dengan salam kan berbagi ti?
2: Ya, terima kasih, Yung.
0: Ya.
2: Ya. Sebunga saya kurang-kurang salam dengan semua bala DJ, dapat tugas. Lebih lagi, terima kasih dengan bala DJ dengan dia tok ramin buncu di ngamin, orang bukain bulat.
0: Ya.
2: Kurang-kurang salam dengan geng-geng Taya ku, Demar, Fan Club, Mang Situm, Sigo, ex pengulangan atau kampung Boninuk, Darasau, Pondorosa, Pond Margaret, Pondorin, Mang John, John Kumeng, dan Bapak Nana, Dib-Dib. Salam rindu kita, geng-geng kita, geng fan club di Demar namin, ya.
0: Yeah.
2: Mau bunga-bunga, kita mau nyepai kuyak-kuyak, ya. Mau bunga-bunga,
0: yeah.
2: Menyalu. Kerum ku salam lagi nih semua bala anak buahku dan dengar pi radio dan nuti.
0: Iya.
2: Yeah. Salam rindu lagi nih bala anak buahku.
0: Iya.
2: Kalau gini pun gini om.
0: Iya.
2: Dan di muka radio, bakal maitinya meringu pada ada nih bawa Facebook. Jarak muka radio jangka nabing kali nih.
0: Iya.
2: Yeah. Ya pakai ku buka ku Facebook kiri ku, tapi muka radio.
0: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah, anek anek mail lagi, nih yang mail.
0: Terima kasih.
2: Naik Mama Boy dengan semua orang berkena dah bawa-bawa utik.
0: Yeah.
2: Boleh aku minta lagu?
0: Lagu ni?
2: Putih, boleh kah?
0: Lagu ni?
2: Lagu apa?
0: Yeah.
2: I saw her standing there. Maksud Beatle.
0: Beatle. Okey, mati ku mengkau ni ya.
2: Ya, ya, ya. Saya tenang ya. Terima kasih. Yeah. Kamu selamat tahun minggu.
0: Selamat tahun minggu. Terima kasih lagi nak kau.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Bye-bye. Okay,
0: bye. Hello, selamat berpagi.
3: Hello.
0: Ya, selamat berpagi.
3: Hello, selamat pagi.
0: Ya. Asyik dengan
3: pagi.
0: Ya, selamat berpagi.
3: Okey, Sina L si.
0: Sina L. Okey, pisul dengan salam yeah. Sina L.
3: Okey, terima kasih. Selamat pagi, Nabi Jenil.
0: Ya.
3: Nuduk suara jadi bukuan dan petugas yang pagi ti.
0: Ya.
3: Jadi nuduk bucu mantu teh ya.
0: Ya.
3: Nuduk lepas jawas. Nuduk media SEM, terima kasih.
0: Ya.
3: Dan Denin, terima kasih. Tuan Preja, terima kasih.
0: Ya.
3: Nuduk Lili Sintok Reno. Nuduk suak pada pengomong mati kureh.
0: Ya.
3: Nuduk Amang Padel. Bapak Kastang. Nuduk sosial sejak dek. Berhubung kulit ayang boy. Iya, ayang boy. Dia kumpul ayang boy ya kayak ngajar nak menyebab adon nanti ya.
0: Ya.
3: Anu bayar di JJ, keluarga di JJ, di JJ Lala.
0: Ya.
3: Nuduk suat di JJ, aku nak tahu. Nuduk suat pada mati pengumah, aku nak pergi ke JJ Radio Adin jo.
0: Ya.
3: Pas mulang, sudah ngamak pengumah. Tinggal lama deh, kota kopi tiga, sedikit tas. Jauh lebih babang. Oke, okay. Dia dapat minta lagu ya?
0: Lagu ni.
3: Lagu hidup di bui. Aku yang menuju lagu itu nudu sama L nudu suami anak sukun ku. Jika sedih ku ya.
0: Ya yeah, boleh.
3: Aku yang nak main tak dah.
0: Ya yeah, ya yeah, mati kita main ya.
3: Okay, DJ. Okay. Terima kasih.
0: Okay, okay, bye. Okay, okay, bye.
3: Bye.
0: Okay, kita pisul lagi lagu-lagu hibur kita ada berupa gitu ya. Gwen, Sanggup Aku, Rivers and Fokadun. Selamat Anujati Sindok.

AK lagi bersama dengan Fokar Dunde Martina. Selamat anu jadi sino. Yang menipu, terima kasih bagi kita ada setiap bersama ada berpagi tidak habis pengisi segmen yang dengan diaran berpagi anu minggu dan anu ti. Ya, sementara anu berampri 2026. Okay, selamat berpagi ke Abeng Sani dan ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih. Masih lagi ada berpagi ti Tiang Pakok. Penada bersama kita ngucap selamat berpagi nek semua bala ping-ping kuana anu ti anu pimayana ngarap ne sentiasa sihat, sentiasa dimurahkan rezeki ya. Okey, masih lagi ada berpagi ti Binet Thomas ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi nuju salam ne berpagi ti nek bala dingan dengan pemina setia YFM dia geng-geng awak di Diki-Diki Sica dengan salam ceria nuduk so ingan kuana salam ini belia salam masuk kampung segak Senyawan ya. Terima kasih nak Binet Thomas tadi bersama kita berpagi ti. Okey, masih lagi dah berpagi ti Johnny Oni pernah dia bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi nuju salam na nak Feben M. Mesti lagi ne komiti kampung Tasik Kura dengan Tasik Mawang Feben M dengan membak de kampung Baki Tajung dengan semua ping-keping YFM dia kuana mesti lagi ne ke member GBS Gerumpung Bukar Sadung. Okey, mesti lagi de ada bisaman kita berpagi ti Mary Sarop pernah de bisaman kita ngucap selamat berpagi blessed Sunday ne semua bala kita. Mesti lagi Patricia Sayes penada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi. Ya, terima kasih pindah bersama berpagi ti pengisi yen ngan di aren kerandu de Bandarai Kuching pernah pagu menepan kerandu masa jerebu dengan anu pen rene-rene saja de Bandarai Kuching de masa itina.

0: Okay, kita berhibur dengan dua tengah lagu bersama dengan Ernie Johan Teluk Bayu dengan kumpulan The Beatles, The Martina. Umar Iban, jam itu dengan kita pukul 9 berpagi. Terima kasih pindah bersama berpagi di berpagi anda minggu. Hello, selamat berpagi. Selamat pagi anda minggu. Hello. Okay, boleh cuba lagi telefon dengan aku dia berpagi di 25 mahi 6 pabrii 25 mahi 6 rima kosong. Ya, dua line kita terbuka dia berpagi di. Oh, ni pun bagi bila kita ada telefon, aku bertanya bila kita Johor masuk radio kita, ya, wang tempoh kita telefon. Okay, 25 mahi 6 pabrii 25 mahi 6 rima kosong. Hello.
1: Hello, selamat berpagi DJ.
0: Selamat berpagi, ya, si pinggang apa kita di?
1: Cece, masuk kampung Selabi.
0: Masuk kampung Selabi, okey. Ni juga salam dengan si berpagi ti, ya?
1: Ya, si Bayu aku, pesilung salam kuti. Ya. Aku juga nahi terima kasih dengan kamu lah.
0: Ya.
1: Dan aku, ni namun sudinya telefon aku dah berpagi dan minggu ti lah, ya. DJ, ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Salam ti, tujuh kundeg, Cip, Beranyai, Binggam, dan kampung di kampung Tebade,
0: yeah.
1: Dengan tujuh kolagi dek amang boy dengan dek boy, amang sewa dengan dek sewa, amang kruba dengan dek kruba di kampung Sejejang. Aku harap na ada kapingnya.
0: Yeah.
1: Tujuh kolagi dek jenis Michael dengan di kampung Kekai. DJ.
0: Ya. Yeah.
1: Aku ngancak main lagu Madu Balas Racun, boleh?
0: Madu Balas Racun boleh.
1: tujuh kunda anda jeb, faham je? Ancak anda jeb kapik ni.
0: Ya.
1: Sen dia, sen aja DJ. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Okay, okay, bye.
1: Bye.
0: Okay, dah mati dah. Pika-pika kita masuk kampung Selabi. Ya, dia bersama kita berpagi ti. Ni agak boleh kita ada kawasan Serian. Harap kita semua nasih selalu. Dengan lagi, tetapi saja bagi kita ada masa itu nak pendapat keping, ya, minan RTM klik. Baik nak bagi kita ada Johor masuk bumi kenyalan, ya. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Selamat berpagi.
3: Ya, selamat berpagi.
0: Si, pinggang apa kita ti? Hello.
3: Hello.
0: Ya, si, pinggang apa kita ti?
3: Babe Jeb tu.
0: Babe Jeb.
3: Ya, aku ada kerum salam je je.
0: Ya, pisilun dengan salam kan?
3: Okay. Bina patut lagi, ya?
0: Ya, abang ke ping radio kan? Ya.
3: Okay, Johor.
0: Okay. Johor masuk radio,
3: ya. Aku kerum salam dalam ni, aku. Terima kasih, no buncu matu.
0: Ya.
3: Amang Padel. Robert Jawas. Babe dengan Tayung Awel, Media Sam, Encik Pontius, Keke, Peter Tatong, Temu Mawang, Anu Lawai, Taikmut Nuk Sulim, Anu Jingol, Temu Mawang lagi, Puan Dorin, Kampung Baru,
0: okay.
3: Cikgu Loni Tamala, Kampung Baru lagi. Saya kemat nak amang padel dengan anak padel.
0: Ya.
3: Tayung reget. Encik Jeb, dengan tim utuhai aku siap deput Encik Jeb di Kampung Empungan, ya.
0: Ya.
3: Edward Kalau. Lagu, ya.
0: Ya, lagu ni.
3: Boleh kau lagu dunia?
0: Lagu ni.
3: Aku nyanyi lagu Arab Putih Sani Nagon Don't Forget to Remember. Cuma aku kemut ini ada lagu ni.
0: Don't Forget to Remember Me.
3: Don't Forget to Remember Me.
0: Yeah, okay, mati kita main. Okay, tadi kita pun berpata de berpagi ni. Terima kasih de ke Babe Cep, ya, dia bersama kita berpagi ti, ya. Aku rasa nama so utama putah, kaya salah kot lah. Okay, terima kasih pindah bersama berpagi ti, berpagi anu minggu. Hello. Hello. Hello. Si pinggang apa kita ti? Hello. Betul lagi. Ya, boleh cuba lagi 2000 mahinem PPI 2000 mahinem rimah kosong. Ya, dua line kita terbuka de berpagi ti pengisi yen ngan di aren. Ya, so pagi lagi ne ke Angelo, Angelo ada bisa mari kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Main sebarang lagu ke mana tenang ngibur bagi kita de berpagi ti ya. Okey, masih lagi Derek Essen penada bisa mari kita berpagi ti ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih.

Salam masuk depna masuk kampung mambong pen recent de berupagiti ya. Okey, masa lagi de berupagiti Roland Tuet pada de bisa mari kita ucap selamat berupagi. Have a blessed Sunday morning to you and everyone. Terima kasih de Roland Tuat ya de bisa mari kita berupagiti. Masa lagi de Sus Panes pada de bisa mari kita de berupagiti ucap selamat berupagi ne ke geng-geng awa. Masa lagi ne geng-geng de PPS MBK derem segmen yen ngan di aren de berpagi ti salam damai everyone guana terima kasih pindi bersama berpagi ti.

0: Okay, bersama dengan Deloitte, Martina Hidup di Bui. Ya. Umar ni pun terima kasih. Pini bersama ada berupa gitu ya. Ini dengan lagu tambah peminta Sanchez L the Ichina. Okay, terima kasih Pini bersama berupa gitu ya. Salam ceria-ceria selalu. Mesomi ke YFMD RTM Kuching dengan Cik Martina Perma ngabar kita semeng 6 minit rimpas pukul semeng ini berupa ya. Okay, selamat pagi ke James Pengiran. Ngucap good morning. Hello, selamat berpagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat berpagi, ini minggu. Masih pingat apa kita, Tik?
1: Masa usul sediak, kamu bugu.
0: Masuk kampung bugu. Yeah. Clear lain kini ada bugu. Berpagi, Tik.
1: Ane?
0: Terang line the buku ya.
1: Terang
0: ya. Okey, boleh pesilah saja dengan salam berpagi ti.
1: Salam di tujuh bunyi anda kenal dengan anda lah.
0: Ya.
1: Yang semuanya dikenal dengan anda.
0: Ya.
1: Boleh kita lagu je.
0: Lagu ni.
1: Lagu ni jenis rasa cinta masih wudan kan.
0: Ni jenis rasa cinta. Okey, boleh boleh mati kita main lah.
1: Ya,
0: saya
1: saja ya.
0: Ya, terima kasih. Okey, bye. Okey, bye. Okey, ada mati dengan kita masuk buku. Ya, bersama kita berpagi ti. I hope boleh dengan kita ada masuk serian, masuk bau, masuk kawasan lunduk. Pernah ada bersama kita berpagi ti, ya. Baik, ada masuk kawasan Penrisen. Pernah ada bersama kita, ya. Terima kasih, Bina bersama berpagi ti. Ceria-ceria selalu di silu minggu, ya. Okay, selamat pagi lagi ke Muhammad OJ Awad Abdullah. Dia ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat san-san dengan salam di Samakna di Kampung Kuap. Baramadisna di Kampung Kuap. Barakakakna di Kampung Murut Serian. Dengan ucapannya, selamat silu minggu nek semua bala kini ya. Happy selalu kuada. Bagi masa lagi Landi Lamit Nenek Fela pernah dia bersama kita. Subia Nigor pernah dia bersama kita berpagi ti. Matt Hun ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat anu minggu na yang sepre bara peminat YFM Bidaya ya. Nelson Nas pernah dia bersama kita berpagi ti. Ucap selamat anu minggu. Nuju ne geng YFM dia harap tuan tempat berkat kita semua ne de berpagi ti ya. Okay, terima kasih ne Nelson Nas. Bisa lagi David Ikom pernah ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat bertugas. Semoga sihat dengan murah rezeki. Selamat anda minggu. Ya, terima kasih ne David Ikom tadi bersama kita berpagi ti ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu penghibur kita de berpagi ti. Berpagi de cukup paguh lagi. Cukup rendam lagi anda de Bandar Kuching de masa itina. Ini pun bagi bila kita ada rangan tersalam bila kita boleh nanti salam kita mina Facebook The YFMD atau bila kita pembeli telefon aku 022 2 5 6 4 2 5 6 6 5 0.

Okay, bersama dengan Bee Gees, The Martina, Don't Forget to Remember Me. Ya, oh, yang ini terima kasih pilih bersama The Berupagi Ti, Dabi Pengisi, Yen Ngan Di Aren, Berupagi Andu Minggu, Danuti, ya. Sementara Hanu Berana Prii 2026. Baik, ada Berupagi Ti, suka aku sekunci dengan bala kita yang ngena ini kempen saringan Pap Smear secara percuma de natur pada Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak, Sarawak Family Planning Association SFPA, ya. Erat ngatur senja saringan Pap Smear ti secara percuma wang semua perii andu berana perii 2026 udok andu 6, ya. Bitagi pukul mahi Berupagi nak pukul semua 2 narangandu tempat na nahan klinik Sarawak Family Planning Association Jaran P. Ramli Kuching, ya. Bayar na secara percuma saja bila kita boleh mendeg periksa adab kita. Dan ini masuk langkah jaga ngesen kanser sebik, ya. Dek bala dayung, ya. Bagi bila kita ada paya-paya boleh mendeg ini program Tinatur secara percuma wang semua perii yang berang perii 2026. Okay, selamat pagi nak Richard Linggan dah ada bersama kita Berupagi Ting. Ucap selamat Berupagi anu minggu nak semua bala ping-keping YFM daya de Puan Adepna dengan ucapan selamat anu minggu nak semua bala kita, ya. Salam masu Adepna de JB de masa itina. Okey, masih lagi dah Berupagi Ti, Margaret Lin ada bersama kita. Ngucap selamat anu minggu. Masih lagi dah ada bersama kita ada Berupagi Ti, Vernika Seth ada bersama kita ada Berupagi Ti. Salam masuk Kampung Beratan, ya. Shalom dengan selamat anu minggu. Yang sepreg, harap sepreg pagu ngadamai. De Berupagi Ti kuana Beratan mekurang jerebu Berupagi Ti kuana terima kasih kuana Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, ya, de Veronica Set. Masih lagi Charlie Chung Tyson Lime ada bersama kita. Ucap selamat Berupagi, na. Salam mesu Semenyah Selangor de Berupagi Ti dengan ucapan, na. Blessed Sunday morning nek semua bala kita. Okey. Masih lagi Lauren Mick pernah ada bersama kita Berupagi Ting. Ucap selamat Berupagi, selamat anu minggu. Salam tuju nek geng-geng awak, nek geng-geng de PPS MBK dengan semua ping-ping YFM dia. Salam pagu dengan ceria kehendaknya. Kuan terima kasih nek Lauren Mick, ya, dah ada bersama kita Berupagi Ti, ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu berhibur kita ada Berupagi Ti. Terima kasih bini bersama penyisi Yen Ngan Di Aren.

Baik, ya, lagu The Minute Medicine ya, Ruru Atinku bersama dengan Hamilton Johnning The Mengatina. Okey, Om Nifa, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di. Harap kita semua terhibur dengan lagu-lagu The Minainku The. Sekarang taruh jam kita bersama ya, kita ramangan pukul 9.2 neranu timati. Dengan pukul 9.2 timati bila kita ada pisulung keping Mary FM ya, nak pukul 6 lambat anuti. Okay, selamat berpagi nak N Angela JB dia ada bersama kita berpagi ti. Salam kacang senyum masuk kota singa Singapura ya, kota singa ada bersama kita berpagi ti. Nuju salam nak semua bila kita kuana ngarap kita semua nak sihat selalu. Terima kasih nak N Angela JB. Bisa lagi pilih list ada bersama kita berpagi ti. Nuju salam na nek mama na bala umbu na nek ane Elo, ane Eli de kampung Tian Mawang, ane Sasa de kampung Bunga, ane Kalo de kampung Kuap. Mesti lagi inya ada kenal adep na kuana geng-geng awah dengan ping-ping radio de berpagi ti. Salam sayang masu adep na de Bintulu ya. Okay, mesti lagi de ada bersama de kita berpagi ti. Wan Sadir, Wan Sadir ada bersama kita berpagi ti. Nuju salam na ada berpagi ti. Ada pernah masuk pasar Batus Meheng Pedawan. Nuju salam mana minggu nanti neka anak-anak na Cherry, Easter, Fablin, Casey, Beta, masih lagi nek sama Apin de Kampung Senah Sadir Pedawan. Semoga balati sihat selalu dengan nuju nebala anak na. Semoga rajin-rajin lagi belajar. Kuan terima kasih nek Wan Sadir. Wan Sadir dia ada bersama kita berpagi ti ya. Terima kasih benda bersama berpagi ti ya. Ceria-ceria selalu dengan lagu-lagu dia. Binaan ku sekambuh taruh jam kita bersama dia berpagi ti.

Okay, kenangan Oma ada masih bersama dengan Raymond Bihut yang menipan jam itu dengan kita 40 minit rimpas pukul semangini berpagi ya. Terima kasih menipan sama berpagi ti yang harap kita semuanya terhibur dengan lagu-lagu dia menain ku de sekambun kita bersama de berpagi ti. Dengan lagi pagi bila kita ada megago de pitak pinanek selamat bitanek. Selamat nyitia cuadah pimaan kita de kenerangan uti. Bengali ada derana ke Bandar Rai Kuching, ada derana Luah Maan, ada bertugas dari silu minggu, selamat bertugas lagi. Sama-sama kita kudu-kudul ngatur tugas kita ada sekambuh na dan nuti ngarep ngatur kerja bila kita dapat kita ngatur na dengan mucur milangan dulu ya. Kita bisa lagu-lagu hibur kita hidup bersama.

Okey, hidup bersama ada Martina bersama dengan A. Ramli ya. Okey, Om Nipan, terima kasih menerima bersama ada berupa gitu masa kita pun sendek pukul 2 hendak tu. Dengan pukul 2 ti mati. Bila kita dapat silung Miri FM ya, pukul 6 lamat nuti. Dengan SSM dia dapat lagi dengan pingin lagi pukul 6 lamat tu, pukul 2 terpengaruh pengisi Sanche dengan cang peta dengan pengisi ngaram pawan ya. Bila kita dapat silung bersama dengan pengaruh nami debekin ya. Okay, dengan saya kontak bila kita dua dengan lagu bersama dengan Jackson Boson dengan Nemilia Lia dengan Generation Band. Okay, terima kasih pilih bersama berpagi ti. Sebekan kita bersama lagi Davi pengisi segmen The YFM dia dengan saya ucap Salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okay, mau sengat daw seng larah menitam di malang tek lenghi radio kayaan Miri FM Jakani. Ha, kerai ni hitam peji-peji tak alam segmen ngelarah ngeluan henapan segmen tak malang unak lo. Biu nak lo ke berasa kena mendalok YFM Bidayu. Alang upapan hitam atau menjih madi hatang pukun puluh dua bulat daw ni. Ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 menitam malang teh hak kucing samarahan serian lunduk bau seriaman dahin sematan. Ya, telok lang teh nak tu ngapan telok jakan ni lahum deng kelang hi radio kayaan ngejelok RTM klik YFMBK. Ah, mentelok lang hipun Facebook deng peji dahi ngejelok live Facebook hak page radio kayaan lahu. Ngan kelo baran nak tu gaya lundau hang ngapan kelo ngedoni. Nun apa lahu nun hadui kelo doni ka. Ya, minate hadui-hadui alang o antelok atun sang antelok na doni. Ya, nginah lim nak laong den sayu. Okey, Doni perlu telah ada bulan pitan Duman 2026 Megak Teh Domigu Peji Dahik Livan Teh Alam Segmen Ngelarah Ngeluan Dahin Hapan. Yang ini adang apa mau dengar mauk info dahin palau pahapan kenap tamlim malang teh sukung radio kayaan. Ya, ampe entah pejoh aku ngena barano program tam. Pukun 22 junang naik tam pejoh peji teh alam program Bitung Urip. Onang ke pukun ji ngedau kelengi dengan ngedau lengan pahmau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Menurut dengan ngedau peji tak alam dahok doa ni. Dahok doa ni uang tetek leading Facebook ta mihati ha page radio kayaan. An kalau te kata dahok kalau te joh dahok lirik dahin lemirik ya. An ah aku basak lim kata langan kalau uang kati. Onan ke pukun ji junang itam peji tak alam dahok tangan. Pukun ji 45 minit aku sengbara dengan sukan. Pukun 2 lewin ah peji tak alam segmen ada tasan tam. Menurut segmen ada tasan kelenghi info. Pukun 2 junang ke peji tak alam long doa ni alam sejarah. Menolong long doa ni alam sejarah. Pukun 2.40 minit aku sengbara dengar halang jadi hawang dale. Dan segmen ngelarah ngeluan hen hapan lasi tek pukun telok lebih. Matah man pukun telok atang pukun 6 lebih naik tan peji tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK. Peji dahin kelok, peji dahin radio kayaan Miri FM malang anpah mau man RTM Miri. Ya nunana lim mana program tam ngina lim nak dang anpa mau dahin dang papan palo kenap tam lim malang te peji dahik ngejeloh lasan rido kayan Miri FM. Ya tam pejok larah tam kelahi ji lagu lang kenan Alexandra Ongki Matazai lagu alang kuma liveng dange mentelo lim hari de kayan sayu do migu sayu ngelarah ujung migu man itam lima alang te kelahi rido kayan.

0: dekat payang dekat o. Ku payang behole dekat hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Wa FM. Pergi dan gelok.
1: Okey, peji-peji ngejelo segmen ngelarang luan hena pantam ngedau ani. Sayu de migu mengkelok le malang tek kelenghi reda kayan menino topa tatangga pantam te. Ya dini aku sang geri telo tenyi nang lun kyo dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ke hati jarundara telo dau doni hatang do dua anak. Doni de migu pelu telo de belam pitan jih madi an kyo usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik ona lebih ni an kyo sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik jima pelu pa de bulan pitan jima an kyo sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebihna bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loh ka. Dua-dua ke belum lima ada bulan pitan, jihma dua-dua ankiok sang te usan, ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Lebihna bahui belare, ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Malam ankiok sang usan, ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Hanah lasuk dau, jarun telok dau ni ankiok te hang 24 darjah Celsius, atang 35 darjah Celsius. Ya, kita nyilang tini ke. Putung dau mato mendau ni hatang dau duan a an kio sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hude. Ya tini lah ho aku ngendap geri itam te nyinang te joh status indeks asap di anu repa IPU ha Sarawak alang anu sang te pukul 22 blok dau ni di pulu telok de bulan pitan duman 2026. Okey lang hujung lo hati matoh man kucing ya telok matoh man kucing jatuh 55 ya hati alang am mageh lang barani una am status am sayu man ageh di helang am sayu man ageh tam ha kucing jatuh 55 samarahan jatuh 56 IPD serian alang atak baulan ya hati jatuh saya pulu telok doni Sri Aman jatuh 70, Onan Tepala Lunduk jatuh 22. Tebeduk jatuh 20 pitan. Onan alang teji alang atak baul anti ni hati hak lubuk antu 200 ji ya atak amageh atak am sayu menageh di hak lubuk antu. Hak Kenawit jatuh 40 pitan, Betong ji atuh 70. Okay, telok teh pala status alang pasak sederhana menserikai. Saya pelupitan, Sibu Jatu, Mukah 75, Kapit 76, Bintulu 76 lah. Sama laju Dahin Miri, Piah 70, ILP Miri 60G, Limbang 55, Lawas 62. Alang sayu jaka ni ke ha baryo ya nusi te sepdi alang an kalong no repah te ke bihana 40 telok tu hati te tahap alang sayu managih ka ni. Okay, no nana status indeks asap di no repah IPU ha Sarawak alang anusang ha laman web NREB. Nah, dang telo tenyi nang ha laman web NREB lah. Ya, mitam lim nah ngina hitam telo alang te hangaban alang baulo bahasa IPU nerepa bahasa asap di hani di ngina hitam paan pakai tabun bad hin tabun urung tegu telo te musang menamin halama min telo ti an on paan kipas telo ja te di halang sayu lah te halama min telo hui man telo hui nak man telo alang te hipun anaknya dah uku-uku nerepa man telo alang te hipun perah kronik lah hawi hate jak noh telo nai tenup nuti sayu telo te pelesak pelalau hau maprah nerepa ha klinik bahaya ti ke kesan men jerbu lim ya. Ok, aman uhanin pukul 22 junang itam pejah-peji ta alam program ta mihati program Bitung Urip. Dini aku senggeri telo kelenghi pelalau te joh program Bitung Urip paring ya. Abin aru program Bitung Urip telo lebih ani dan ngina hitam diberkati te lim dahun alang an Pastor Nicholas Tingang Bara Menitam tidak batang ketuk nak doni hati Tuhan geri urip men usun tanah. Menitam lim hari dah kaya nitam pejoh peji ta alam program Bitung Urip dan aku ngina hitam diberkati te lim kebaktian alang antelok pala doni lahu.

0: Saya dah migup menitam lim alah nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Saya telinang alam Yohanes tulanji ayat ji atang puluh saya alam jo Yohanes ani habara daho alang te dahin alah menaring lelan. Menaring lelan ute nah daho. Daho ati nah te dahin Allah. Daho anana Allah lahu. Menaring-aring iha te peji dahin Allah. Lim-lim ket nun-nun iha alang nana. Awi iha amte ji nun-nun pah amte nelaun. Halam nah urip te urip atih nah alang Allah kelunan. Malah nah Allah atih alam lidem. Lidem atih pa amdeng pekalah nah. Tena jil kelunan an Allah nyihu arana Yohanes. Iha nah alang nai jadi saksi. Ja iha bara marung Allah atih. Ya lim-lim kelunan dang nginah kenan nak. Nusi batung nak alang Allah ati. Bi iha nae ja iha bara marung Allah ati. Allah alang lan ati. Alang na malah haut haut laung. Iha alang te nae te usun tanah ani. Iha ti. Iha te. Te usun tanah ihana alang palaung usun tanah ani bi huang usun tanah ani amjam iha ihana atang hakat alang anunna bi daha alang anunna am ala iha bi hihi alang ala iha daha atina anak na jadi anak Allah. Pihak ti dah alang ngina te anana. Alang paun dah ati nusina dah mendaha. Nusipa menbarik batung. Nusipa menkenap kelunan bi men Allah. Dah ati balui kelunan. Dahin melok te hangtam. Itampah ninang arana aran awi anak alen alang jitua alang nae mentamantam ihapa penuh te asi dehin tenang Yohanes bara marung iha dehin medeng kena anina iha alang akuma deh. Iha alang nai ngebaya te akui. Iha nah alang tai una te akui. Awin adang iha te una te akui. Awin men asina alang nyungai tamlim ala tulan asi. Dehin asi alang amte ketapa. Awin Allah meih tebara menuna men Musa. Bi asi dehin tenang naik kenan Yesus Kristus. Jila umpah empayan nginang Allah. Menaring-aring atang kerai ni. Pah. Bi anak alang jitua ati alang alam sepakang tamantam. Ihakna alang petula ihak. Jima Tuhan ala kenyalam alam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini telah sang kalai te jodohan Tuhan. Alang ak namaya manitam, alang Tuhan ubara manitam, putung-putung muriptam. Ihati, Tuhan mauk urip alang sayu. Tuhan mauk urip alang sayu. Jadi batung urip telah. Alang akbaram lebih ani, ihana Kristus nai una menitam. Kristus nai una menitam. Sempena itam sang sambut kelahiran Tuhan Tamis Kristus. Liwang kenap tam peji di panak parin. Beloh daratam ampeji. Ampebung. Ampejamat teji rinji. Bilam hanuti. Usi ati naji alasan menitam. Na itam amdam nabara sahut Tuhan ati. Alam urip kinah telok te Tuhan tam Yesus Kristus. Ihana. Migo ni. Tuhan niram menitam. Persiapan tam. Kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Surat Tuhan ani lang ubara menitam Yohanes. Tulan ji atang ji joji atang perusahaan ni deh. Alang na bara Kristus ati mo ok Allah atau urip alang tenang. Ya ne usun tanani. Usi hane tua tapi hane usun tanani hana mo ok urip menitam. Manjo bacaan alang upiah piatam kelengi lang ang basa mong talo. Ihana tepat tuk alang pelu talo inang alang murid talo te Tuhan tam Yesus Kristus. Alang una lo ihana Tuhan lang ubara iha nai maupurip iha lang u aring-aring johna ne maup Allah ti menitam. Jadi alang una lo ni hana telo sanginang abin itam kulunana ni murid alam lidem alang ampe harapan ane yang pertama itam kulunan murid alam lidem alang ampe harapan ana natawit Tuhan Yesus Kristus ne hausun tanani mau pengharapan menitam. Amin. Pia-pia tam ko ma pengharapan alam Kristus. Pengharapan alam Kristus. Usi te pengharapan te jiji laong manita. Usi te pengharapan alang neman pemimpin-pemimpin nati. Usi te pengharapan nati lang neman usun tanani. Bi pengharapan alang Tuhan baraan yang ihakna pengharapan alang kekal alam Kristus. Amin. Anan lang muna. Yesus ne usun tana. Iha ne jadi raja tam. Iha maok pengharapan manitam. Amin itam jam itam kelunana ni. Kelunan alang murib alang melidam alang amtek pengharapan. Anan lang muna. Jadi lang kedua. Perlu telo inang. Tek batong telo sendiri. Menjodohan Tuhan ani deh. Iha pabara. Usiha semok pengharapan hati tua. Bihapa semok janji na menita. Janji alang ne tula te anak jina ati. Kristus ati. Janji alang na senggeri itam ne uli palaiha menkelunan alang ngina teha. Alang menglan lan teha. Igem Yesus ati jadi laki nak lajak nak taman nak alam kinatam. Alang kedua, kelunan alang murib alam lidem ihati kelunan alang paan bau kenep. Bau kenep sombong bernah. Bau kenep jika tahana raja ni bukan Nebukadnezar. Iha kelunan raja alang hakuma, iha kelunan alang tua, alang hipun daven, paling kaya kelunan ha, kelunan tuge, bersih hajam, awi menpaun limtok ati terjadi hana man Yesus Kristus, pihak-pihak telok kuma, limtok ati terjadi man Yesus Kristus.
1: limtok at pangtradyani iti usunani man to hantam Jesus Christus o siya man scientist o siya man lukton o siya man nas o siya man pamimpin o siya man kulunan at o siya man wagitam bi man to han Jesus Christus abin han uti mang tro bokenap abin lang bokenap ati hana murip alam lidam ataupun sombong. Tamak ina, lahorik lang nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Anana lang kedua, kunan alang murip paan bau kenap sombong. Jadi Tuhan lang baraman itam mang layak bau kenap. Ay man bau kenap atina itam am jam alahati. Awin man bokenap atina itam am terima damai sukacitati. Tawit man bokenap atina berkat ati paantua. Ya? Paantua amte kitantam. Berkat sejasmani, berkat rohani. Ya? Ay bokenap. Tawit bokenap atina. Ya? Malaikat Gabriel ti alangan Tuhan persaya ati deh legat ang Tuhan gat ti suntana ni ena bokenap bokenap bokenap o Tuhan ati di Tuhan usia hangenap ayo ti aku garik man ade ko na lang bokenap ati usi ha ipun davana lang may man Tuhan ko na lang bokenap ati usiha jam damai sejahtera usiha jam sukacita abin ni ha to alang napalati abin ni ha to alang napipunati abin ni ha to alang jam limati bipeluro jam limati nai mentuhan tam ihat na tawit na ha ni usun tanah ni maukurib dan na ni mo Allah menitam terang ya ajaib freeman Tuhan alang ketelo kelunan alang murib alang melidam penuh dahi ketakutan. Kelunan alam murib alam lidam penuh dengan ketakutan. Takut matai. Anak puji kelunan ni. Takut itam ini ami pun berkat. Kumantam. Kelung tami pun teji majina. Takut tam. Pala menak tito kati. Takut tam te urip pusun tanah sengnilan te bulan duman lang senetang. Takut tam. Freeman Tuhan. Bersyukur. Berterima kasih na Tuhan. Paan? Eh Tuhan. Awin kena ketakutan atina alang menjejaskan itam. Itam amne lebo te urip kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus. Awin kena ketakutan atina takut menbatong itam atina. Alang na itam paan. Paan ngamang usup tam te takut tam. Paan itam inang urip ani. Amte hapan tam. Te urip ani kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus. Awin hanuti. Semangat lo. Jangan patah. Amin. Awin Tuhan bara karena ketakutan natina itam amjam Allah. Itam amjam tenang urip tamte Tuhan tam Yesus Kristus. Kenapa harus takut? Yesus kan ada. Amin. Awin anu kusam takut. Tuhan Yesus te urip tam musun tanah jaki. Bi Tuhan nemne ne usun tanah ne mau urip menitam denak menitam. Amin. Jadi amin hanuti. Jika ta Adam dan Hawa ihat takut awin hajam ihat ulega alam dosa da mahuk batung da ya bi Tuhan ngelap menitam itam mau urip ati itam bara salata maunan Tuhan bara nun lang perlu tam akete Tuhan ati Tuhan ngelap kelenghina Tuhan sedia mau urip alang ngelimati menitam amin. Jadi alam nunan mang telo murip alam takut. Murip ni tampaan nginah te Tuhan. Murip ni tampaan igam janji Tuhan te alam kinah telo te Tuhan ni tam Yesus Kristus. Amin Tuhan ne hausun tanane maok dena maok sayo menitam. Menitam kuna lang nginah paan te ha. Alam Yesus Kristus. Haleluya. Alang terakhir, alang keempat. Alam Jofri men Tuhan alang telo inang. Iha bara tena ji kelunan an alanyihu arana Yohanes kuna
0: iha na alang nae jadi saksi. Ja iha bara marung Allah ati. Ja limlim klunan dangina kenana kenana Yonas ati.
1: Jadi jemaat Tuhan akan nyala malam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menai Yohanes pembaptis sekani ya hak bara dengan sayulan nanti te jila o ngalang seng ne alang ne unak menakui halang usut dia menitam lim kurina
0: wah nana itam seng sambut hari Natal. Haleluya.
1: Jadi di waktu itam seng sedia menyebut hari Natal perlu telo inang batung telo ayo nunggu mana nih
0: perlu itam harus juga menjadi saksi bagi masyarakat, bagi jemaat Tuhan dalam teh.
1: Nonton kalau nak jadi saksi, saksi telah membatung telah, saksi telah menurut telah, saksi telah mendahun telah, menmata telah, saksi telah mempemikiran telah, menkenap telah, itu telah jadi saksi bagi Tuhan.
0: Amin. Sama, Tuhan telah memilih manusia untuk menjadi saksi Tuhan nanti. Teh usun tanah ini, itam lenginah teh Tuhan.
1: Jadi perhati dengan baik-baik. Manusia dipilihkan Tuhan ani, itam ani, jai tam jadi saksi mentuhan Allah tamlau di hari menyambut hari Natal. Mang terusun jadi saksi jika telah mabuk, mang terusun jadi saksi jika telah menginas satu sama lain, mang terusun jadi saksi jika telah seng bara daun Tuhan di jika doakan anak tua ataupun hari Natal hari Krismas tua, pijajilah saksi henok tua tamte.
0: Usia petrosan jadi saksi men agama tua, men suku bangsa tua, tapi jadilah saksi men lim kelunan alang tek dintelang.
1: Amin. Anana, dahun Tuhan, alang dang, maraman telo, domi goni, bina dahun Tuhan ini, na telo semangat baan, bersiapan telo di hari Natal, ia akan menjelang. Haleluya, telo na harapan, alang Tuhan, nojok jatuh paan murib alam terang Allah ti Allah firman Tuhan saya utang supaya
0: Tuhan Yesus Kristus terima kasih men firman Tuhan alang u keme pia-pia pekale lebih ni Tuhan ika ubaraman kalau awin kami jam menunak Tuhan kalau murib alam lidam bikreni kalau jam Tuhan lo une suntanani meuk urib alang sayo timan kalau ja kalau amalah takut hati, ja kalau jadi saksi ke Tuhan, ja kalau paan ngliwa kenap amte urip alang mauti tepus sumbong ngati Tuhan, bi kalau liwang lalan, ja kalau jadi anak Allah, alang paan panau te terang ke Tuhan Yesus Kristus. Berkati kalau lin, enopa kalau te jarunani Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, te persiapan kalau batong kalau di hari Natal ataupun menyambut kelahiran kak te bulan perduaan ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini sebayang kalau alamaran ke Yesus Kristus kalau sebayang. Amin.

Okay, nanita mau pergi dalam program Bitung Urip tam Doni dan program Bitung Urip dengan tam kelengi te jaka alang pi alaan minggu mari ngati nunam pelahu lebih na te pukun telok junang ngejeloh segmen PDK ya. Okay, mau sekena metam lima alang te pergi dah ngejeloh live Facebook HP sudah kayaan mau sengedau man Catherine ubung and jangin dahin ubung imang. Ano nak lo bake-bake lang ha behdin. Ena peji dahin radio kayaan Mira FM lebih. Yang kedua ni datang lebih ti. Hatin telo Aspian Mahyus man mempawah Kalimantan Barat. DJ Livan kena sayu bluat dau ceria DJ man bake-bake ha radio kayaan Mira FM. Bluat dau ni moga ceria bahagia selalu. Sekenap DJ sayunya dui ceria selalu kena pa antire ya. Okey sekenap lahu manika Aspian Mahyus alang tek peji dahin tam ngejelo live Facebook telo ngedawa ni. Okey, tini aku ngena bara dah bara lang naiman pejabat daerah Belaga hati marung program komuniti menyemai kasih rakyat Norepa Mekar alang ananau kenan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu. Tino dalok na program Mekar ni tepala Sungai Asap Long Jai dahin Long Peran ya. Ha Long Jai te 15 de bulan pitana ni. Ya tido dua na. Onan ke Long Peran 16 de bulan pitan. Da telo 10 tusu dahin 10 saya de bulan pitan ke tepala Sungai Asap ya. Anan ngawan-ngawan langsung ano tek joh program komuniti menyemai kasih rakyat norepa Mekar. Jadi program ini ana jamaok kemudahan norepa te masih dah penduduk norepa dah lang te ha awang pasen we nak mengkelo langsu man pasen ya. Jate ala perkhidmatan pihak dokumen pengenalan diri norepa na register alang marungnya te hang na ihati te register kanak ya mentelo alang ampayan register dah nyam telo norepa dah so telo ka winna te su ano telo sang te pasen norepa te pala pejabat pendaftaran negara jaka ni na telo dang te geri dah nyam telo norepa te na register lewat norepa na cabutan surat kanak ngoneng ke alang kedua na heti surat patai alang ketelo ke na IC marong ke P22 daftar lewat OBT dahin ngalui IC pelahu telohka dahin na serahan dokumen ya. Marung tukar ni ke ngina ita malang tek hangapan alang aktu tanidi Long Jai, Long Peran, dahin Sungai Asap. Alana tukar lang sayu nurepa program malang sayu man rakyat ni ja mentelo alang melak te pihak na surat kanak na surat patai dahin marung IC ni di ke tenah telok geri kenun tusah telok marung telok tu kan ni jaka program Mekar ni na. Okey ni ada ho baralang naiman dalok pejabat daerah Belaga. Ya mitam lima menuh ni na tam pejah peji ta alam dengah ngedau lang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur te pukun ji ngedau ni bi ampai nanan ke ngana pu papan telok te ji lagu alang kenan David Juman. Lagu alang kumak halam Tuhan menitam lima hari dia kayan alang paan ngebji itam.

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Manakala jasad jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alexon Adit Henry dan Jesse Payajok, diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Virasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumbuk persahabatan relasi ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini, sekaligus membuktikan intervensi kerajaan

0: kemudahan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan duhala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport Aid bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa, kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan operasi perdagangan maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategik Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Kelenghina Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita Sawak sangat bertuah. Baru hari dolok saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya, tak berkelahi lah. Dia jual di Indochina. Indochina sikit sikit sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, sungai Semerahan

0: sebenarnya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk air kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nunan daok dengah darun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan Miri FM.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Anih Radio Malaysia, Wayan. Anih Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
4: Okey, peji-peji telasan Radio Kayan Mir FM yang jelas segmen ngelarah ngeluan hen hapan tam ngedau ni. Kerai ni 26 minit lalu pukul jing ngedau jam tam alam kedua. Ani ke ya menuhanin ai tam peji-peji ta alam segmen dahok doa ni. Menuhanan ke kelengi dah tangan pukul G45 minit ke aku sembara dengan sukan ya. Ya nanana program malang an pamau te alam jam tam alang kedua ni nina itam le malang te kelengi radio kayan men kucing samarahan serian lunduk bau Sri Amanda hin sematan dan kelengi radio ngejelo frekuensi hangaban kelo ihati FM G06.G Nurepa FM G07.2. Itam malang te hino to ngaban telo ngedau ni lahu tam dang peji ngejelo frekuensi ngejelo RTM klik radio online tam ha RTM klik YFM Bidayuh Kayan ya alang hipun Facebook ke dang peji dahik ngejelo live Facebook ha page Radio Kayan lahu mataman pukul 22 ani atang pukul telok lebih naam an kelabaran nuna tu gaya lundau hangaban kelo dahin lahu baraken nuna hadir kelo te jakak dao amigu te alam kelarah telok peji dahin dah anak telok nurepan dahin dah bakeh telok ka dahin dah wang amin telok lahu ya. Ya, kerana ini aku sendiri tam peji-peji tak alam program tam mihati marung dahok doa ni. Nun dahok doa ni di. Aku agri telok tepala Facebook tam ngedoa ni. Tenyinang nun kah dahok alang aku pilih mentelok men tam lima doa ni lahu. Dahin nantik aku barang naman adi. Ihati marung dahok lirik nerepah lemirik.

dah lirik norepa lemirik ni pe awi ha lemirik ni kita hati adahun Melayu na aku mak menebas ha awi ha lirik ke telok menebas nanti telok nyenang lah lirik telok dah kaya lirik kui ayo nanan ya anan kata dah alang antete alam kamus telok dua alang antete ya, Facebook telok ni lah alang kuma lubunji marung lirik ni dah kaya lirik kui ada ni kuma nanti ya alang kedua ke iha lemirik uro nah iha lemirik uro anan kata daho alang antai tak alam kamus tamanan bi teliding Facebook telo tini pindah-pindah dalam bakih tam nai si lalo kete dah lag nai mau kata daho tini asini tenun kalau habah na mina jihma dike nyorepa mengedo ni dike itam tep te nepak peng sebayang te alam gereja hino ngawan telo te pala gereja tike angin na hitam diberkati paan ya dahin lahum te jo daho doni anina jih dah alang mina mijat antelok lang hiwin mijat na telok tele mirik pa aden ho marung lirik tike hati marung ayan nati ne lirik kui nana tada teka tada lirik kui hang ana jam ka telok ko ren na telok nuti barada hak nuti ke tele mirik kalo jima tele mirik sengna kebun sengna lida ha luma pui doh nanti ke nanti telah barana te lemirik te menebas kan kalau lemirik urok haji namin nanan ubau lananan korin tak pedong nan hanak tan nanti ke ke nan ada ho alang agri menitam doni nyen ada ho alang mina negeri telo hituk ngeluak te doh te joh dah ho tam kaya ni win agan nak ke dah lang ni amunang urok te latan telo tike dah men kontraktor bi akrai ni ke mijan na telo te lemirik kurik hui na men telo lang nyadui hopis nyadui te hangavan ngavan alang na telo amdang te na hadui hat lida telo oke nun dah ho jima pe pe ji dah radio kayan Mir FM te alam segmen dah ho do ani putung dau pukul 25 minit ngejelo segmen ngelarah ngeluan dah hen hapan etam pejang larah keleng hiji lagu alang kenan harin tam listen lihan lagu alang kuma amam una mentelalim harida kayaan Miri FM alang paan ngepji etam.

0: Indonesia Kayan.
1: Kulnaan alang murid paan halam Tuhan. Kulnaan alang sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulnaan alang murid paan halam Tuhan ini. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula. Kat alang anak na halam murid na. Jaro na murid kusuntana ini. Kanan to kat alang na na. Katati sang halong. Abin nun, abin te Tuhan alang sapol. Halam aduin na. Halam nun to kat alang na halam kusuntana ini. Ini ame harap alang anyalam halam orang Tuhan. Ajak lang katok Tuhan. Lim kat alang antam na sundanan. Mahujinun Tuhan tak alam. Ada ang telok jadang nanunun. Alam mo retam, alam mo adu itam. Tetapi teguh Tuhan nanti. Ini adu ngejeloh tingan alam urip tam kul na sundanan. Ada ang lim kat alang tam na ati sang long. Jadi aku ipasaya dahin nyaji Tuhan nanti. Alang paan may ajek mentelok. May haman mentelok. Haman telok nakat. Alang antok na suntanaan eh. Ati hana kasih anugerah Tuhan. Alang antok Tuhan iman telo. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang tak alam murid telo. Awin telo paan murid alamah. Tuhan ati sang tulung telo. Alam nuntukat alang telo na.
2: Kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan. Ni hana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te. Am tenang te alam urip na te alam keluarga anak. Awin teguh kelunan lale du'i arakani. Aninah alang pedung na kelunan teprah. Lahu kelunan alang lale du'i arakani. Tanaha utai telapau ti umma wukti nusinah jam hata mete doh. Nusinah jam hata mete anak. Nusinah jam hata mete harin nalaan. Dahin lahu jiakarak katek tamilau ligit. Beka melayok tam tema batna. Bimen utam du'i menutam mawuk. Maka ilau lo pitam kuman, ilau lo pitam kadan. Jadi letina ngiwa te arakani ani jikiwa halang ciak. Nusi sayu.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Okay, ano na na dyan lago lang ka na, Steve Balang. Lago lang kuma, nga sukoy man ka na pusun tanaya. Pepe hata makay, dyan, ka na pusun tanati paansu te talo. Dahin ho dyan talo, paan niya ngayon. Ka na palang sayo, ka na palang mulu, ka na palang dana. Paji, dahin daha bake-bake, dahin daha uang amin, nore pa daha lang paji niya, doy dahin talo, ya. Ya, talo tin yun ang haliding Facebook niya kering. Te harin talo, bosikah du, alang na yung maukata daho, te jod daho. Lirik dahin lemirik kalang apili man telok da ni di harin telok bosikah du kata nak languna kumak no ni da kaya lirik kelok te anun ulo John dia ukung kurena kahum lanjam kelok di kena lananan ya da kaya lirik kelok te anun ulo John di vindalok te lemirik man ulo John di ke matang da kaya lirik kelok dia kena da kaya layang lirik kelok dia no tia anan ji kata languna lo. Alang kedua ni man bosikah dua ni aku ma ngendap kuat ni dahin nak ada lok duji ya silo kawit te lemirik anun anum Aisyah ha ujat batok ke te aring te lemirik anun anum Aisyah ha ujat batok ke kena sang anak na ngawan nubuh yap dahin gahat kena ya nak lahan ka nubuh yap dahin gahat gahat ni ok nyarin telok bosikah du kata nak lang ketelok kumak nu ni aku hinang lirik kalau nan dah lam di duyu awi masuk o kalam anun taman jok dalok uk eh da. Awi masuk oh kalam anun taman jok dalok ke kena oh im batana iha dia kena eh oh im baran iha dia kena tinanya ya lanyanan ya sitai nun halam mirik te atang anun dahati ya halalo hang tiga sitai nun hati ayo katipa okay harin telah ya basikah du katah nalang bayak loh kumanunim kuri laong dalok im geri te lemirik anum jima do lebui kerana hinok kat na lumak duman anika kena ke nan kata-kata halang nai hemban harin telok bersikah du nerepa ben ngau ngajeloh dahok alang antam pekalai do ni di hati marung dahok lirik dahin lemirik ke maksa kena menikah ben alang unai mau kata dahok tek joh dahok ni di ya jima pejoh laan ya wi hati laan kata-kata ti tenaim tu ak basak ke laan ke menuhanin ai tam pejoh peji ta alam dengah sukan nyorepa info sukan maksa kena mengkelok limbakih alang tek peji dahik ngajeloh live Facebook tam ha radio kayaan Miri FM lah ho ya maksa kena man ben ngau oi habar saya bulat do migu di Jelivan repahmen bake-bake dio kayan Miri FM hino tua kelok tem nya seng lara hujung migu menitam lim hanit ka jodoh ha kami dale hudi kuma bawang baram ngedo ni DJ kena ne melah pa hungai telang usan la ani saya kena di Jelivan saya nya dui Ika ha kontinan God bless hitam lim te do migo ni kena sengga dui man ika ha konti sorry DJ salah type sitenun anak-anak yo kanan ya ok saya kena pelahu man ika band alang ubara dengar men umma bawang baram hudik ti ya ampai nan telok pejah peji tak alam dengar sukan aku sempapan telok te ji lagu alang kenan rosena urai lagu alang kuma nyivanah mentuhan mentelok lim hari dia kayaan Miri FM. Thank you.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

0: Ngalarah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Ngalarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau nunok tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita itam dang megioh-megioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita jakak nyukudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su hituk im mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau dahok halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing yang semarahan,

0: Mau selvi sang lara metam le ma sayo domigu man kalau ala nga ate kelangi radio kayan menino to pa nga ban telo baji dahik aja ka ni ngejeloh radio telo kan no repa ha RTM klika no nan pelahu ngejeloh Facebook telo lahu ya menghadau katok dengah man nga ban kelotinan bake-bake aja sitam langte kelangi radio kayan Mir FM lewe ni jam dengah man tatah nga ban kelotin lahu wina man kalau alang teh ha umaru pihak man telo alang teh ha telo ngusan, hak tuto apo, hak tinjar, tepala belaga, hak asap, hak tubo balui ka hino ngaban telo te lebih ni ngina hitam lim pia-pia pahabung po ai pakiso katok dengah lahu ngejelo Facebook telo. Ya mau sekenap lahu man kelo bake hak langu te nai bara dengah manakui hak konti ini nyona pelahu man be nalang tem au kata dahok na ngejelo program dahok do ni di. Tem jam ta malang ke telo ni menoh di hitam kelenghi parap ngejeloh segmen adatasen menohanan ke aku sendiri telok tek langhi info marung bis on air marung bisnes dona daripada adu dagang dona langsakan telok langhi menohanin menoh parap na telok langhi na dahin pukun 2 junang ke itam kelihi long dan dalam sejarah apa yang telok pejoh peji ta alam dengan menhawang dale. Okay, nunana program alang entam pahmau ta alam jam tam alang ketelok ani ngina halim nak danga maoklu maokluan menitam lim alang tek kelihi radio kayaan ya. Okey, aku sempejoh geritam peji tak alam program adata sentam kelenghi jipara palangkenan meringjuk menlong laput mentelok lim hari dia kayaan alang paan ngepji itam
1: ngelara ngeluan nahin hapan
2: pakai FM G0G.2 dan FM G06.G.

Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: kayaan kue Yohanes Wan biarang kayaan kue anajeng karena Yohanes Cemuan ke asan kue men kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue de ok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban doh meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku paket ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nuno gaya kirap na dahin meninana aring ku matoh na kirap lahula deh matoh ku na kirap deh oh kuidoh kong teh deh cuman 2020 telok deh bulan tusu kuin bulan 6 deh am teh bulan tusu deh ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah meninana aring ku start na kirap teh telon an lah
1: telon an
0: teh ji lah ya ke hana dua layer nak kirap lemak pakai gutun lah gutun plastik tulang lah nak jahat tu kita pakai nak ke usia siha aman tay siha mahing aman kata puit sendiri hak nana ni kayak nak hai kirap lemak kita pakai nak
1: nyiap
0: nyiap aman dia manuk tiba dah ke kayak nanti lah
1: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
0: muting kain kain kirap tila mana ke kedua hana nyahat na ke ngalap hitam na na ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau su na kun hak de na
1: nakap
0: na
1: nakap usu de
0: nakap usu na ke elang kelima hana nabulatan na bola ong na ke elang keenam hana hana ta mete bunga na tembareng bulu ala nan lim analim na step na alang ak na
1: okay we dah kena black telon an kira pat ni dap na anti dap ka lega na kata
0: dap ka lega
1: na okay hindo na dangin leka ni we dah kena black kira pat
0: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alam tulung promote alam FB na FB mok kui hana hina na bukan ke kalau dang kon we kalau nap ilo aku pedang loka dang kontak kui kusung ji pat tusu dua dua ji kusung dua
1: tek Facebook kaya
0: tek Yohanes Wan
1: ke okay, mengkelok li malang tek lagi sangun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repah ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji pat tusu dua dua ji kusung dua no repah telok dang tek pala ha, Facebook nak ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan
0: harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte fokus kuna
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan Nepji Itam.

0: Nan je lang ko lang kanan Daniel Bampa. Lagu lang ko ma mang timah ya. Mantala lang te ujung ala na lunja ka ni mang timah timah geri kelita geri motosikan geri luri telok kan repa mantala alang geri bas lah ho. Mantala alang te hamiri mina tetak ke telok lang hi daun kayan no repa radio kayan ni ha alam bas hamiri ni ya. Bina ada lo alang geri bas hamiri ni te ada lo medang. Miri FM no repa frekuensi 75.2 su. Ya tini aku ngena bara dengan halang jadi hamiri tino marung dalok alang uamte te alam tusah ambilun buak bang alang telega ka uma nerepa kampung long lelang kuri-kuri daw alang oh ready dino kementerian agih Malaysia ngenang ja ano alang bayak lo lima laong adalok alang tawin te alam tusah bilun buat abang perkhidmatan Doktor Madang hak long leleng anau dan sayu tak alam penuh perhormatan aja batung dalam anserah men pihak panak dalam haud laong do ni menteri ageh mihati Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Bara dalam KKM ala bahat ja mano perhormatan alang baik lo dan sayu men dah panak-panak dalo alang uam teh teh alam hadui dalo kuri-kuri dah alang uh ready dahin hadui patai dalo nanau kenan jabatan forensik hospital nurepa umah prahaya miri pasuloh menuh dah identiti nurepa menuh dah na analisis DNA dalo kenan polis diraja Malaysia Jabatan Kimia Malaysia nyodohun KKM tino dalok KKM ani na nurepa ngatun ano dalok patai-patai ni di dahin laho andah aten te tanah liang ngio panak dalok ti kalaho dahin jenazah nurepa patai pegawai perubatan alayarham nurepa urip Dr. Ainul Baraah Kamarudin anatan tepala Kota Baru Jimadi nyo bilun khas tentera udara diraja Malaysia TUDM dahin sang anapah hatana liang Sri Kedeper Kampung Baung Pengkalan Cepa ha ngapa nanti ya dahin lahu patai urip misi ihati misi Debra Moset ke u anatan tepala Kuching Jima di laho dan sang anapa ha kampung Semadang Pedawan Jima Pelupat Debulan Pitan pegawai penolong pegawai perubatan ihati urip Alexen Adit Henry sang anggeri uli tepala Amin dalo ampayan anatan tepala Tanah Liang norepa antapa ha Tanah Liang Anglican dau dua na hati 25 de bulan pitan oneke batung misi urip JC Paya anggeri tepala Aminna ampayan iha anatan tepala Tanah Liang BEM Cemetery Lambir Jima hati 21 ya oke nonana ano-ano dalo lang UMT te alam tusah bilun bawa ngalang legak te alam hadui dalo ya ti anau Doktor Madang di jarun ini dike tabara anau dalo tua binu sita jam hi alang te alam bilun repa hi alang mano hadui ti bitena jaka tusah ni jadi ke tam jam nuno tu kanau dalo nuno tu hadui dah men ngaba nalang andalo palati oke bara repa mau pasti kenap lahu men kalau panah kalang tabin te alam tusahani nulunga tusahani dahingin ah itam ni anok penghiburan abin terkesan norepa kenun dina pasilan dengan adalok lang uham te ni di okey tanpa jauh kelarah tam lebi ani hitam peji ta alam segmen lung do ani alam sejarah dahin man uhanan hitam kelengi ji lagu tuan lagu alang kenan Scorpion sihati UNI mentelo lim hari dakayan Mir FM lung do ani alam sejarah
1: panopi we pedah te alana plihe sayu asen timah lalek.

Okey, nana nanti lagu Skorpion Salang Ugeri Telok Tepala pukul 2.40 minit lebih jakani dahin kerai ni aku sang pejoh geritam pelalau peji tak alam program tak mihati program dengah manhawang dale nerepa dengah usun tanah.

Ya dengar halang unak lo naik man Jakarta tino rakyat Malaysia halang te ha Jakarta norepa halang te pala Jakarta no nampak ha tatah ngaban halang jeleng ha te ngaban halang ankuma te gak tusah tanah tegan an nebara ja bisong yoh maklumat rasmi alang anusang kanan pihak alang tek kuasa hangabananan pesuloh na te tanah tegan alang ayana na te magnitude 6.5 alang jadi te be kepulauan 1000 jihma dalam de kedutaan naya Malaysia alang te ha Jakarta te alam dahok bara petira tino tanah tegan alang jadi ana nusika ate dahok bara marung tusah tsunami langsung jadi bi nunun ke te alam pukum 22 bulat dau ampayan leput alang anusang marung tusah nore patah sa alang jadi kenan tanah tegana ni nusika payan te andah bara ya tindak dah badan meteorologi klimatologi dan geofizika Indonesia leput tanah tegan alang jadi teguh pukul 4.23 minit jima hangga bananan una tegan alang dang anda ha jam noh nak ha Jakarta dahin ha bahagian Jawa dahin Sumatera. Okey, nan dengar halang naiman Jakarta. Dengan halang kedua, menjakarta loka tino jika penalang mudan kelunan ihati Virgo Transport at alang geri 240 sayak laong dah halang tugung nak dahin dah nak kapan. Ani aleput pada ha laut Jawa Indonesia, nyerepa banget Jawa Indonesia, pesunjih mani di te alam manau dah men Surabaya te pala Jawa Timur. Dahin Banjar Masin ha Kalimantan Selatan, dan ini lah una operasi ilau dahin pebeh an-anau. Kepala Pejabat Norepopis ilau dahin pebeh Banja Masin G Hati Putu Sudayana bara pihakna uterima leput bara tejoh tusah kapan pade tegu pukul 40 minit ampayan dahap pahabung tepala komunikasi dahap bara nodih apa komunikasi dah titik butet kiok-kiok pukul 2 jima aben kenan tusah lundau alang amsayu ha banget Jawa putu lahu bara tinok kapan ni o lekak men Surabaya dau namdi dahin alang bayak lo ya an nyinang ke ihat titik atah kiok-kiok saya pulu batok notika men pangkalan ti nya pangkalan ngaban dah ilau dah nyelamat ha Banjarmasin ya lahu bara teji bilun buabang dahin dua kapan penyelamat o anaten dahin dah pasukan penyelamat lahu tengayat ilau dahin nelana hinokah ngaban kapan anante jaka ni ya akai dah panak alang te hipun kelunan daripada dah panak dah lo dah bakeh dah ka lang te ngioh kapan ani ja dah ambiso ring awin ani ke mina dah te butet hubungan dah dahin telekomunikasi ti awin kenan juga ya daw lang amsayu hata tangaban alang anda ilo ni di ya nunan dua dengah halang naiman hawang daleh ya ti dua-dua dengah ani men Jakarta marung tusah halang jadi ha Jakarta ya. Ya mitam lim nunan itam peji te alam dengah man hawang daleh tina dengah hawang daleh dengan tam kelengi te jakak lang pihal arabi jima hari dia kaya na Miri FM.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Oh, mujan, TM na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang una teng ne.
2: Oh, jaja seoka.
3: Neh, nak pi amlok gutun gula ani dire.
2: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
1: Tak kena ak lok te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, be hole apa mena kriang nan.
3: No re. Ya apa je ni ni?
2: No no, gutun ya depo jung ini ni.
1: Bai, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
2: Nuh, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
1: Aku mohok nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
2: Dong-dong ke du?
4: Bai, na iku dong tang orang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kulo nang lo hiya tang la tan de lo dahun kuat ne pa.
2: Karam.
1: Dem jam hiya na metang butal gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan depa ja tamanna am jam aku tim hok gula anan tutui ka kan dohre tu kure mohok gula anan
4: kalekah dui ko ni de mengelala dui ke telung mih te bahi ko tega kencing manis ke ha kita na barare bara tamam te mengelala dui ke telung mih
2: ja ayo ka ya sendiri lang am mamang kontrol tipa.
5: Ngelarah, ngelaluan, ngelaluan, hapan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
6: Ngelarah, ngelaluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
5: Ngelarah, ngelaluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
2: Okey, malak 10 minit lah ni tamsang tepat lah bukun telok lebih. Matoh man bukun telok lebih ni nak ay tam pejah peji tak alam segmen tam alang kedua ay hati segmen PDK peji dahin kelok dahin Radio Kayan Mir FM dahin lebih ni ke itam peji dahin DJ Baun ya. Okey, dengan ini telok aku peji dahin tam ngejeloh program nerepa segmen ngelarah ngeluan hen hapan telok ngedoh ni. Aku mau tabi seudah minggu sengelarah menitam lim alang tek lenghi Radio Kayan hinduk topa ngapan tam te aku ngina hita malabat tu ngalang magih kena polang mulu dahin denak sayu tu ate alam nun tu aktiviti nurepa hadu yelang antelok na ngina lim nak ke laong dahin sayu laho dahin lagu alang bayar lo ngejeloh program nurepa segmen ngelarah ngeluan hina pantam lebih ni ji lagu alang kanan pastor Thomas Anyi lagu alang kumak tumun na selebi senglarah aku liban mau sekenap ngina pesuk ngeluak te jaka alang habih laan sekenap.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: inbluan na lang ang maang alang telintam anana lang itong gri dena pendamai ya menita malang indah te Tuhan pahinang sayo dulo dahin Tuhan te dahintam te tugung hitam te masitam na kalam metiu ji garap dulo le Emmanuel Tuhan te dahintam. Amen.
1: Tunghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okay, shalom dan lahor sayu ujung minggu mani tamlim dan lahor selovi mani tamlim hui nama kelab bakal letak kelengi redo kaya mire FM love ya ni dan lahor kerani tam pejo peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji adahi na kelab jadi una lah maus kena mandi jelivan na lahor papa ni tamlim mata mampuku na puluh dua berluar dodi atau ngepuku na telok lovi ani. Okay, mani tamlim madani hanah puluh telok di bulan pitan na duman 2026 dan lahu dani hati gate dau amigu jadi bang kelok salah angin dan dau kelok ya dan lahu menitan menteha kucing seria na lunduk bau na pelahu men kelon teh samarahan kelodan kelenghi redo kamera FM pakai frekuensi FM G96.G dan lahu FM G97.7 nah pelahu menitan menteha pasal na yak miri kelodan kelenghi redo kamera FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lahu FM pitan saya pen kusung. Okay, manita melantih ada lehudik hui naman kelo lantih telang usan lemting apa tutuh dan lahu mengkelo lantih belaga kelo dan kelang hira doka Amir FM pakai lupa di S1G G665 kHz. Nah, pelahu manita malang hipun Esro dahi My TV amang kelo hadau ne pejedahik ngejelo channel Esro setu suji dahi My TV tu suji kusung. Okay, nah pelahu manita melantih halam dalen dan pelahu hawan dalen jaka ani kelo dan kelengi redo kaya Mir FM pakai radio online tamnu repah RTM klik dahi menita malang hipun na Facebook mengkeluh hadau na pejedek ngejala live hapej radio kayan. Okay, lagu alam buka lasan taman adik ui oh agri itam tak kelengi je lagu ala kena na jirin baya ihat telung kuma gerilim mava kenapka dahi man onin aku sengkeri tam tak kelengi je lagu ala kena lungan wan ihat telung kuma ika nyalam akui.

0: Lain-lain, kita je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jaike perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayo nah, anan ke kurik dipa. Kurangun nak kujuan nih hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak kujak kering.
1: Nan, tak im ngap angal lho. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelo ngap angal teliki namin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, resak teliki namin kelo, bahi tek ngawan hamuk nak kelo. Piah-piah tam labat perah bengki. Dah halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Gini gini.
1: Okay, mau selebih dan lahu mau ka sayu dan minggu manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosa na urai ala kuma ngenep kui na nyanyi. Okay, tina lagu na ngeri itam pala 20 minit tepuku na telok lebih. Okay, tina kusang basa dahun bakih tam ampai na kui bara pelalau anau segmen PDK peji adahi na kelo. Okay, tina bakih tam keling temawai MJ selebih DJ akai lagu ala kena Ricky L. Ngetan buburidan ngawang pahapan itam lim leviani dahin sayu kenap DJ. Okay, sukena manika keling tamawai dahin lahut ini baketam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ sayu levi dahin ceria pa DJ dahin lahut nampal ho mandalo abake alang tek leng hidado kaya Mir FM sayu kenapa DJ dahin salam hujung amigu dan lahu sayu bertugas manika. Okey, so kenapa manika Aspian dahin nanti ni bake tam si Silia Lulau sayu alavi do amigu manika DJ aku anti mina dahin anti ulo kata tabi man kelo kawa akai lagu kena tini ya jak dan lagu pengakai ku teh ku barana ma ku tini jasi kudang medakna manitam lim na a ya dahin nanti ne kuna barap lalau anau segmen PDK pejedahin kelo lenggak te adau migu i hati aplu telo da bulan pita na duma na 2026. Okey, tino pukun telo 30 minit itam peji alam segmen surat dengar Diamond Onan itam peji tek lenghi doni alam sejarah pukul napa lebi tanpa ji alam segmen ngelarah jaki dahina pukul 4:05 minit naai tanpa ji alam segmen bitung urip pukul 4 ajunang hanitam tek lengi dengan lebi alam pah mau maredo kaya Mire FM dahiman onan tanpa ji alam dengah menhawang dale delahu tepat pukul 5 lebin ai tam sentai payang jaki tek lengi dengan halan emban angkasa puri Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang itam pejuh peji alam segmen dengah keliah dahin menonan itam peji alam program Biz On Air dan lahut tepat pukul 6 lebih naik itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin keloh kenanana hanau segmen PDK lamatoh mapukul na telok lebih atau ngepukul 6 naa kenanak lim dan panau pahapan dan lahut dan mauk info man itam lim. Jadi kerana empat nitang pejabaji alam segmen surat dengar tutup lenghi je lagu ala kena Maria Shandi ihati dia mengerti
2: Radio Kayan Miri FM I like I like.

Okey, kini jam tam hakonti hati 30 minit tepukul na telok lovi tenok kini tam pejapaji alam segmen surat terdengar. Okey, surat terdengar alam unalah halaman lawas tinoji hamin halah ha blok A kuartas kerajaan Sundar tutung pitampulu persin malam di. Nyodahun pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tusah tutunganan jadi alam pukul sayak malam empayan pasukan balai bomba dan penyelamat BBP lawas Taipala Ngawan Anan alam pukul sayak 20 minit malam. Jadi hamin struktur separuh kekal layang 30x40 kaki persegi dan lahu emtek daha melok alam hamin anan dahin anu sita daha alang melavin alang tega. Jadi pasukan bomba pelalau maram tusah tutung anan pakai aji hos aru 200 kaki dahin 2 nozel alenai mensumba atap. Dahin dua nozzle, dahin sumber atas alam nama pilih bomba alam tek hak ngavan anan. Jadi apa yang nana dah endah kawal alam pukul pita malam dan lahu operasi na pelepek endahna alam pukul na pulu pelupat minit malam menuh ngavan anan menglan sayu. Kahum 5 anggota BBP lawas alam malavin alam operasianan dahin alam kepala na PBKG Mursin bin Timol Malavin, Jiven, CFRT, Jiluri, EMRS, Jaklita, Dimax dan Luri Taki Atap. Okey, nah hati dengar alenai man lawas. Surat terdengar lembai Allah lembai menesarikai tino halah ingat mayan bun sipek haji kebun dengan petasa kenan anggota balai bomba dahin penyelamat BBP Sarikai malam di. Ketua BBP Sarikai Vincent Baling Kuma dalam terima dah buka alam pukul saya 30 minit malam empayan pasukan anggota Tepala Ngavan Anan su 4 km man balai. Jadi menudala tang palanga Van Anan hanah anggota bomba nginang ji halah ingat ada kaya alang te haji kebun apa dipa hamin daha alang pubung dahin dalo anggota bomba anidi. Jadi hanah dalo pakai ubung pelindungan diri nurepah PPE dahin lahu anutung halah ingat anan. Jadi operasional maton hana lempukun saya 42 minit malam dan lahu deng endak kawal lempukun saya 46 minit malam dahin lahu pelepek endana lempukun pitan 4 minit malam. Jadi Vincent lahu pehitu kenang kahu meja ala hadui norepa ja kira teh puya halah ingatanan sendiri dahin lahu awi hadang lalau pubung dahin adalah pihak bomba ja hadui petasa halah ingatanan deng enak dahin gaya alang tenang. Okey anak ananji dengah alenemen sarikai. Okey manitam lim manana dua dengah da aku si manitam lim ngejeloh segmen surat dengah dahin lahu surat dengah dahin tam kelengite jaka alempia lebih jima.

0: Dengar, ngelarah Jaki, man aku Widya.
1: Nun Hanuka, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Alin Pa'an, Peci dan Nudadakan.
3: Saya pesuk alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak paukayan. Aku Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, maok sayu kenap teh abahani. Aku ingin kenap sang baraok marong ji hadoi alam kalau pikir Jangan Miri sang nama nitam teh 6 Tenai kakak hamiri teguanan dan liba kenap kahi ja itam lim dan nai ja kaanan laho ja atang tam lim pejamat peji tehang tam takaya lain kenap ku laho ja telok pahukayan ala apaani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehang telok lim anina ji hawa ala ngatak sayulan ngawan telok panak paharin naik pepsuk anjeloh keliah alang an kalak permai manitam. Jaka dahin ngawan tam sang na hari keluarga pikir cawangan miri 2026 manidi hana hawinuni. 16 da bulan pitan 2026 mehati da telok minggu mari ngalang sana atangan ni. Patgu te daum cuti hari Malaysia. Matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi. Cengulaan ngapanai hati hauma forum miri. Jadi api atau alana hawa geri panak dahin bakke telok lim. Tedau lang penuh berkat ani ja dang miat tena tehang tampo kayaan hamiri ni hitok paan te slogan telo laho hati pogun pepayak pepju tehang tam anan tua saya kenap Tuhan memberkati jadi api atau alana hawa

0: negeri panak dahin bakai telok lim tedau nang penuh berkat ani ja dang miat tenak tehang tampo kayaan hamiri ni itu pan te slogan telok lahoi hati pogun pepayak pebju tehang tam anak tua saya kenap Tuhan memberkati.
1: Gigi Patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG. Telok G saya 0GG Patusu. Radio Kayan Ngap G Itam. Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okay, masalahnya dan lah homa o kasenglara manitam lima jadi maditam utai kelenghi aje lagu ala kena BEM lung laputi hati pedang nah jaka ka pedang nah jaka na urip emaang. Okay, dan lagu nang kiri itam pala 44 minit puku na telok lebi. Jadi yang panakui sengkiritam tai kelenghi lundau ni alam sejarah. Tini aku sengkusi ke lundau mendalitam Sarawak darat lo dau alam akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hana perlu telok di bulan pita nanti nak pedah lebih ani bahwi belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam jerbu tek pelupat di bulan pita ni hak tiga tedau satu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah lebih bahwi belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Okey, tedau dua ihati 15 di bulan pita tino pada jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi hanadau jarun terodau ani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius dan lahu angkiok bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Ok, dan anak kelundau mendalitam Sarawak darat terodau. Jadi aku nginah manitam li malantino tua jaka ni makluh ada kusi agak ada kelotih mana kui hak konti ni. Ok, dahin kerana aku sengkiri tam teklenghi lundau ni alam sejarah dahin menonan ay tam sentekelenghi jilagu ala kenan tresido alangkuma urip ani ihak naji hawa.
3: Nun alang jadi doani doani. Dawani putelot de bulan pitan duman 2000 di majlis pelancaran projek hadui ngemaju UNA Hasabah Kruin simujan dahin an ketua menteri Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Pelaung. Alam dahau barana iha bara, hadui gabung tanah adat Bumi Putera NCR sangan maju nusiha sang ala sayu mendahak ala hipun tanah tua bi lahu ala sayu mengkuna bangun haji tata. Yalahu bara hubung asas tiang alan alun nguyo karen dahin nguyo atak sangan sedia beh membuka awang hadui jadang mihat urip kunan bangun hata tahinan. Hadui ngelodau alang unalo sang ena alang tipu 36 bulan men uhadui nuhu ena. Projek alang melawin ayan 7,700 hektar tanah ensiaranan sang nio mau kawang hadui man 500 laung kelunan peji dahin hadui ha upis dahin ha ladang. Projek anan ang nio melegah 40 juta ligit dahin ang Sabal Kruin Plantation Senang Berhad Gem hadui peji dahin pelita holding dahin Sing Sung Ling Realty Sarawak Senang Berhad anak syarikat KTS Group of Companies.

0: gini-gini.
1: Okey, nak najik lagu Tuhan Apu Boh Tuhan Mengatur Lagu Negeri Itam pada 50 sayap minit pukul na telok lebih. Jadi, panitang pojok peji alam segmen Ngelaraja ki, tina kusangkusi ji info manitam lim. Okey, tina program vaksinasi anti-rabies, microchip dan lahuk perlisinan aso. Sendahana 10 pitan atau 20 bulan pitan 2026.

Taman Bulat Tamiri mato mapuku na pita na jima atau okay na naji lagu Tuhan na puboh Tuhan mengatur lagu negeri itam pada 50 saya minit puku na telo lebih jadi panita pojok paji alam segmen ngelah raja ki tina kusangkusi ji info manitam lim okay tina program vaksinasi anti rabies microchip dan lahuk perlisinan aso sendhana tepul pitan atau 20 bulan pitan duman 2026 hak Taman Bulat Tamiri matoh mapuku na pita na jihma ataupun makalah hadau sedia tiki kelo dahin alang bayan lo men uklo geri asok lo latusuk anyekang perah rebis anidi makalah makau asok lo tepeji dahin asok alang empan ala tusuk anyekang perah rebis nilahwa wihadang makalah asang madu asok lo pelalo ya jasi awi hadang kelong na tua jasi nundi jasi tusukan nanti nesa tepala batung adalo okey dan dah hop pituk manitam lim huina man kelo langenap agri asok lo tusuk anya kang perah rebis.

kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari download saya situ, melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile, daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, Sungai Semerahan ada.

0: anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk lagi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nunanda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Okey, so lebih dan lah usah kenapa mani tamli menanah segmen ngelarah jaki dahin kerana aku segeri tang perlu pojok peji alam program Betung Urip.

Walang nai mentamantam. Iha pa penuh te asi dehin tenang. Yonas bara marung iha. Dehin medeng. Kena. Anina iha. Alang u akuma deh. Iha alang nai ngebaya te akui. Iha nah alang tai una te akui. Awin adang iha uh te una te akui. Awin men asina alang nyungai tamlim uh ala tulan asi. Dehin asi alang amte ketapa. Awin Allah meih tebara menuna men Musa. Bi asi dehin tenang naik kenan Yesus Kristus. Jila umpah empayan ninang Allah. Men aring-aring atang kreni. Pah. Bi anak alang jitwa ati alang alam sepakang tamantam ihana alang petula iha. Jima Tuhan ala kenyalam alam Tuhan Yesus Kristus. Migo ani telosang kalai te jodohon Tuhan. Alang ak namaya manitam alang Tuhan ubara manitam putung-putung muriptam. Ihati Tuhan mau urip alang sayu. Tuhan mau urip alang sayu. Jadi batung urip telo ala akbaram lebihani ihana Kristus nai una manitam. Kristus nai una manitam. Sempena itam sang sambut kelahiran Tuhan Tamis Kristus. Liwang kenap tam peji dihimpan aparin. Beloh daratam ampeji. Ampebung. Ampejamat teji rinji. Bilam hanuti. Usia ati naji alasan menitam. Na itam amdam nabara sahut Tuhan nanti alam urip kinah telok te Tuhan tam Yesus Kristus. Ihana migo ni Tuhan nirama ni tam persiapan tam kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Surat Tuhan ani lang ubara menitam Yohanes tulan ji atang ji joji atang perusahaan ni deh. Alang nak bara Kristus ati mu'ok Allah atau urip alang tenang. Ya ne usun tanah ni. Usia hane tua. Tapi hane usun tanah ni hana mu'ok urip manitam. Menjong bacaan. Alang upiah piatam kelengi. Alang bahasa mentelo. Ihana tepat tuk. Alang perlu telo inang. Alam murid telo te Tuhan tam Yesus Kristus. Alam una lo ihana Tuhan lang ubara. Iha nai mau urip iha lang u aring-aring johna. Ne mau Allah ti menitam. Jadi alam una lo ni ihana telo sanginang. Abin itam kulunana ni murid alam lidem alam ampe harapan ane yang pertama itam kulunan murid alam lidem alam ampe harapan ane natawi Tuhan Yesus Kristus ne hausun tanah ani mau pengharapan menitam. Amin. Pia-pia tam kuma pengharapan alam Kristus, pengharapan alam Kristus. Usite pengharapan te jiji laung menitam. Usite pengharapan alang neman pemimpin-pemimpin nanti. Usite pengharapan nanti alang neman usun tanani. Bi pengharapan alang Tuhan bara anihana pengharapan alang kekal alam Kristus. Amin. Ana lamun Allah. Yesus ne usun tanah. Ihane jadi raja tam. Iha mau pengharapan manitam. Abin itam jam itam kelunana nih

kunan alang murip alang lidam alang amtek pengharapan. Analang una. Jadi lang kedua, perlu tolong inang tebatong tolong sendiri. Menjodohan Tuhan ani deh, iha apa bara? Usiha semua pengharapan hati tua. Biha apa semua ok janji nak menita? Janji alang ne tula te anak jina ati, Kristus ati. Janji alang nak senggeri itam ne uli palaiha menkunan alang ina teha. Alang menglalalan teha. Igem Yesus ati jadi lake nak lajak nak taman nak alam kinatam. Alang kedua, kelunan alang murip alam lidam iha ati kelunan alang paan bau kenep. Bau kenep sombong guna. Bau kenep jika tahana Raja Nebukadnezar iha kelunan raja alang hakuma iha kelunan alang tua alang hipun davan paling kaya kelunan ha kelunan tuge besi hajam awi menpaun limtok ati terjadi hana man Yesus Kristus pia-pia telok umat limtok ati terjadi man Yesus Kristus limtok yang terjadi te usun tanani man Tuhan tam Yesus Kristus usia man saintis usia man duktun usia man nas usia man pemimpin usia man kelunan ati usia man wogek tam biman Tuhan Yesus Kristus awin hanuti mang telok bau kenep awin lang bau kenep ati hana murid alam lidem ataupun sombong tamak inak lahorik lang nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus anana lang kedua kunan alang murip paan bau kenep sombong jadi Tuhan lang baraman itam mang nalik bau kenep ayman bau kenep atina itam am jam alahati awin men bokenap atina itam am terima damai sukacita ti tawit men bokenap atina berkat ati paan tua ya paan tua am te kitantam berkat sejasmani berkat rohani ya ayin bokenap tawit bokenap atina ya malaikat Gabriel ti alangan Tuhan percaya ati deh legat an Tuhan gat teh suntana ni enah bokenap oh Tuhan ati bi Tuhan usia hangenap ai nuti aku gorek men ade ko nalang bokenap ati usi haipun davena lang nema Tuhan ko nalang bokenap ati usia jam damai sejahtera usia jam sukacita abi niha to alang napalati. Abi niha to alang napipunati. Abi niha to alang jam limati. Bi pelurot jam limati nai mentuhan tam. Ihat na tawit na ha ni usun tanah ni mengukurip dena ni mo Allah menitam. Terang ya ajaib. Freeman Tuhan. Alang ketelo. Kelunan alang murip alang lidam penuh dahi ketakutan. Kelunan alam murib alam lidam penuh dengan ketakutan. Takut matai. Anak puji kelunan ni. Takut itam ini ami pun berkat. Kumantam. Kelung tam pun te jimajina. Takut tam. Pula menak tito kati. Takut tam te urip pusun tanah sengnilan. Te bulan duman lang senetang. Takut tam. Freeman Tuhan. Bersyukur. Berterima kasih na Tuhan. Paan. Te Tuhan. Awin kena ketakutan atina alang menjejaskan itam. Itam amne lebo te urip kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus. Awin kena ketakutan atina takut menbatong itam matina. Alang na itam paan. Paan ngamang usuk tam te takutam. Paan itam inang urip
ani ang te hapantam te urip ani kinatam te Tuhan tam Jesus Kristus. Awin hanuti semangat lo, jangan patah. Amen. Awin Tuhan bara karena ketakutan natin na itam amjam Allah, itam amjam tenang urip tam te Tuhan tam Jesus Kristus. Kenapa harus takut? Yesus kan ada. Amin. Amin anung kusam takut. Tuhan Yesus te. Urip tam musuntana jaki. Bi Tuhan nem ne. Ne usuntana ne mok urip menitam. Dena menitam. Amin. Jadi, amin hanuti. Jikata Adam dan Hawa. Ihat takut. Amin hajam ha ulega kalam dosa. Da mahuk batung da. Ya. Bi Tuhan ngelap menitam. Itam mok urip ati. Itam bara salata munan Tuhan. Bara nun lang perlu tam akete Tuhan nanti. Tuhan ngenep kelenghina. Tuhan sedia maok urip alang ngelimati menitam. Amin. Jadi alam nunan mang talo murip alam takut. Murip nitam paan nginah te Tuhan. Murip nitam paan igam janji Tuhan nanti. Alam kinah talo te Tuhan nitam Yesus Kristus. Amin Tuhan ne hausun tanani maok dena maok sayo menitam. Menitam ko na lang ninah paantiha alam Yesus Kristus. Haleluya. Alang terakhir, alang kepat, alam Geoffrey mentuhan alang teloinang iha bara tena jikalunan an alanyihu arana Yohanes kuna iha nah alang nae jadi saksi ja iha bara marung Allah ati ja limlim kelunan danginah kenana kenana Yohanes ati. Jadi jemaat Tuhan akan nyala malam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menai Yohanes pembaptis jekani yah bara dengan sayulan nanti te jilao ngalang sengne alang ne unak menakui halang usdia menitam lim kurina. Wah nana itam seng sambut hari Natal. Haleluya. Jadi di waktu itam seng sedia menyambut hari Natal perlu telo inang batung telo ayo nunggu mana nih. Perlu itam harus juga menjadi saksi bagi masyarakat, bagi jemaat Tuhan alang te. Nontok telah menjadi saksi. Saksi telah membatung telah. Saksi telah menurip telah. Saksi telah mendahun telah. Menmata telah. Saksi telah mempemikiran telah. Menkenap telah. Itulah jadi saksi bagi Tuhan. Amin. Sama. Tuhan telah memilih manusia untuk menjadi saksi Tuhan nanti. Te usun tanah ini. Itam lenginah te Tuhan. Jadi perhati dengan baik-baik. Manusia dipilihkan Tuhan ani, itam ani, jai tam jadi saksi mentuhan Allah tam lau di hari menyambut hari Natal. Mang terusun jadi saksi jika telah mabuk, mang terusun jadi saksi jika telah menginas satu sama lain, mang terusun jadi saksi jika telah seng bara daun Tuhan di jika doa anak tua ataupun hari Natal hari Krismas tua, pijajilah saksi henok tua tamte. Usia petrosan jadi saksi man agama tua, man suku bangsa tua, tapi jadilah saksi man lim kelunan alang tek dintang. Amin. Anana, dahun Tuhan, alang dang maraman telo domigoni, bina dahun Tuhan ani, na telo semangat paan, bersiapan telo di hari Natal, ia akan menjelang. Haleluya, telo na harapan, alang Tuhan, nojok jatlah paan murib alam terang Allah ti Allah firman Tuhan. Saya utang supaya Tuhan Yesus Kristus terima kasih men firman Tuhan alang u keme pia-pia pekale lebih ni Tuhan. Ika ubara men kalau awin kami jam menunak Tuhan kalau murib alam lidam bikre ni kalau jam Tuhan lo une suntanani meuk urib alang sayo ti men kalau ja kalau amala takut hati, ya kalau jadi saksi ke Tuhan, ya kalau paan ngliwa kenap amte urip alang mau ti tepus sumbong ngati Tuhan. Bi kalau liwang lalan, ya kalau jadi anak Allah, alang paan panau te terang ke Tuhan Yesus Kristus. Berkati kalau lin, henopa kalau te jarunani Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, te persiapan kalau batong kalau di hari Natal ataupun menyambut kelahiran kak te
bulang perdoaan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini subayang kalau, alamaran kayak kalau subayang. Amin.

0: My Card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Radio Malaysia Kayan Pejir Hengkelo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hengkelo.
2: Okey, selebih menit tamlim kereta terpajah peji alam segmen dengah man hawang dale. Okey ni aji dengah lanai mana Jakarta tino ji kapan Virgo Transport 8 alang agmudan 240 telok laung dahin anak kapan alang aleput padai hak laut Jawa Indonesia pesun doa ni di tegu dalo kira belayar man Surabaya hak Jawa Timur tepala Banjarmasin hak Kalimantan Selatan. Jadi Ketua Pejabat Mencari dan Penyelamat SAR Banjarmasin G. Putu Sudayana Bara dalam terima dah buka marung kapadanan pade alam pukul 40 minit jihma. Jadi Putu kumalahu tino kapadanan leka mana Surabaya tek donam di dahin lahu bayaloh endaha pesuk ihati 10 batok nautika men pangkalan pebeh hak Banjarmasin. Ihabara ji bilun bawang dahin dua penyelamat anakai tepala ngavat anan dan lahu pasukan penyelamat kira peji dahin agensi alang habeh ja ilau kapenanan dahin lim dalo alang ate alam kapenanan. Jadi operasi pebehna lahu melawin seladu dahin polis and polis Indonesia dah berkuasa pelabuhan Banjarmasin dan lahu ejen tempatan kapenanan. Jadi ha kai ja lima panak dalo alam te tugung kapananan dahin kunah ka hum lahu ja paen pidah dahin ada hobara alang amaring tabit gadau tabit adalo kira paen ilau dalo hak ngaban anan. Okey nanah aji dengah alenai mana Jakarta. Okey manitamli mananah aji dengah manhawan dale da kusi manitamli man lebih ani dahin lahu dengah manhawan dale dang itam kelenghi te jaka alampia lebi aji ma. Jadi kerana aku senegeri itam te kelenghi je lagu ala kena napas tengau ding ihati Tuhan ikanah u akui.

0: Sayo pasok, alam din na Tuhan tam, Yesus Kristus, manli, mitam, panakaw kayan. Ako'y Tommy Hermanjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, maok sayo kenap, tehabahani. Ako'y ngenap sang baraok, marong ji hadoy, alam kalau pikir Jangan Miri, sang nama nitam, te 16, nebulan pitana nih, ihati da telok minggu maring alang sana atangan ni Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri ji tengayat hadui alang telok piah sengna ja mapanglim pahukayan alang teh miri lau manlim itam pahukayan alang tenai kakak hamiri teguanan dahin liba kenap kahi ja itam lim dang nai ja kaanan lahu ya atang tamlim pejamat peji tehang tam takaya lai kenap kulaho ja telo pahukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah tehang telo lim anina ji hawa ala ngatak sai wulan ngawan telo panak paharin nai pepsuk anjeloh kliah alam an kala pemai menitam jaka lahin ngawan tam sangna Hari Keluarga PKS Cawangan Miri 2026 ini di Hana Hawinuni 16 di bulan Pitan 2026 di hati di telok minggu mari ngelang sana tangan ini petgu te daum cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi Jangulaan ngapana ya hati Hauma Forum Miri. Jadi api atau alana apa geri panak dahin bakke telok lim tedau lang penuh berkata ni ja dang miat tenak tehang tampo kayaan hamiri ni. Hitok paan te slogan telok laho hati pogun pepayak pepju tehang tam Anak tua, saya kenap Tuhan memberkati itam lim.
1: Panopiwe pedah te alana, plihe sayu aseng di mahlale.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanak peji dahin radio taam. Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Serep tuk buadian legagang metegung
2: ujung patah.
1: Oh ling kelak anak-anak kayan asanya radung tangan naskula.
3: Okay, masalah dan lah hama oka senglarah menitam lima jadi jam tam hakun tikren ni hati 55 minit tepukun 4 lebih dan lah malak tak 5 minit telaan ampayan pukun 5 lebih tena pukun 5 lebih itam setiap payang jaki tai kelenghi dengah men pun dengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi ampan itam setiap kelenghi je lagu ala kena Alex Lihan hati langkuma saya kenap aku nyanyi tini kerumah selavih dan lah selabau mendalam bakai-bakai tamalang unai majausu ngejala live page Radio Kayan selebau mana Cecilia Lulau Helen Anyi Kebingau sayo lebih mana Samuel Lahang Bosikah Duten Kitan Uban Catherine Ubung napalahu man DJ E ada Ben Kebaja Ros Tarangla selebih man reading keling temawa MJ dan lahu bakai tam Richard Lingan oke okay? Dan lahu manitam ni lantai noto jakan ni amak lo hadau puja-puji kelih Radio Kamir FM atang pukul 6 lebih ni pakai radio online tam nerpah RTM klik dan lahu mengelolong hipung Facebook ke anak aku lupa jadi ngejala live page Radio Kayan jadi kena aku sengkerita pelalau pejah peji teklenghi lagu alangkuma sayu kenap aku nyanyi.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia, tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berpengaruh.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1999 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: dekat payang dekat oh. Ku payang beholeh dekat hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM, pergi dan gelok.
1: Okey, masalah dan lah homa o ka senglara menit tamlim dah hin lahok kani tam pada paji ala segmen tami hati segmen PDK paji dah hin kelo te jam tam alang ke telo repah jam tam alang bayan loh ani. Okey, tina ku sang basa dahun bake tam hati bosikah duten selebi do migu manika DJ napa man bake-bake dio kayan miri FM hino tua kelo te sayung lara ujung migu lahu hanit pia sebeh. Hanoh daw lebih ni hak kalau dah leh hudik UBB. Hungai tolong usan pamelah lah aneh. Usi kepayan pantai kalau tula te tenen areh lahu. Sekenap DJ gables itam lim lebih daw migu ane. Okey, sekenap manika lahu bosikah dute dan lah ukusi kek daw mandaleh hudik uma bawang bara majaka. Ani, okay, manita melantin otot jaka ni huina mengkeloteh ngavan lang lasu kalang tagak pampaan ampain usan mengkeloh hadau dui kahu mata kelok dahin lahu mengkelolek nah hadui hawang uma dahin lahu awi hadang mengkelok nutung norepah nyavet ha kebun norepah lumak keloti anda dah hopi tuk manita melim awi kelok menanunan ke ujung-ujung kelok lantai perah noh kelok ka. Nah pelahu aku lo alang tebalai menita malang allergic jerbu jaka ni lahu ya. Dan dah petangan nama ni tamlim. Dahi kerana aku senegeri tam, kalau peja-peji te kelengi aji lagu ala kenan ibau ajeng alang kuma Tuhan na gebalakui.

0: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Pikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Kementerian Komunikasi Bihituk Kelunan Bangu, Japaan Lawat, Marung Dengah Ko. Mengpelayang Dengah Aleng Ko, Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam, Lan Kenusi Dengah Ti. Bikin sayu dahin hipun tanggungjawab dek Dengah Aleng Impelayang, dahin Impusi Men Kelunan Habe. Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpah sebenarnya.my.

0: ayo kena men klolim talem kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan de peji matang dengah dah harin tolak lang teh hak merudi alang tawin talem hadui na penguman itam peji dahin harin telo janggut 40 angira dengah alang ne men dah harin tolak lang teh hak merudi ngua lebih ani.
1: Halo DJ Usun Man Ati Emiri, semoga sehat-sehat majepan batung tamlim ketetapi mengkelok limpinan menimlim DJ dahin rekan-rekan pendengar RTM.
0: Saya kena menimkah win tak apa puji dahin kami elemen ni. Ok Arin jangan 40 dan kat barang tak jauh akhiran kat unah hari nak kedai kat ni deh.
1: Nak dah kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nawin oh berpaksin nak kedai jangkut 40 ni deh. Bermula di 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kede alang anak kuat na ni.
1: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok na kedai kuih.
0: Jadi hai tanya nang ngate jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman alang ngesang in problem.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan kek jaga staff jaga anak tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nyabi siti kawak teh kedai nak dapi kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga muak anak.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri we nak tek dah kelunan lebak alang ikam sang ni tapau melek penguman alang tek an kuat nah hak gede kuat ni lah
1: pukul 6 jihima tek atau pukul 2 2 daw nonak lah paan-paan petong daw lah
0: nonak tugu jong migu dahin tugu dua ayak segam
1: donam dua migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangku jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh ha merudi aku ingin yuk ate menahang telok alang ujam iha ha merudi kuring saya kena meniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak nah ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suan ni.
0: Okey, nuna ni tam peji ngelarah jaki ngari yang tengkui peji dahin harim tam janggut 40 tejo hadui alang anak nak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menhia je hanggun gua.
2: Aku irut ngau pelahina radio kayan Miri FM.
3: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hai, aku Daniel Ding.
6: Hello,
0: aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai non dua telok teh, dahin. Cayong radio Kayan, all the best.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun Puluh Dua Ngedau Atang Pukun Nam Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Okey, maksudlah vi manita uli mana naji lagu ala kena familia hati peluk aku Tuhan sebentar saja. Terus lagu negeri itam pula 50 minit pukul 5 lebih. Jadi manita uli malak tepi tam ini tolaan sampai pukul 6 lebih. Dah nanti ni aku sembara sukan manita uli malang tepi jadahi ke darat lo jam anidi. Dah lah hus kena manita uli malang umili redo kayan jadi bakai kuliah dengan manita pehapan ha utdau. Jadi dengan itu anak segmen PDK tam lebih ni menon Nina hana dalo FM Bidayo man RTM Kuching pejo anau segmen dalo. Dia lagu akan maka pelasan ta melebihan aku segerita take leng hiji lagu alak dan David Juman i hati halam Tuhan. Okey, so lebih dalo sayu ujung minggu man itam lim.

pokor Nuam Ngumi. Sebungasa demuti puun-puun abar. Todang mangsa tragedi helikopter FDS berpesorah menuduk rawang masing-masing. Pinangguh operasi FDS kiang nyaa da berpasas ia abutanon doi tuyado. Sekolah dilibuak PPD Serian abubuka tiap pagi PPD Lubu Antu ketubu PDPR. Bersama doku Josh Martin dan Abal Bumi Sina Bau Jagoy. Demuti Abal Punua. Todang soal limoh naan mangsa tragedi helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang mempersorah nuduk rawang masing-masing pagi jaya di Jabatan Forensik Hospital Miri selepas proses pilu identiti bala dimuno moh oboh nai pakai analisis ujian DNA. Menteri Kesehatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad nang Opis Menteri Kesehatan KKM yang ngatur pimonu todang ke tanah kubur selepas pimagah rasmi identiti abuh nai da polis diraja Malaysia dua Opis Kimia Malaysia. KKM ketubu nogap kerjasama dua Opis Bomba da Penyelamat Malaysia saat tulung dan operasi toban pesakit tipe gaut atau Medivac selepas Perkhidmatan FDS obat tangguh saat pemudah kerja nyasat dua penilaian punua. Dan masa sama, todang Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin mempertoban pali semiri ke Kota Baru, Kelantan kira pukul moih pagi jaya pakai belon soldadu au diraja Malaysia. Sementara, todang pilot Kapten Zainul Afiq B. Syam obatod pakai belon mas kago pukul 9:02 tengah hondu ke Kuala Lumpur ngidio obatoban ke Negeri Sembilan saan obengubur di Tanah Kubur Islam Senawang. Keraja ngosa todang Dr. Ainul dan Kapten Zainul obatnai di Hospital Miri kira pukul 3 pagi ngidio obatoban ke Masjid Jamal Ad-Din saat bersemayang selepas solat subuh. Todang misi Debra Moset bertoban ke Kuching pukul PI pagi jaya pakai belon dan mengatur dak layang-layang aerospace sendirian berhad. Semadi ino, todang Alexan Adit Henry dan Jesse Payak Jok bersorah menuduk warisa pagi jaya dan jaka mengubur di Lambir tiap pagi. Sama Kapten Zainul Afiq nang penyikobos onaka di Pikara Ayu pak iyoh bisaya dau kobos dan gaya de pagu. Bisham Ahmad 50 isawa nang odopah gogoh ngojit halino nambah lagi proses taban luah mangsa ngejawin bogok penura. Pak iyoh terima halino duh nang bedau mohnai Ayu Duman duh abosuka dak bala dingan 200 di Bogo. Onaka tong nyaa da penyayang beradat nuduknya nyomba dua bonar-bonar jaga rawanga. Iyo ingin terima kasih nuduk su agensi pelita da pasukan kalik dong ramat da sua dan kroja taban pali todang. Pelita Sarawak ia nanggung ko sekolah onak bedau misi Debra Moset nogleh iyo obok sekolah. Premier Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg nang iyo saya masih ngojit pingunang anak bedau iyo dia daraan nang odaparaan belajar bonar-bonar saan soon oni da abuniat sinoa. Pinulung bersama tong ya abong ngingah nudu onak-onak mangsa de bokon. Perintah negeri ngon moyap sino atau sama doi tapon nyagati pakai duit pak menulung da bohngin tapon ngurang adok penusah beranja rawang da besupia. Tragedi ino moodak perita suba kalik gaya alternatif ngin primatan nuduk rakyat amota di kawasan luar pasar dua jua so pasar.
itu bu dua abar. Kiang ratus dua pasas ekses primatan berobat selepas operasi primatan doktor udara FDS di Sarawak bertangguh ya bermagah doi tuyado. Ketua Pengarah Kesehatan Dato Dr. Mahathir Abdul Wahab dan pemagah ya berhendai Menteri Kesehatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik nyar berpasas jurah abenguluk beya abetoban duduk Menteri Kesehatan saat tindakan. Anupat lepas Menteri Kesehatan nang su operasi FDS di Sarawak abah tangguh ngak tiriak selepas tragedi helikopter Primata Nino di Long Lelang. Pinangguh sampai mudah kerjanya saat dua perhati pali atul pengelamat dua operasi pihak berkait. Suak sekolah dari buat Opis Pendidikan Watas PPD Serian ya abu buka kodak biasa tajuk te pagi. Sementara sekolah-sekolah dari buat PPD Lubuk Antu masih ketubuk nai sesi ngajar dan belajar sok boli. Dan penorang Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak itih beramah dan perkara dan mohon menotap Opis Menteri Pendidikan Malaysia atur pikayak ngatur sesi ngajar dan belajar tipu bencana. Oleh yang diperubah atau penorang kasan bau, ya abah tanon. Sinok sama atau nyaa dijaga, tapod doi tod onakah mun sekolah, sekira awon detaka penyihat, pak mesti tanon nudu pihak sekolah. Suak boleh botang di Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah, ngejaka ogi pemudah orang, dan tipu limoh dog semongsawa dia nog. Adun Ngemah, Anyi Jana, nah itu ngelibat orang kira 40 km dan masih doi ekses penyambung The Monot di kawasan Tobing Sungai Rejang. Kodak soa, orang nanga ngungun nog nanga jagau. Fasa sebungas orang so nanga ngungun nog nanga bat adin jurah benai, sementara fasa kedua so nanga bat nog nanga pra mo siap dengan jaka abu buka doi tuyado. Fasa ketaruh so nangga pra nog nangga jagau jaka abo tender dan suku kepat sewa iti. Sementara fasa kepat so nangga jagau nog telugai masih dalam cadangan. Pemakai TV pintar dalam proses ngajar ngejaka nama paguh sesi belajar anak sekolah di luar pasar. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab nang guru tapod pakai video, grafik, gambar baya bogok sumber digital sangin penorang kodak-kodak perkara dengan robing ngasi dibanding jok pakai book text. TV pintar tong pemudah gah bala guru sedia kandungan belajar dan bilik kelas. 40 unit sekolah di Parlimen Tanjung Manis ya mupok-mupok terima TV pintar dong jaka trese ngidio tubon sawa. Pemakai TV pintar ya berperhati ngidio naik cadangan nambah kiang pemudah ino. Ngan ku ngomah sabar dimuti kubasa puun-puuna. Todang mangsa tragedi helikopter FDS membesorah nuduk rawak masing-masing. Tenanggu operasi FDS yang nyaa da abu pasas ya abu tanon da itu ya do. Sekolah dari buak PPD Serian abu buka tiap pagi PPD Lubuk Antu ketubu PDPR. Diniti abal YFM Daya, bersedia dan Nur Akila Arbain, Section Berita Wasmasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Raghu Pramana di Dr. Bambana Ezra nga Raghu nga Raida na sama birami semang jomini lepas nga pokok renam singumi andu selamat singumi andu kaso perengan diki atau berapa pokok dalam segmen ngancang pete dok nga anu minggu semang taruh September suwa 2026. Kemudian ke peraman aku Marcel sok ka pokok renam singumi anu tindak ka pokok peri ngarup mati te ya. Jadi ini mehani agak para adik bersama ngaki di singumi anu ti. Saya ngan drum buang senang ada di berangkayut ngan lagi madin ka komite ke saya ngan apa peraman aku dekat penuban segmen ama ibu aku peraman di makunya dia rubisin ngan nak di setiap sama ngaki di YFM dia ka menaga nak buat ngapa kor 6.5 singumi anu tite atau agi agak adi nomor 2 di Redo Basa dalam pembinyu piata ngatap juga dengan Raghu Pramanta Atina so Tonios Poji Seraru Gawang.

an takade straru ni jan kasing de kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui kemaya tak selalu ni jan adapta sok kasing jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak bisa bedak salin kasing tak de beke ka ati re bedak kasing tak de lurus ruang kemaya tak selalu ni jan adapta sok kasing de priingas mengjam selin kasing tak re kembang ka kemoi ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi ni jan kasing yen tipuh tui dapat ge bedak selin kasing tak pepe tak adapta sok pajarit nok piin ni benis timun teh kupi arak ngap in kes amai in ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing tak gehe hadap tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.

0: Cari kerja,
1: nyerayah pikir,
0: sama dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Kerja serah tedang mangsa helikopter bu FDS ke Rawang Ngera berkemas. Penangguh operasi FDS kiang dayak kampung Adinura penyemar rek dokagah dem detui. Segura PPD Serian rek dokuka sepagi, PPD Lubuk Antu mansang PDPR. Selamat sekemi andu bisa mengaku Marslin Gansi dalam agah so YFM Bedia. Madin tengah negah. Kerja serah tedang mangsa helikopter Bu Ian Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang medok serah ke Rawak Ngera isan-isan jejah di Opis Forensik Hospital Miri ripas identiti Ngera medok ngesah so analisis ujian DNA. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kida Adnang, Opis Menteri Penyihat KKM mengurus pimeno mangsa yang dok ngubur ripas medok ngesah ngarasmi identiti bedak polis Diraja Malaysia Samun Opis Kimia Malaysia. KKM pejuru perapat kerjasama hingga Opis Bomba hingga Penyelamat Malaysia ngebedak duduk operasi mindah bruri begaut puanka Medivac kan perkhidmatan FDS tuk nangguh sementara ian kerja nyiasat pemeriksa samun penilaian ian sopre. Dalam hari di samah tedang Dr. Ainul Barah Kamarudin berdoktor pari Somiri ka Kota Baru Kelantan orang pekor mai isan-isan pakai beron Tentera Udara Diraja Malaysia. Sedenana tedang juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham doktor pakai perkhidmatan mas kargo ngapukor 92 minit yun andu ka Kuala Lumpur supaya doktor ban ka Negeri Sembilan yang dok ngubur di Tanah Kubur Islam Senawang. Kerja ngurus tedang Dr. Ainul nga Kapten Zainal mekemas tuk naik di Hospital Miri supaya Dr. Banka Masjid Jamal Adin yang dok semayang ripas solat subuh. Tedang jururawat Debra Moset meh Dr. Banka Kuching ngepukur peri isan-isan pakai beron adi dok ngurus peda layang-layang aerospace Nerian Berhad. Sedenana tedang Alexson Amit Henry nga JC Payajok meh dok serah ke Rawak Ngera isan-isan jejah. So dua tedangannya redok ngubur di Lamber sepagi. Sama Kapten Zainal Afiq Kida Adnang pikebus anak I dremhar helikopter bu di Long Lelang ini di penyimenyap bas. Sungguh mana Ayah Sabah Nang bidau mahtegan ok ngagaya adikana. Bisham Ahmad rimah propri sewa Kida Adnang Ayah benak kinyam penegan anak I ripas terima agah pasar helikopter ane. Bekan sok proses peruah anak I sok helikopter ane. Nura bega masam penyemar. Ai terima penyusahan ka Kida Adnang bedau bega teban penurak ka dok rindu beda baradingan I saman masyarakat. Anak ai mena gebian atin rindu stabi saman temit bat di Rawang I. Ai mena gejukan terima kasih ka sop agensi perintah saman tibaran siroh ngan nyeramat adi meh bena nyerja in teban anak I pari. Perintah Sarawak ari meranjau ongkos kura anak abdu jururawat Debra Moset deg ayah mujur kemas peracar. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Kida Adnang ayah masih nge pengenang anak abdu Iwo Dia adik Kida Adnang ayah ri benar peracar yang nam penyeraat sindai. Penurung adi samah menega redok sedia yang anak-anak mangsa adi beken. Perintah ri semerti nang deh bian sinda puan kasama deh dapat dok gati nga duit pak penurung adi dok sedia dapat ngurang penyusah rawang adi meh dok tinggi. Tragedi yang nak membeda perintah ri Sarawak lebih semangat yang siroh raka alternatif ngetu nang perkhidmatan ka rakyat rebis I di sepak pasar dapat dok sedia nga ngasi. Piju uringi ngagah. Kiang Dayak Kampung Adinora penyusah seun akses perkhidmatan beruri setegar operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS Dok Nangoh di Sarawak, Rek Dok Agah Dem Detui. Pengubah pengarah penyihat Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Ida Adnang, pikiran Rek Dok Agah beda Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik Dayak Kampung Adinora penyemar ane Rek Dok Nguruk ke Rek Doktor ke Opis Menteri Penyihat Intermit Rakah Beken. Nga anupat adiripas Menteri Penyihat Kida Adnang so peroperasi FDS di Sarawak Dok Nanggo sementara setegar helikopter yang perkhidmatan ane rebu di Long Lelang. Pinangguh ane inetu nang kerja nyiasat samun pemeriksa tunduh mekanisme atau seramat nga operasi Dok Mansang beda pihak Bipaut. So, perkskura secondary nga primary teribuk kuasa Opis Pendidikan Gedung PPD Serian rekena operasi nimun biasa piguru so sepagi. Penerang Dok Peruah beda Opis Pendidikan Reis JPN Sarawak ada nyebut nang yen skura-skura teribuk kuasa PPD Lubu Antu Dingye sesi berajar ngajar di Ramin PDPR Rek Juu Dokenu. Ati beramah nga aturan Dok Peruah beda Opis Pendidikan Malaysia ane ina garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Tedek pengubah puankah penerang sekasan bau Rek Dok Agah nga berak nga i. Para pimas puankah penjaga Dok Nyebenar detet anak ngeraka skura. Kemai gapang tunduh penyihat anak ngeras tegar jerbu kak kaes kedaan di pihak skura. So, program yang petang di Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah Dok Neten biar ekses aran drum tipuh rimah negs mengsawa adire. Adun Ngemah Anyi Cana kita atnang, penetunan tebanka tedeh aran adi ambu arong 40 km adi gebayuh biar ekses aran adi saman kawasan bengen Sungai Rajang. Kedah so projek adi alun untuk mansang ina arat nangangungun nuju ka nangat jagau. Fasa sebunga so nangangungun nuju nangabat madin alun terang proses nai ka fasa dua ina so nangabat nuju ka nangapra berkemas penuh i ka ncaka reda kuka ngarasmi dem detui. Fasa adi taruh so nangapra nuju ke nangat jagau njaka redok tender ngasuku adipat suati ke fasa adipat so nangat jagau nuju ke telugai aun derempelan. Penyiguna TV pintar ngajadi pengekas yang ngajar njaka dapat bedak beki dingi gaya penyeberajar anak skura di sepak pasar. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kida Adnang, guru dapat pakai sekenai paparan video, grafik, gambar, semun berak masam sumber digital yang kedaan topik nga berterang banding nga keus pesengan ngabuk teks ada. TV pintar menegering yang rebis pega pilihan ka bara guru yang kedaan kandungan penyeberajar dalam kelas. Pat perundi buah skura di Parlimen Tanjung Manis Rek terima pemudah TV pintar tunak takah ke njaka kemas payuh teben sewa ati. Penyengasi pekai pemudah ane, Rek Dok nilai sepayuh kiang pemudah ane, Rek Dok namah. Aku ngemas segah peribasa pun-pun ni. Kerja serah terdak mangsa helikopter bu FDS ke Rawak Ngera berkemas. Pinangguh operasi FDS yang Dayak Kampung Adinora penyemar Rek Dok Agah Dem Detui. Skura PPD Serian Rek Dok Uka Sepagi PPD Lubu Antu Mansang PDPR. Ya ane diregah adi medok nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita Ehwal Semasa Dem Kucing kadunukar ka pemenyu biatah beda Hazel Dius. Selamat sengemi andu ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kira ku perempuan adi Dr. Muna Dexter Nasron ragu adi de joget dayung temangan ya. Jadi menaik mai siaran tadi sengumi anoti yang anda dapat kedengar pakai siaran Nixon 6.8 puanka Nixon 8.2 puanka dapat kedengar pakai gaya online at Naina so RTM klik. Jadi mana gaya dengan adi biar media sosial dengan adi alam temak handphone bisa aku ke Facebook dengan Diki yang bisa aku nak ke live so Facebook YFM dia di Singumi Anoti. Terima kasih ke super gradingan ta adi lagi sama-sama ngen komen ngen wishes semerana nang jadi ngen selamat Singumi Anu yen bara adi gitu nak gata live so Facebook YFM dia di Singumi Anoti. Okey, jadi dia kembut ngepukur jus ngarep titik atau lagi agak adi skasut adi redo basa derma pemenyu serian ngata pejuri ngeraku pramanta tina sovia mila nga Andrew Cree.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai

0: nga anti-spyware ari bao ka batu di komputer ta. Pakai tips internet selamat ati, yenta adepta so jadi mangsa scam online.
1: Jam dah tu dah dibekal lejuk menu. Selamat kenal, selamat lihat, selamat dani, semoga seneti pun pun ada. Penyegon tadang bala dekabus hal helikopter nak abi mema mekemas tuna. Sementara FDS geongnya denora penyusah era pedaan kaito lagi. Sekolah derungan PPD Serian era buka anu pagi sementara PPD Lubuk Antu masih PDPR. Selamat kembali bersama dengan aku Ibrahim Jangin dan agak dari kami nuti mesu YFM Media. Tadang rimu orang de kabus uang helikopter jatuh de long lelang mejugun de abi memak de Jabatan Forensik Hospital Miri. Menteri Penyihat Dato' Sri Zulkifli Ahmad menang opis Menteri Penyihat ngurus pemenu tadang belati ngajung tempat ne kenubur. Rimpas pengecek identiti tunah pada polis dengan opis Kimia Malaysia. Opis Menteri Penyihat ira kerjasama dengan Opis Bomba dan Penyelamat dengan ngatur kerja-kerja kecemasan Rimpas FDS Kenuon sementara. Sementara Zain tadang Dr. Ainul Baraah Kamarudin mempinabur neg Kota Baharu berpagi ijuna pukul mahi berpagi minan bilans dadu segantung Malaysia TUDM. Tadang Kapten Zainul Afiq B. Syam mempinabur minan mas kargo pukul 9.2 menit naranganu neg Kuala Lumpur sebagai tawan neg Negeri Sembilan dengan era kinubur da Tanah Kubur Islam Senawang. Kerja pinamu tadang Dr. Ainul dengan Kapten Zainul metunah da Hospital Miri wang pukul taru berpagi sebayu dog semayang da Masjid Jamal Adin. Tadang Debra Moset mempinabur neg Kuching pukul prii berpagi dan urus pada layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Tadang Lexan Adit Hendri dengan tadang Jesse Payajok menjugon neg memakna berpagi jen. Dua orang ti rak nubur dalam bir wang anu pagi. Amang Kapten Zainul Apik menang pingabus anakna da long lelang ti ngaban pingirugi bahas. Mengenipan percaya turang anakna seninceh ngkubo udipna dengan pagu. Visham bi umur 50 sewa menang adupna susah aseng wang terima agah anak nekabus lagi proses ngeban luah tadang belati lebih sukar. Mengenipan ngaku anak ti inya ada penyabar nguna keraja dengan senuka beda baladingana. Anak neti penyayang hormat dengan matuu dengan ngiruti abi memana. Namun terima kasih dengan semua pihak, agensi perintah dan pasukan penyelamat dan semua ngaban mari tadang anak neti. Perintah Sarawak sedia nanggung kos sekolah anak turang Debra Moset sampai tok berjaya bergelar doktor. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang adepna masih keping sana masuk anak turang Debra senengce Yodia dan menang adepna ira sekolah mana-mana tanda berjaji pingkira turang anda. Pinulung ti sama panjugon neg bala anak-anak bala dekabus abi halti. Perintah Sarawak percaya penyugon duit kain sama dengan pimuhu anda atau emang. Pak pinulung demengti boleh tinan ngurang penyusah membak balati. Halti ngancak perintah negeri deras bergur langkah dan ngancak perkhidmatan penyihat nyilung juga negerayat. Lebih lagi dengan daya di kawasan Utak Tarun. Silung lagi agak de kami nuti. Kiong inya de pangka penyusah perkhidmatan penyihat de Sarawak rimpas FDS kinoan sementara yang ada pedaan ketua lagi. Pengarah penyihat Datu Dr. Mahathir Abdul Wahab menang perkara ti yang ada pedaan pada Menteri Penyihat Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kiong inya de pangka penyusah ti mekinumpul dengan era jugon neg Menteri Penyihat. Wang anu empat derimpas Menteri Penyihat pidaan semua operasi FDS Sarawak yang ada kenaan sementara rimpas kes berlaku da long lelang. Ti dan ngancak kerja-kerja nyiasat boleh udok tuna. Semua sekolah secondary dengan sekolah primary dorongan PPD Serian ada buka anu pagi. Pinarang masa opis Sekolah Negeri Sarawak menang sekolah-sekolah dorongan PPD Lebok Antu masih minan PDPR. Ti beraja dengan atur opis Menteri Sekolah Malaysia garis atur panduan pengurusan pengajaran dengan pembelajaran sebab bencana. Bala namang boleh kaingan ted anak nemun sekolah sekira balati masih terawa dengan penyihat bala anak sebab jerubu pak perlu pedaan nek pihak sekolah. Semua rimintangan di kawasan Dun Ngemah era ada jaran abi timpu rima tok semeng sewa lagi. Adun Ngemah anyi jana menang ti era ngelibat ke kerajaan ke jaran lebih kurang 40 km kibar tebing Sungai Rejang. Tengah projek datuna serinci jaran nangangungun neg nangajagau. Fasa ni maksud nangangungun neg nangabat masih tuna. Fasa dua maksud nangabat neg nangapra mesiap dengan jangka arang rasmi kaito lagi. Pasa taru masuk nanga pra neg nanga jagau jangka peluh tenda wang suku keempat sewati sementara pasa keempat masuk nanga jagau neg telugai masih the plan. Nguna TV pintar jangka kungang mantu cara ngajar anak sekolah di kawasan Sepa Pasar. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab menambah guru boleh guna video, grafik, gambar dengan sumber digital tengah ajar anak sekolah banding cuma bergantung neg buktek. TV Pintar boleh menggunakan pilihan neg bala guru tenan ngajar abik kelas. Empat peruni buat sekolah di kawasan Parlimen Tanjung Manis dok jugon TV Pintar cara peringkat suati. Tidak mengenaga tipuna binaca lagi. Penyugun tadang bala dekabus helikopter neg abi memak mekamas tuna. Penyugun sementara FDS giong inya denura penyusah irabdaan kata lagi. Semua sekolah dorongan PPD Serian era buka anu pagi sementara PPD Lebok Antu masih PDPR. Sien keti agah kemendu dan susun pada Nur Akila Arbain masuk stesen berita Wals Masa RTM Kucu. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Syah jago dengan ragu ia di dan bunga andu rami. Jadi aku sabanang didika tipan ke jamadin gedak gi gedangan adi antenek seram petenek puan ke gedangan adi adman seram main sengarem ke kasop ringan diki aku sabanang andu minggu ngaramati gede bege gedangan adi kuruk bersama dengan berawak masing-masing amai gede agi gedangan ripas ati terek parik ke armin arut masing-masing diki amai pagi skura mahkuka ke ripas kemas IPDPR yang tepuh ni minggu ati ya. Jadi mana emeh ia dengan adi Adman isai dengan bisoh-bisoh man di ngaramati kamu nak ke ia dengan adi Adman bertendek ke isai kudos pun ke menu dengan tendek ngaramati tika ati ngen selera di sok berengan ya. Jadi menikmih yen peramen dengan adi Alun Tenek Puan Ka Adi Alun Man atau peramen dengan ragu so TS Band.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, lo betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Dok, tepat pada Sandra ngaragu ia tidak nah nasib berubah. Ya jadi menik meh kan atau mereka ruangan komen. Jadi ya tangan selamat ngarum yang bara adi agi tundak the live so Facebook YFM dear bisingan selamat ngarum di Nurul Atika Alfred Lemet Ronald Dennis Midesem kak menegak Peter Kilan Johnny agi gif semangat tak mungkin soalnya Rachel American Lawrence Mike Lily Nanjiu agi ke diki ingin selamat ngacang peta seninang di Pekeping YFM dia dengan malah dia beradik di Kampung Seroban. Okey kak, tanggian selamat ngarum ke di Willy Cheng, Paul Sikin, bukan sonus, ngin selamat ngarum di Durin Gubes, Vincent Tagau, Jackson Ritan, Desus Pernes, Kiong Lifindi, Angelia Insidor, Henry Bali, Bennett Thomas, kak Nur Azira Azira. Jadi tak peramun dengan ni tengen ragu tina adidat na semangat lamina.

kenyataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pergi kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakau umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak geh.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Iya, Ragu Pramanso. Nemilia-lia bersama dengan Generation B Band. Ragu ngeradi dan aku dek kenaman ya. Jadi, ngepukur mais ngarep titik atau agi program aran pimurip di dok peruah beda penerbit ian ina Angeline Impur Pak Degapang. Di pasana tarik berjuu dengan ngar Ragu Praman tak neka pukur peris ngarep ya. Jadi menek ke yitngan adi ke de ruah ge di ngaru mati puan ka agi ge derep menungan re maat ka remin arut masing-masing sayang anak jaga atus seramat ngan di sepa aje ya. Kejap meh tak berjuu dengan ngan Ragu Praman tak ati ina. So peace band.

Dogut kesok, ankah dog layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dogut kesok, ankah dog layak musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 15 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

adi Dr. Ban Meda melihat string ragu i adi dead na damai ya. Jadi supaya hatta kedengar arah na pemudik ngapa kormai sengarum titik. Hatta promo dia ngah ragu so acid rain adi ina hujan acid.

0: Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sumo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dog 6 TB. Temit rakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra ati, sok RTN.
1: Double G, YFM Billion.

0: Tuhan Binaya, gerak bersama.
1: Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyuka tepamang, dengan penyidik berada Roh Kudus, bersama dengan Bobo Belakine. Selamat anu minggu nak Bobo Belakine. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Ando iti sedmah anu minggu de 24 dua sewae. Beda pun lagi kita dua program peran pemudip. De anu minggu iti kita bersama dengan ada peku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Si bayu kita pisulung program peran pemudip iti. Jabo kita kedingah lagu iti.

Duah gananemang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebambrodi duah ganan Yesus Kristus. Sebaik kita pisulung program orang pemudipiti. Jabok kita keping Injil dedek tulis pada Santa Matthew. Bab semangmahi ayat 20 tok tau purima. Aleluya, aleluya. Nyendak boh Tuhan. Ami anak buah kem rang keping. Akam adeh pesan pemudip. De babar kekal. Aleluya, aleluya. Tampak disamah kine, disamah roh akam. Baca masuk kudus ngajah Santa Matthew. Peter gain nek Jesus dengan nyanda. Tuhan, kudu kali patut aku ngampun adik umu aku, karena biek dengan aku. Pingkiju kali sedekah. Jesus nyaut. Kai na iju, aku pidak anda kamu pak iju puru iju kali. Perintah sorga dapat odog binaning, mengraja darang ngira untung rugina dengan bala kulina. Wang kiraja ngira sien ti guru, inya ngeban indi urang de berutang 9,000 talenta. Pak na anyap jaran mayana, jaji tuana ngancak inya nyuwana, disamah dengan anak dengan asaune dengan bobo retane tinan mayar utang sen pakuli sen matan adepne de kejatuane dengan janda juga aku timpuh lalu ku ramayar semua utang sen lalu tuan kuli sen mene masih dengan ne lalu medane mering dengan jigan utang ne jiwang kuli sen mering. Nabi serang dengan ayu adepna da berutang dengan adepna 100 dinari. Lalu na nakepna dengan bacal kukona. Bayar boh utang amu kuana. Lalu ayu sen pun matan adepna dekajana. Lalu nyungka masih. Menang. Jugon aku timpuh lalu aku ramayar amu. Pak da indi sen kai setuju. Pak matan dua jel. Tok de dapat mayar utang sen. Bala ayo kulis sen mene susah awang tebekayuh demuh bilaku sen. Lalu bala sen pun ngeripot hal sen dek tuana. Tuana pun lalu mesen amu kuli debi ek kuana. Aku nyegan utang amu ngena munyungka masih masuk aku. Kaikah patut lagi amu adepi masih dengan ayo amu mung aku memasih dengan amu. Duah pimaras awang ne, tuan sen pun nyerah ne nek inya de tukang ngukum tok ne iramayar bobo utang ne. Musa lagi emang aku de surga dengan kinen, kan kinen kai ngampun inya masu aseng kine. Injil Tuhan, ami mujakam oh Kristus. Kebang berodi duah genan Jesus Kristus. Anih pijuan dah dapat kita mereti masuk baca Injil de minggu iti. Sed mah, Jesus ngajak kita pasal pingampun. Kita dok tabak mohon kita sedia ngampun inya, retina kai ngira kudu kali kita patut ngampun inya sen. Lebih-lebih lagi wang adep adeh ngunah penyalah dengan ne. Karena Tuhan tanpa dapat kuasa ngampun dosa penyalah kita, menibok kita misia biasa kaya dapat ngampun bala pan adep kita. Bala kebambrodi dua geran Jesus Kristus. Wang pita nyiken Tuhan Jesus kudu kali adepna perlu ira ngampun kebambrodi. Dengana adakah cukup iju kali saja? Lalu Tuhan Jesus nyautna iju puruk kali juk kali. Maksudna rahrik kali sedia ngampun inya. Pak maksud Tuhan Yesus en kai ne mina tok si en. Adep perlu rangampun inya setiap kali atau kai perlu kita ngitung ne. Pingampun sen beken ne kayuh dade had atau jangka ne. Pak kita patut terus sabar belajar pisegan adep dengan bala dengan aba bidandam dengan inya. Wang adep menang adep mengampun inya sen. Tunah minan aseng de mene. Bekena minan bebe saja. Koon lagi ngingat ne.
Sebab selagi adep kita masih ingatna, aseng ira mandam lagi. Kita patut pelepas semua kayu dan nancak aseng kita mandam. Berubah kita lebih mudip, lebih penyuka dengan rindu, dengan ayu panadep kita. Bala kebambardi dua genan Jesus Kristus. Kita harus ingat Tuhan tanpa selalu ngampan kita ngaku penyala kita. Kita kaya dapat mudip, senang awang, aseng kita masih ada nyimpan pingaji atau dendam dengan inya. Menepun bebe kita menang, ada kita mengampun. Pak awang kita kaya si penuh aseng ngampun, masih ma aseng kita anyap damai. Damai sen penting bala kebambrodi. Kan anyap damai dua aseng pemberi kita, anyap penyenang pinggir rindu. Jadi tian mah tuan tampak debaba ngancah kita berubah. Aba mudip sumong ujung. Wang adep ada asat ngaku saja adep asat dengan aba bidenam. Bekena rati ne wang adep kita ngaku adep kita bersalah. Adep ngampun inya, adep meh Allah atau putus asa. Pengampun sen tinan adep kita nyaga atang de aseng adep. Karena tang sen kai sigan ne mungkin jadi pinahna. Dengan era ngeban kandam deg aseng pikir dengan penyihat bertang tibu adep. Kebem beradik.

ajar dapat pelepas na masu beban utang da ahi. Mani adab na kaidah dapat pelepas dengan da icek saja utang dengan na. Iti petengah na kita betapa namba iti kai pandai mudip bersyukur dengan anih kayuh da dapat na. Namba iti mana-mana ujung awang ingin adab na melepas. Inya beken kinasi na. Sikap desnukan kasih inya mungti nguna aseng na selalu ira ujung awang dengan kait sedar diri. Dendam tu aseng na ira ngunah pimudip na anyap damai sebab na selalu mikir ira mudip kaya dengan senang. Balak kebambrodik dua gana Yesus Kristus. Adah kah nambai ti mana-mana ada damai dia penyenang dua pimudip na? Tentu na nyap sebab aseng na ujung dengan inya. Kai panai bersyukur, berterima kasih dengan kai bikin balik pemudip adab na sebaiwiti. Serati na kita, wang kita menang adab kita rengampuninya, pengampun sen mesti ira mandeg masuk aseng, bekena masuk bebe kita saja. Sabut masuk aseng dan jejeb, mana-mana. Lalu apa kita ngulang na lagi atau ngungkit na. Pilapas kita masuk kayuh dengan cak, adab menting adab saja. Kait mikir nyambekan. Kita pun harus ingat anyap pemudik kita dan mana-mana paguh berasi kita tetap ada penyalah dengan kekurangan. Pak kita ababi dendam dengan inya selagi kita magau damai dua pemudik. Pisegan mah aseng kita nampun nyambekan sebagai adab ngampun adab. Kita pun harus ngaku ada bisalah. Bekerna sentiasa magau penyalah inya. Ngaku dek tuan tanpa wang kita antian penglemah kita bila-bila masa dengan depi-depi pun kita ngadai. Kai kita rugi ngaku adep bisalah dengan inya da jawi tuan tanpa. Tak patut kita rasa bersalah wang kita agak ngaku adep bisalah ngin kita kai dapat enceun damai dua pimudip. Abin dosa kita makin bahat wang kita kai pelepasna. Bersyukur kita anak Tuan Tanpa, ngin Tuan Tanpa selalu nyaga, ngilung kita. Roh Kudus sentiasa nyaga, pingunah dengan ulah bahasa kita, men kita selalu mudip segana wang, men kita dapat bidamai dengan Tuan Tanpa. Jesus dengan Roh Kudus, bidamai dengan inya, bidamai dengan adab kita lagi. Amin. Jaboh kita simayang, mohon tanpa medah kita adu-adu, tetap awang dua kerajaan. Tanpa depan lebih kuasa, dengunah denguntun nami. Ami ngarap, irak pidara nakam minana bobo aseng, lelumpuan pengampun nakam dua ami. Iti sung kami pada Yesus Kristus, anakam Tuhan nami, demudip dengan merintah bersama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu, anyapengan. Amin. Jabo kita ngi mau pisah kita dua sembayang aku pisaya. Aku pisaya dengan tepamang dapat lebih kuasa dengan syurga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambana Tuhan kami. Mayan musumaria dayungan suci demarebet pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus harus susah lemah perintah Pontius Pilatus ada pinasa ada salib lo kabes dengan rukuhan. Namuhun dek sibaya nuki taruh namekat musping habes. Nau nyemak surga dengan ada pegulu kena tahu tepamang dapat lebih kuasa. Masuain na iramandeg ngatu inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku pisah dengan Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, kuncinya Kudus, pengampun dosa. Pemakat ibu dengan pimudip babar. Amin. Minan pun api saya, jeboh kita ngabamang kita, minan semayang dan naja Yesus na kita. Amang kami dua sorga ganana kemuan Kudus perintahkan mendegati mingkirakan ira doktuna ada tanah mengdua dua sorga. Pimai melanganu juga degami anuiti nampun penyalami memingapun inya ada bisalah degami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas kami masuk anenih debeik. Amin. Kita sembayang dan nyukan de kita Maria nulung kita taat ngajah anak-anak Yesus Kristus. Tabi Maria penuh gracia tanpa bilangan akam. Diberkat rekam sebobo dayung dengan berkat Yesus anakam. Maria ada kudus ana tampa semanyang gonomi nya ada bidusa itiseh dengan lama mesir kebes. Amin. Mulia negemang dan anak dengan Roh Kudus mengde masuk agena itiseh adu-adu adeh dengannya pengan.

Okey, jadi mulai-mulai atas gida setengah jam dengan atas perempuan bersama dalam segmen ngancang petak ke aku beberapa gida kudu-kudu dengan ragu di mbah kunyi di RPCI dengan di beberapa dingin bersama ke dalam segmen ngancang petak ketap juga dengan ragu perempuan tak tina so Eliza Suzina jobeng.

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Kerja, nyerayah pikir, sama dengan Ami. Di segmen Ngancang Pete,
2: YFM Bidaya,
1: Gerak Pisang.

Okey, jadi menikmati taman kekal mana pernah segmen dengan Chang Peterta di ngaruh mati imiti saya ripasati dengan pejuru perang mendingi bersama dengan pengerut media berkenan dalam segmen ngaruh pun suka pukul peris ngaruh mendekat pukul semang dua seterup ngaruh muka berterima kasih ke sobat dengan adi agi perang mengaku suka pukul enam singumi yang notijah neka madi nanti saya tak berapa dingin di andu berkenan. Selamat ngaruh, bye-bye.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, no ya, mau tanam bisa tau ada no.
0: Korot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku te ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mak mau gong nih, kuning enggak mau mau nunggu shot dia kono kot, mau nelayan dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia aku penuh tu ya, kaki aku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku shot toy, apa mau gini shot toy? Kalau di dengan aku ni, shot apa ni? Gagal ayun dua kuat dia kan? Nang tu pe idoh dari Indonesia yang tonggon penuh, paling enggak push kati push kani, nyujuk kani bojang, pot. Ya, itu cukup terlalu ke sebenarnya nih. Mau rasa menang, itu dapat. Nah, itu dapat. Aku bukan nih, aku tidak ada pernah terbaik. Aku kelihatan kok gitu pakai, itu keberani nih. Kamu mama, nah, tak bohos lagi ya. Itu tidak lihat aku nih. Coti aku sih nasa diku. Itu aku nang, memang mau mabuk. Nggak mau tua dan muka ada aduh. Ini tua lagi ya, aduh. Oh, mending gaya ti. Asa mau butih, mau bohos dan kereta. Itu gaya ti, tenang pagi, betul balik.
2: Mak tak bang motor lemah buk, bahaya.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Adib bersama Dokoi dan segmen Ngarang Kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sebukur peringatom, next mendua turut nyarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RT and Klik, dua live, FB, YFM, B.

Raya Brahma dari Dr. Barbara dari Melton Joneng Ruru Ati Neku 20 Minit Repas Pukul Perisi Ngarum Sama Ngarum Sama Brahma Rubisi Ngana Digi Sama Ke Di Ngarum Mati Ya Ngarum Anu Minggu Brahma Nga Semangtaru Anu Peran September 2026 Bisa Mengaku Coba Bergas Di Jelala Jadi Bisa Mengaku So Praga Beratan Naka Pukul Semang Dua Seterup Ngarum Supaya Tidak Dapat Sama-sama Kini Automasi YFM Bidia Terima kasih atas review Praman, hangaragaragu Praman, supaya tidak dapat sama-sama kini agak singarap, ngarmati ngapuk rusimang singarap. Ika ripasan dapuk rusimang suku singarap neman biasa, tidak dapat sama-sama kini ngapuk dengan program, mana ina program all this ngarmati, jadi dapur angkat susun pada penerbit Francis Averill Chu, program neman biasa dapur wah berangar mana minggu. Akan dipasang dengan terhadap dunia permainan adapta anda kapal kursemang dua seterup ngarep dengan terima kasih revisi dengan di lagi bersama ke di sentiasa game in station YFM PD ya dengan aku harap so perangan dalam buat senang revisi dengan di bersama ke sopun ngemi teja dalam segmen ngancang apa tak tak nak beringan jaringan tak percaya Praman ya dengan raga Praman di Dr. Bawah dan Badan Melia Lia bersama dengan Generation B Band Oku Dekinama nak kasi di YFM Bidia RTM Kuching.

Lagu bermasa di jagan band Cinta Nomor Ni dari pernah minat lepas buku berisi dengan serama ngaram berisi dengan Adim Rod main station wifi video RTM Kuching ibu nak ke dengan hati ina info terus so berat ya berisi para pimas di aki anak skura berisi di kawasan Serian ya tuna so bacaan indeks pinggir ke sebab kepan ke IPU portal rasmi Jabatan Alam Sekitar di dalam rekod setakat pukul 9.2 Yunanu Anwati terus bulan September 2026 pada minggu dengan laporan di Dopruah pada Jabatan Meteorologi Malaysia Jabatan Pendidikan RIS JPN Sarawak metod ya kita anang so perkes skura menengah dengan skura rendah di ribu seliaan pejabat pendidikan gedung Serian ataupun KPPD Serian dan beroperasi dengan biasa dengan nus pagi 4 bulan September 2026.

2002 perundang dengan sekolah-sekolah dari buat selian PPD lubuk antu repju sesi pengajaran dengan pembelajaran di rumah puankah PDPR selaras dengan peruntukan di terkandung dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia puankah garis panduan pengurusan pengajaran dengan pembelajaran akibat bencana bertarikh 26 Julai 2026 anak seberang perubahan dengan maklumat di terkini redo kagah dari semasa masa ke semasa ngana ya sungguh keadaan jerebu berbagi pakai dah i di takah di dah sepatut i beda anak sekolah dah mun ke sekolah mai kami IPU kira na 200 servis memang anak sekolah dah tunggu remus sekolah pakai mungkin bisa anak sekolah mun sekolah ya. Ngana spiky ha pembukaan pari sekolah-sekolah di terjejas jerebu di gedung serian. Apa ke ya warapi masa adoknya benar ke bedak deh teban bernak ngan mun ka skura kami ngan rasa anak ngan kedai biar kesihatan di deh kena. Enggak kemenaga kemengan biar na penyikapang ya tunu bara anak-anak ngan mai madinati sungguh keadaan jerebu deh di takah adi sangat berbahaya apa ibabe ke jerebu di reisati pun ka babe agi jerebu maka reisati enggak aku naga barengan bisa ya keadaan bada keadaan tunu bara pihak sekolah. Ingat nak hamanya ke ada beda anak ngan habinge tapi itu nadi cukup isai ada dog dehidrasi ada berbisik madi nanti kedatangan gaya andu di beberapa peras di beberapa ya sama-sama tak jaga habinya hati perenggenan tak aku nak ke beran anak tak madi nanti taruh pre minar pas poker pre dengan yang serang arab di ngan nadi setiap sama ya di FM BDH RTM coaching ngan jadi ngan beri ngan tap show praman adapta ya ngan raga praman so dino ngan ragu di dan dari Pogan.

0: dibaca lo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir tidakki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasak nih.
0: Mage komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menuh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muas semangat patriotik.

0: sama derep ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top dang segmen ngarep pewen.

lagi ramai dari doktor bahan pada bela di tiap jawa ibu kesemua sekarang menteri dapat sama-sama kini agak sekarang di wifi yang bidia sebena tetap cuda praman dengan ragu so KC lagu di dana sambuh belawa.

Lagu ramai ni doktor bawa pada Valeri Tia mendawa. Ibu kusmang sekarang menteri dapat sama sama kini agak sekarang di wifi media sebenar. Tapi cuda praman ngaragu so KC. Lagu di dana sambuh belawa.

Agar Simang Singaram. Seramat ngaram bisa mah ngaku jenala bayi dramagah do prua sawai fam media. Pat agensi berita retrung Opis Menteri Penyihat KKM Mansang Pemenuh Biron Ihsan yang terung rakyat di kawasan sepah pasar adib guna penerung penyihat. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang, agensi anak indah polis Diraja Malaysia, tentera udara Diraja Malaysia, agensi penguat kuasaan maritim Malaysia, samun Opis Bomba Kap Penyeramat Malaysia. Hikmat anak dia pakai sementara kerja nyasat insiden helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adimbah rebu di Long Lelang Miri ngaanu dua adiripas mekemas do kenu. Alternatif ana Dr. Mit Amai KKM dah dapat bedak perkhidmatan ana dok pre'e raru tui. Tedak pimata dipikait kerja koka puan kata obskura bisengan ngas surat pekeliling garis panduan samun pimata adis tugu. Pengarah Pendidikan RI Sarawak Omar Mahli peruah benerang dalam Facebook Opis Pendidikan RI Sarawak nang pikara hati Dr. Mitkira dipenyiguna ke situasi nak skura samun pimas seberang masam latar belakang. Dalam tipu disama, pimas ke penjaga dapat netu samun dapur datang depuk tanggungjawab terdenak anak kaskura puan kahpju re'e diremin. So, peraga pihak dobitayan bisindi, merti paham kastabi di bimatet masing-masing amai penatan inah ngan netu nang anak-anak seramat sihat ka penyibajar kenu ngadudu. Zon utara Sarawak biar nebegak sumber ke potensi ekonomi didapat teban penyekembang sama penyeutung rais. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang atik pibulat gas inyo tenaga hidro sama sektor kimiang rebis. Potensi anak berguna pecuh doga ngimaju tunak plan yang netunang rakyat keris dapat kenyam utung. Nggak anak penyebagai sumber asar ke kerja kimiang berguna untuk nyukong pada penyekembang ekonomi adi teban nilai tambah ke rakyat. Rakyat tak berguna pakai sekenai berang masa inisiatif dok sedia pada perita medani yang katuh pendidikan kemahiran penyedapan samun takah pingudip. Setiap usaha politik yang negapi terpendam menteri Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Kidanang kena seinah sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah, bantuan asal, bantuan awal persekolahan, baucer buku madani samun peka bipat pru. Rakyat di Sarawak menega bituah amai perita RI Sarawak nyedia berang masa inisiatif yen perek rakyat. Atik pibrat nyedia pendidikan beraun yen anak-anak Sarawak adi repcu belajar di institusi adi meh dokmien, sumbangan keperluan asas Sarawak samun kemudahan kewajikan kap nihat yen bara nyamba. Arong 4,000 perwakilan SOS Mengmai anjak Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak Zon Utara suak meneka konvensyen khas PBB Zon Utara di stadium tertutup Miri Anwati. Kedak suak pengisi yang konvensyen anak ina, penerang pasal strategi penyekembang pasca COVID-19 Sarawak 2000 terupru samun taklimat perjanjian Malaysia semangat peri 60 taruh. Konvensyen anak dokuka Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Jari Tun Openg. Perhimpunan anak menegak jadi platform yang berapat tinggi terbesini parti samun dengan nyusun plan ke agenda penyekembang Sarawak. Adik regah suai fan beda dok nyusun pada Nur Akila Arbayan so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dan selamat ngaram ke Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Api api ya aku nak ke yang dengan di Sabah Kunang Madinati kedai di emo kerja dalam pengarai baes ramah baes rero ya isai dengan sentiasa MN Station WFMB dia jadi teman penghibur dengan apa ringan sebab tadi dapat sama-sama kita dengar program rock program All This Minggu Hati sama-sama dia kering hati dengan ragu peraman dari Dr. Ban pada Eliza Suzina ngeragu di dan jobang di WFM Media RTM Kuching.

Kedua dengan ragu adi nyipuut na program All This Start di ngaramati ragu adi Dr. Bad na pada Matt Monroe ragu adi dan Strangers in the Night Someone Speak Softly Love. Sobat kada makasih perg atau berapa dinge di ngaramati ni mana di parah ngai ngarep ma anda minggu pukor simang suku sengarep di drama program All This Star. Terima kasih ke Sopreg amai agi bersama ngaku. Ka aku harap Sopreg rek pecuup sama ngaku ndek ka peneben program tak ngata sama-sama peraman adep tak di ngarepati. Mati agi kudu-kudu dengan artis adi tebanku beda nyeraman nata ka ngana atau pecu nga ragu dok teban beda Buddy Holly nga ragu adi den It Doesn't Matter Anymore Someone Maybe.

nama sa praman so Buddy Holly nga Ragus Kasen Teja Raining in My Heart. Jadi ripasati ata are sama-sama kedengah Ragus so artis Dayung Dinge ayahina Silla Black.

Ragu Adidan You Are My World ka sabayuhan na Something Tells Me ka I Only Live to Love You Dr. Ban pada Silla Black. Jadi agi ada madua dengan Ragu so Silla Black, Ragu Adidan Anyone Who Had a Heart, Someone Full MI.

Kemas Praman so sila black nga ragus kasen deja full MI. Jadi tak pucuk udingnya Praman tak ngarap mati di drum all this tak atau sama-sama kedengah ninan artis adi sukup temegah nga ragu Christmasi. Jadi ayahina Jim Reeves. Jadi ngana atau sama-sama kedengah ragu I adiden He'll Have to Go. I Miss Me, Someone Is It Really Over.

ke masa pelaman so Jim Reeves ngak ragus kasen Deja Where Does a Broken Heart Go. Terima kasih ke Soprek Amai lagi berbagi bersama ngaku di dalam All This Start di Ngara Mati. Dan aku harap Soprek Mbah Ramen dengan pemain ragu adik mengkodok main dekat dikatik. Jadi tak pecuk dengar peraman tak di dalam All This Start Ngara Mati atau sama-sama kedengar ragu Dr. Bana Bedak Glenn Campbell.

Kamas Abdrahman, Dr. Ban Badan Nancy Sinatra, nga Lee Hazelwood, nga Ragus Kasa Deja. These boots are made for walking. Jadi, nga na ata mendaga ka penda-benda program ta yen all this ta di ngaramati. Ka aku juga dan terima kasih ka Sopreg amai bahagi bersama ngaku dalam ta sama-sama majak ngaram ta ngaramati. Jadi artis kasa na dire nyerama na ta di dalam all this ta di ngaramati inah Edison Lighthouse. Jadi Edison Lighthouse rek taban na dua dengan lagu ana inah Every Lonely Day Summon Love Grows Where My Rosemary Goes. Jadi negata pada petau ku juga nasramat ngarem ka Sopreg, ka damai ka Sopreg.

Rangi Brahman dari dan Jinda plus Susu Linse Yesi Brahman Sobra Gira Bira Bisina Nanti Bapak Setia Mi Anastasian WFM Bidia Hengarum Mati Dalam Segmen Ngarum Pewenta Ngarum Mana Minggu Semang Taruh Nubra September 2026 Bapak Bisa Mengaku Junai Lapa Dipuan Ke DJ Lala Nanti Dia Bisa Mengaku Sobra Gini Kapa Kursi Mengaku Dua Seterap Ngarum Pengenak Jadi Ngintam Cuma Brahman Adap Tak Yang Ragu Brahman Sosensa Steven Ragu Di Dan Dere Berubah

Rengga Pramana di Dr. Bapada Malip Tarang Cinta Tetap Nuk Nyoma Pramana So Praga Herbi Sengah Nadia Bestia Bersama KA Ngarumati di YFM Media RTM Kecik Ngapain tinggal nyami tak mendekap Nabi Nabi Segmen Ngarum Pewentak Ngapu Kursumang 2 Setiap Ngarum Nimun Biasa Terdapat Pesan Sama Kini Atau Masih YFM Media Pukul Semang 2 Dekat Pukul 6 Isan-isan Sepagi Sebetul Bersama Dalam Segmen Makata Karimu Hasta Ngana Berdingan Ragu Discussion Ngarum So Praga Ragu di Dr. Bapada Pada Michael Lemban Cinta Tunduk Kertas Aku Jabar Bertugas Di Jalan Langin Selamat Ngarum Ke Sobrag Dapat dingin Tak ada bukan aku Anda ku bertugas Dengan diri buat Selamat Berserah Ke Sobrag Isai berkata Pak Setiap Sagi Ke Sobrag Bagaimana tak adu-adu Selamat Ngarum Bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangodap paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mo kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti, sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mobilisi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motap menopnya da epanmu.
0: Eh, alasan ne je. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dah, ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuah kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dak sopa. Dua, mak komut nuok bongke piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, luak sodak, ku pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ya no.
0: Gorot baku ngujit musina nih. Liu, nyamunit di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang ada podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tu dia.
1: Agong saja, mau mana mau go nih, kau ingat mau mau mau shot dia kau nakut, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tongkon dia kau mau dia, kaki kau guyu guyu penuh doi, tongkon penuh kau, no kau gak mau tahu
1: bukan tu ni, aku shot toy, apa lagi shot toy. Kau dah didingan kau ni ha. So lepas ni, gagal yang dua kuatih kan? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya ni. Mula kacau munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku ti dog aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai dog berani nang. Kamu mak me, ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku nang. Coti aku sih nasadiku. Idoh aku nang memang mau temabuk. Nengah mau dua tanamu kau ada doh ni dua lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

0: arti ya ponu nih ponu mu tidak sehat sebenarnya apa mu
1: tiak tadi kembali dukun kena dari tubuh kepuat teh
0: ya
1: menyutiak di situ aje pernah pagu pemu boleh aku tolong aku dekati pemu
0: inoh leh buat nih inoh leh iso iso dukun iso iso dukun
1: mungkin kepuan yang muti tiak yang cek atas barang tiak
0: dosa
1: kau nonam dulu
0: maaf saya dukun maaf saya aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja dia penuh tu di mid nomor pada tulis tadi ni dia atau melihat berit ni
2: berit
0: nah mulut ke depan lepas tu depan tu boleh buka din
2: asyik depan

0: nanti sebenarnya.
1: Yoh ti mondam check yoh ti.
0: Oh, Josh kira nanti po.
1: Yoh leti.
2: Yo.
1: Ingat.
0: Gulu. Aba. Trouble. Ya, betul.
1: Gulu gulu ti.
0: Kenyam dah ilmu tayar.
1: Kali siapa almu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
3: Jess. Tolong Jess, tolong.
1: Dah tolong nah gulu nya nak. Gulu kursi deh.
0: Mana nya mana rasa rasa ngoh mu tiba?
1: Iyo, boleh nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
3: Mak sebarang boleh nimbak sinya sebarang je.
1: Iya. Ana sebona le yo ti. Ko ningak so pagi ai duit nang pucat mu na. Dua kopi agong sakil pun tonggan mu buyang. Aku mau tahu lu kredit yo ti. Kadang yo ti ko rasa ne. So gi so no ge mu umur kan ti. Ko rasa doi di pesa to pai kuasa.
0: Apa mu sen mesti rap ngecek stas ngecek adep.
3: Hah? Tapi aku si iat na.
0: Kai ku ngecek mu mati. Kai
3: sama na.
1: Itu yang nak si Ian mak mudah itne.
3: Oh ya mai.
1: Oh lebih.
3: Oh tuh. Imot kita nas.
0: Datu temperature mesti boh.
3: Mau pakai mai.
1: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
0: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku mengecek staff ku meni mengeceknya.
3: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
1: Yeah. Sekolah nas cek kotoknya nyepuan oni onapnya terus ingin ubat ti dudukun puah aku ni jadi ya tiada ti ini pagu he.
0: Selamat tiada beringku nyempak mu.
3: Ani nang lo.
1: Bak mu kaning ke dos witi.
3: Oh bukolot dah.
1: Ah bukolot le. Oh
3: kena ada guna lah.
1: Ali berkurang ni yo. Oh
3: bak bukolot.
1: Ah. Mencit dia mencit
3: kena.
0: So slow saja relax. Relax kan cakap relax.
3: Okay, mai ti. Ada lagi ada yang lain tu mai.
0: Kita cakap adak mataya, kita cakap adak mu.
1: Domni lagi nas. Saya mau cek yo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jemputnya dah berbatu. Tanon yo dah topan yo. Mat tu terlihat penuh yo ti na.
0: Ada rasa ngocek lah mu ti. Ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu mu ti pun datu lagi terbeku.
1: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok ni kesemu ha.
3: Okey mai
1: ti.
0: Ke hal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
1: Donya ti, ni menang siklip ti kadu di kata ya ti.
3: No,
1: rehat ni andu.
3: No, mau paksa jaga aku lah ti, mau paksa nai bubul sa aku.
1: Yo ke yo, asal mulai mandu batmu, lahan berehat.
3: Yo lah.
0: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
3: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
0: Ada nombor telefon in.
3: Okay.
0: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
3: Iya.
0: Ingin aku rampuan.
3: Boleh nas, boleh nas.
0: Cek dah seterusnya lah.
3: Anu bokong tu lek ketaban ya ti na.
0: Iya, boleh.
3: Sali kunlog.
0: Pagi lah.
1: Nombor ni nak kota ya?
0: Iya, boleh.

0: Nasihat tinggal dah dulu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana buat nama dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mata bermua Robi taruh perlu Robi sawah. Start sok gaji paling esok cuman sok gaji lah. Sih baru betul gaji. Dekat zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Oh, botang gaji es kopayu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Ti orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi soal mesti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merande minat, teman sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Macam berapa ada ke
0: collection?
1: Ya, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonjongkan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar di untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihut.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Ani ada buku mana ada office ni? Bun, todang babu buna.
1: Ani ada buku na, ani ada buku.
0: Ani di mana lah? Sampai mana buku ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Ani di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Ani no?
1: Ati meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kau pis main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau dek mana?
0: Siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak? Kau dek pangus kau na, depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dek mana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tak kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama meninga tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na pengumuman.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Deh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Deh, itu pengumuman cidi deh bangmu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Rah ada pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku diok kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni ngak, sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Oh, ni bukti ya? Kio gi adon mu da.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sengot-sengot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari diok tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bido ku. Jadi kumit tu lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan bag ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cukup mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ya. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doriak ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku ti eh. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong, dapat beda atin sama pekiki rata, lebih sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangada paraan leptun bad gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni no, ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kada no. Banang COVID-COVID madoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke, liput IPU so opis obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti, sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, otak adupnya sehat. Pake kajon re, kualiti sobak ti mo beresi. Makin mumkodu, makin doleh mo ngasok, makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mo. Motap mendapnya da apaan mo?
0: Eh, alasan je. Kan munang dak modori ya, ku jogging sa dia dak ku jelah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal manah ku dulek ku ngucit sinam sa dia. Kabu sa suti, memang doi sehat.
1: Muuti les, kia kolas. Ku nang ma, ma. Adit mo monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hate tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam meket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan Nusra Ati, so KA di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemui ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kak dehr edr moto, kemui pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

0: Jie, ira gapi dengan amu kena-kena mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, ira gapi kanya, ira manikanya sebarang-barang nyikip.
0: Puli amu nyenak mu namu nyau daku, jie nak parih ku nyikin. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berubinek pasah garaknya, ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap keninya nanek ku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti, pulih mun pasar lama-lamat. Sa anu merapete, iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kadet mi tibuka binaru ka?
0: Kai dengan aku menang kadet kai tibuka binaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu seh.
1: Da semena na, aku ro nek beng
0: biar batul amu peli kene bingar ngare mung ti ieu nje nek beng
1: inspektur polis telepon ije na tuan sarul
0: amane kena namu je munah jenayah.

0: tuan sarul si en mada aku ngajung bank mada aku minah duit nek account beket kuat ne
1: ani sebab na
0: poli semanang aku suruh ngunah uang haram ani ka jalu si en ne kan kai duit de bank ku sendok baku kuat ne sara talaga na ada simpan ku en nak ahi lagi
1: uang manih mudah mu nak payak ngunah uang haram biar de tiap anu ngupi dengan aku inspektor sarul abak mu saya dengannya melu namu puan mudah mu namu tanangnya skema apa mu
0: keut ne tuan skema tuan sekarul ye na masuk IPD kedah
1: mana ku se menang me tuan skema skema itu nya dengah kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau na demung mudah mu mencedra si bara-bara ngreminah duit ira ne sig ragalada mu pagi ya ba mu main-main abab saya na namu damu seberang barang saya inya
0: si etnya nasib aku napa damu mati na kai garangku janji nek pasar muat skema penipu.

0: Pernah kau nak kringot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih nak kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat dengan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya. Ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Kayak luar dia cikgu ya.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni dua tahun.
1: Maknanya orang mu, lakitnya. Ya mu drift terus marat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak cian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang depelik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nene, aku lihat subah si dah. Jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik supaya tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni nang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni nang.
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat bro, that best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Tijah, blup. Tijah, aku nyeram ikan patin nyerukah muraku. Suku peraju, biru kaya, mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga aksiden berlaku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai. Sekiranya bogok nyar urati, aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dah dapat. Nyar pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak otak begiu depan gepta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: 106.6 di MHz di Kuching.
1: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
2: Tebak mo.
1: Pilih na sekajap kun tahu sekajap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
3: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngunah lampu signal motor na.
3: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masak muto puat mu wong ati perambut simpang pasang si ganel lamu dan si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puat mu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
1: tebak mu ah mau berparit yuk na
3: becek.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dengan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atas sama nang, sama ami di syurga, kudus aden mai, mandeg perintah mai, jadi raan mai dalam uang, nimun dalam syurga, ngin dikia dan wati pengumahan ami, ampun sarah ami, nimun keampun sarah dek dikia, deh nyanak ia dan penyesuba, pakruah ke syurga. Amin. Pak dibisa pereg, ingin terima kasih di keam sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adik ke nai di drum pengundi pemik. Habis ini nuati kami tak keam pada pujuu gerindung jaga ke adirek mun nyerja baik adirek nai tadi masam kerja di barang kayun i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keenai kerja pengenai ami di birang anu isa ia kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Ke metek ke am isa ia ke am ngen di ke atin adi sabar di dalam keenai tetap masam kerja pengenai ami isa ia ke bisa dapat pengutung adi kena lian ada pemik pak arbis i ngami bisanya beragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai ami di mestian ti. Di ngak ke berdapat kenyam penyekena suka am. Madinati ke semayang metik ke am berdapat juu nye berkat kerja pengenai ami di kiri nai di nuati. Isa i bisa jadi kena yang ke di dalam pemudi pemik. So pregati osama temite di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam Roh Kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kandi itong Roh Kudus sia ni adu-adu ngasok pregta nek situ itu. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Agensi turun KKM mansang pemenuh peron isan di kawasan Sepak Pasar. Cadangan yang berdak kena FDS inap sengan di report rasmi sohar helikopter Rebu. Kerja Prati Parik Baat yang berundi sengan dengan Perlembagaan Persekutuan. Selamat isan-isan bersama ngaku Marsling Gansi termagah so YFM Bidaya. Madin Tengah Negah. Pat agensi peritah rek turung opis Menteri Penyihat KKM mansang pimenuh Baron Ihsan indrung rakyat di kawasan Sepak Pasar adi berguna penurung penyihat. Menteri Penyihat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kida Adnang, agensi ina-ina Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Saman Opis Bomba Nga Penyiramat Malaysia, Hidmat Ana Reda Pekai Sementara, Negerja Nyasat, Insiden Helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS, Adi Merebu di Long Lelang Miri, Nga Anu Dua Ripas Mekemas Dokenu. Alternatif Ana Dr. Mit Amai KKM dah dapat bedak perkhidmatan Ana Dr. Rarutui, Ga Derm Tipuh Risamah Rakah Bedak Beke Aspek Atau Seramat Menege Re Dok Mansang. Bipaut Ngahara Disamah Datuk Sri Dr. Zulkifli Kida Adnang KKM Aun Gajen Asir Kerja Nyasat Pihak Pikuasa Sepayu Netu Rakah Beken Dok Tembit In Bedak Kena Dingi Aspek Atau Seramat FDS Ati ingin itu nang perkhidmatan ana dapat dokeno pari. Jut tibaran FDS KKM nyedia perkhidmatan yang rong 4,000 dan 5,000 naan di kawasan Jut So Pasar adi dah dapat dokedeg pekai aran. Tipu har adi jadi rimah naan adi saman 4 petugas FDS kabus kan helikopter adi ngeran nupak ngerebu kat seu di tebun landasan Stolpot Long Lelang Arung pekor taruh 40 minit ngumi andu. Sesi juri nga Dr. Derem Talian pengguna drone nga kecerdasan buatan AI ina kedak sok cadangan nga bedak kena perkhidmatan Dr. Udara FDS. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan Kida Adnang cadangan beken ina nga bedak kena dingi aran saman pijok rebis pege dingi klinik. Sengumana sok perakah ana berguna dok netap bersengan nga report rasmi harana sepayuh teda bermata dok nai. Rakah ana berguna ina tu penyampaian perkhidmatan penyihat yen rakyat di Sepak Pasar PJU Dok Katuh beramah nga pemitik semasa nga penyekembang teknologi. Ayah kedaan di penerus agah hari pas dinami Rawang Bedau Jururawat Debra Moset di Kampung Semedang, Pedawan. Ayah nang harana dah kaes tembit aseng pak memenyap kepakaran tupan doktor nga jururawat adi raru dok buguna beda Sarawak. Hospital Miri jadi meput ka sedih mijah kan bara dingan bidu GC Paya meneg yang tinggal peti tedang i Dr. Banbu. Benah bidu Larry Bilong juga terima kasih ka sok per agensi perita saman tibaran siroh nga nyeramat dalam rakah nga teban pari tedang suun i. Sinda bidu mujan ngau kida adnang JC ina anak adikena beradat ka penyabar. Bidu JC tegan benah saman duh naan anak i. Upacara gen stabi sekasa dok ngatur anduati sepayu bedau dok ngubur di tanah kubur BEM Lamber ngapa korpat singumi andu. Biji uringi ngagah. Suruhanjaya Brundi SPR kena kerja Prati Parik Baat bahagian Brundi adib sengan nga pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Dato' Sri Ramlan Harun Kida Adnang, SPR Mertemit Puan pengenang Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim nga Andu Rimah Ripas berkait nga cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan. Ina tu nang kerusi Parlimen Yen Sabah nga Sarawak dong nambah. Pinambah kerusi Parlimen ana menega retemit kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu nga prinsip nisbah perwakilan Sabah nga Sarawak menega dong nambah
sok kedudukan Madin. Sepeyo ati Perdana Menteri Kedah Adnang, Perintah setuju nambah nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah ngas Sarawak rebi sok kadar Madin beratok ngas semangat sepakat Malaysia sewak semang peri 60 taruh. 346 peserta di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah kinyam utung sok program bantuan lesen memandu kelas B2 2026 dong atur bedak Dun Batu Kawah. Tundak sok Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuyan kira Adnang, program mati yang turung tibarat B4 Pro kak bian penyerapat sit seen lesen motosikal nga gaya Adisah. Bian lesen terima Adisah berguna dah kaes ian aspek undang-undang pak nget nilai tambah ka individu yang seen peluang kerja ka bian penyerapat. Ai mana kekinga tibaran merak, Adis en lesen terima so program mana tunda undang-undang ka ngen penyedia tunduh atau seramat adab saman pengguna aran raya Adi Beken. Penyebekan dupan kaum batan asar nga latar belakang berguna jadi penyebeke Adi teban penyebemai ka reis. Setiap usaha politik Gapit Perdana Menteri Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi kira Adnang, tiap komuniti bian pinorak guna yang jaga atur nikaban ngan itu nang tibaran merak dapat kenya pemudip Sundi Sandu Adi Rebis Kena. Semangat patriotik nga atur nikaban berguna dok peberut dekat es tipuh buran kebangsaan pak dok tunda derem pemudip Perangadu. Ayah kedaan nanti tipuh program jiwa at community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 di Kampung Semariang Batu, Kuching. Berang masam program dok ngatur adi samun pemeriksa penyihat, penyikiran, sukan rakyat, pertandingan nganyam ketupat jalur kemilang, samun pertandingan ragu patriotik. Perungun 50,000 mos ruti setia dokutung ke 200 peramah ngarami Sita Anu Malaysia 2026 di Kuching. Pengerusi Jabatan Kuasa Penajaan Anu Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026, Kamarudin Abdul Rani kita Adnang, kerja kutung ruti anak ina kedah seorakah pihak penaja yang bedak keluar dingin rami ana saman perapat atur bedingan nga rakyat. Ruti ana dokutuk di kudu-kudu tepat di kawasan Kuching. Setelah ana penyikiran Anu Malaysia Adi dok ngatur di Plaza Merdeka piguru so simang Anu Beran September ripas re repuat Anu taruh hati. Daerah tu setobegan bedak sama mendek nga bedak keluar dingin penyikiran saman suak tamit parat derem berak masam aktiviti Adi dok sedia Pramah ngarami Anu Malaysia 2026. Ingat aku kemas segah, aku beri bahasa pun-pun ni. Empat agensi turung KKM mansang pimenu Berot Isan di kawasan Sepak Pasar. Cadangan yang bedak kena FDS ina bersengan di report rasmi Sohar Helikopter Rebu. Kerja Prati Pari Baat yang berundi bersengan dengan Perlembagaan Persekutuan. Dengan anak tidakkah Adi Medok Nyusun Bedak Nur Akila Arbain so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching kedonukar ke Pemenyubiatah Bedak Hazel Dius. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Bekatri Muhas
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu sebuah setiap pagi ti jaga berpagi. So, penyanyi Felicia Kate. Okey, jadi selamat pagi. Selamat bersama lagi atau dengan segmen Mekat Kerimuhas di pagi yang nanti semangpa tanu bulan Pri'i sewa 2026. Pagi ti dia bersama aku DJ Jess, duo DJ Ibrahim. Ya, duo naan yeah. Pagi ti.
1: Ha. Okey, selamat berpagi Jess. Pagi ti, berpagi yang nanti Jess ya. Okey, pukul mahir mati kita ada topik Jess ya.
0: Ya. Ya,
1: jadi sebab kita ada topik kita hukum mahir mati biasa Jess sekarang mau pilih pakaian Jess. Pilih pakaian ini kriteria.
0: Sebenarnya bogok kriteria ya. Kalau kena ingat sebenarnya. Jenangnya di segi warna pun mid kira, roga mid kira, tapi brand nanti nyong-nyong lah. Bapak tu kira dengan brand. Biasa kalau kena ingat di segi bentuk lah. Contoh pakaian nanti sebenarnya baju ataupun seluar, inoh dia akan mid bat mendik lah. Warna tu sendiri, tapi warna tu dapat kena kira kedua lah. Pakai mu jenang mu wina warna dia dok suka mu warna pink lah. Takkan aku pilih.
1: Tapi Jess, walaupun warna pink Jess, tapi segera sesuatu function bertemakan pink, terpaksa lagi pakai
0: memang
1: pink.
0: Memang terpaksa. Sebab terpaksa nak tema nanti.
1: Jadi bagi aku lah Jess ya, karena aku milih pakaian seluar ke baju ke, bagi aku ada ni dua taruh empat kriteria Jess. Lemun ni adalah warna.
0: Okay.
1: Warna ti bagi ku lah mesti sepadan dengan contoh baju. Mesti sepadan dengan kulit kita. Contoh dengan ada singot. Base lah. Ataupun ada mupu budak lah. Mesti warna sama dengan dep lah. Bagi ku lah lumuni lumu dua na rega.
0: Okay.
1: Harga okay kan harga ne kira berpatutan lah, berpatutan. Contoh ne de, minat baju ti tapi harga ne hanya akan t-shirt tapi harga mahir puringit kayak patut kan.
0: Biasa nak kan ingat big duitnya dia tu.
1: Ya. Kemudian bagi ku mau taruh ne baru ku nak jenama. Sebab bagi ku jenama kayak penting. Bagi ku lah. Jenama kayak penting. Sebab ada penting sini cek bag duit lah. Dengan keempat ni Jess, dan keempat bagi ku lah. Okay, mundi, mundua, mutaruh kriteria mau ditepati. Dan paling dalam umur empat ni sini cek apabila ada memerit fitting room. Apabila minan baju atau seluar sen, macam tak kena aja. Karena okay bagus. Ada fitting room, okay semua ada steady. Kena keempat kriteria ti baru kumit. Kena lemuni kriteria lemuni, lemudul, lemutaru, okay. Tapi apa bila murid fitting room lain macam aja.
0: Macam baju nak kalau polok ni biasa pakai size L. Kalau boleh pakai baju nanti, nengak tau ini nanti ke depan. Cuba nak gaya, mungkin gaya pakai baju tadi dinner nanti.
1: Mungkin bagi bila kita berkena ada kriteria kita ataupun tip kita memilih pakaian baik baju baik seluar, jadi kita akan bincang pukul
0: pagi tadi ya. Jadi harapan tadi pukul pagi atau pukul 7:30 pagi tadi sama ngoceh tak abar pagi. Jadi saat beringan tadi lan berkusi topik tau pagi ti jana kriteria ingan pilih pakaian dengan baik tanah seluar ataupun baju. Ada apa dia berkusi do ko itu pukul moi pagi ya. Jadi ingan dino tau bibul ngoceh teragu pinggir bol tau seterusnya sebaik tadi ngoceh tak abar pukul 7 pagi.

Roti nga suwa sumong inang problema tuan yang terutama tun Abang Haji Openg bin Abang Sapi Gubernur Sarawak terima surat setu i jadi Gubernur Sarawak yang pengal adi dua sok ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dituan agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Istana Negara Kuala Lumpur. Ais pengas kari digang jawatan ati nga semenam anupuran September suwa sumong inang bertaruh ke agi ina Gubernur Sepunga Sarawak tuan yang terutama Matun Abang Haji Openg guru karya I jadi kerani ngesuat semua peri 24 sepayu suat ngatuh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman ngesuat semua peri taruh pru ayah gina Presiden Sepengas Majlis Islam Sarawak adi dukung letak ngesuat semua peri 56 gak diang jawatan anak next merima anuran September suat semua peri 60 taruh anu tidak sejarah luksun so section dokumentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ayun itu ragu menghibur kisah di kepulauan Maring Hidua. Jadi kira supaya 2-4 minit ada dengan pukul 7:30 pagi. Jadi atau aruk gedang segmen nama kat kerimu sahabat kita bersama aku DJ Jazz, dua DJ Ibrahim.
1: Ya, okey, ya, baru kita Jazz, mati kita ada cerita pasal ini Jazz.
0: Pasal topik. Kriteria dengan memilih pakaian, baju ataupun seluar ringan.
1: Ini kah kriteria ataupun tip-tip kita memilih pakaian. Lebih lagi Jess, dunia modern itu selalu inya ini bertema. Bertema. Kadang-kadang inya kawin pun bertema. Yeah. Kadang-kadang inya ngundah ini alumni, jamuan alumni, sekolah pun bertema.
0: Apa yang namanya reunion?
1: Reunion.
0: Reunion. Reunion sekolah rendah ke.
1: Kadang-kadang kita pun ngunah tema. Jadi, dalam perkara ini, paling susah, Jess, bagaimana pakaian.
0: Ya, memang.
1: Contoh, tema okey kan tema ada ringan-ringan, okey lah cek. Tapi kan tema ada kadang-kadang pelik-pelik. Memang susah. Memang susah. Lagi.

0: บวกนะก็มองก็มากสรุปแล้วก็มังแล้ววันนี
1: ้มินันอันนี้มินันเพชรนจามันพิรามลีสุดสะมากันเจสบัจจุเปตักเปตักสลัวร์เดสุริยงยังกี memang susah มากันเจส sedangkan itin pun kan kita kedai-kedai kedai-kedai kain pun kedai-kedai pakaian pun memang pening pala jadi tempat de paling pagut yang bagau na bandel. Tapi apabila kita mere bandel, ane kriteria kita.
0: Tetap begini kriteria.
1: Ada kriteria.
0: Sebab akunnya akun dia muna cara yo pilih pakaian yo.
1: Adanya ada cuka beli pakaian sebab jenama. Lebih lagi bila kita ada minat pakaian terpakai lah bandel. De paling de first kriteria kita mere bandel, milih ane jenama brand contoh memang seluar memang bala Levi's kah ataupun bala Amco kah jean lah nombor dua nak kriteria saya cek milih nak sama ada nak pakaian saya masih okey tapi nak kena kena bandel itu ni lebih suka dengan bertampal-tampal berkoyak-koyak lah lalu taruh kena baru kita tebak nak kedua rega.
0: Ya betul. Tapi ino ni ada meet buat bahasa kriteria. Tapi ibu nak gitu dia memang dah kisah dah. Asal gitu saja.
1: Meet saja.
0: Meet saja. Asal dia ingat ni saja dah rega. No di paling murah no di meet lah.
1: Tapi ne, tapi ne, Jess. Bagi bila kita ada ane body the steady lah. Aneh-aneh macam pakaian pun, aneh-aneh jenama pun apabila baju kah, seluar kah, pakai saja steady. Sebab ne, body ni steady. Tapi ne, ada setengah-setengah kita gemuk, buncit, ataupun kedek. Kadang-kadang ne, susah lah.
0: Susah, ya.
1: Susah milih pakaian je.
0: Tidak, mungkin ada dop ni je rapat. Lagi ni surah dicun. Boleh kasut ke umur lagi.
1: Susah lagi. Dia
0: kopok lagi.
1: Kopok lagi. Main pun ada kadang-kadang kita ada ini just seluar cukup. Tapi bila sampai ke nak ada perut ni susah. Sebab perut dah ke depan. Susah lagi. Ini lagi ini kriteria lagi kriteria pilih pakaian yes
0: mun nyandang contoh ni lagi Ibrahim menyandang nyo memang nyemo ni noh ni mun niat adop nya da fresh ni noh style adop nya nampak mayu lah memang adop nya gemuk tapi kurang da nampak nyandang kurus lah mun nyemo kapok buak ni da yo nipis lah sanya mun gaya mun mayu tapi bila ni beli baju ti dengar di fitting room dengar somin ti bah tak gemuk lah kau pakai baju tu ni. Itu sendiri kriteria. Ini paksa ni mau reject ke baju nanti ya.
1: Kira menangka dalam guni.
0: Ya, ke jadi
1: tak aku pokok boleh kita berkongsi lah kongsi ni tip-tip kita beri pakaian boleh naik Facebook kami ada berapa gitu mengenai cara kita milih pakaian kita baik baju ke baik seluar ke ataupun kasut yes kasut pun tuh boleh dengan kita dalam lebih suka milih kasut lemundi na mesti warna. Lemudua na mesti jenama.
0: Yo.
1: Alu taru baru size.
0: Yo.
1: lemundi na warna, lemudua na jenama, lemutaru na raga, rumpat baru size. Okay, kriteria ni dua taru okay, tapi ke size kaicun
0: lagi saya hidup pada ide dan nak dia nak kita pun dia mungkin saya hidup ni dia guna ni mini hidup
1: jadi kiri kasut pun ada lagi kriteria
0: ya betul okey jadi kujuk setengah tiap atau dia ngaji tabar pun kujuk setengah jadi sebab itu ngaji tabar tu atau bibul dia ngaji tabar gua pingin bodi mau kenyusun apa gitu.

pukul 7.30 pagi. Sebungah saya dimuti pembun abar. Pat agensi turun KKM sedia pimono belon di kawasan di Juwak Sopasar. Cadangan nama pagu FDS nunak report rasmi tragedi. Perhati bauh baat kawasan Brunei nunak perlembagaan persekutuan. Selamat pagi bersama dua ku Jason Tri dan Abar pagi so YFM Bedoyo. Dimuti tengon abar. Pat agensi perintah bisedia turung Opis Menteri Kesehatan KKM naik pimono beron saan teban rakyat di kawasan Juwak Sopasar di Perubat. Menteri Kesehatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Nang, agensi dibunuh Polis Diraja Malaysia, Soldadu AU Diraja Malaysia, Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia, Baya Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia. Pimudah inoh ia abuh pakai nog reh keroja nyasat tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dirabu di Long Lelang Miri onu dua dirapas moh trese. Gaya inoh abuh mit sebab KKM doria perkhidmatan inoh bitangguh sekia tui dua rakah nogap hal penyelamat tong abuh naige. Simadi inoh Dato' Sri Dr. Zulkifli Nang, KKM masih kajun pimutus keroja nyasat pihak bikuasa ngidio mitrakah nogap atul penyelamat FDS. Itih tong saan oda perkhidmatan inoh dapat abuh sambung bau. Juk kaban FDS KKM ngin perkhidmatan nudu kira pat kira semong 4,000 nog semong 5,000 naanya di kawasan di Juwak Sopasar di susahnya odi kang pakai orang doyo. Dalam tajridi ini, rimoh naan di murut 4 petugas FDS kobos seropas helikopter dipakai Rabu 2 sawu di tubon orang so belon map stolpot long lelang kira pukul taruh 40 minit ngumi. Sesi berdapur doktor dan talian pakai drone 2 kecerdasan buatan AI kodak so cadangan pinama pagu perkhidmatan doktor udara FDS. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Nang, cadangan bokon nama paguh orang tua naik Robis Bogo Klinik. So itih ia abuh notap serepas report rasmi tragedi inoh moruah. Raka itih berguna saat notap perkhidmatan kesihatan di Robis Paguh dapat abuh ngin nuduk ratus di ruar pasar beramah dua berubah torap joman dua teknologi. Iyo sobat di ini tih, nuduk pingarang abal seropas odi belawat rawang bidau misi Debra Moset di Kampung Semedang, Padawan. Iyo nang tragedi ino, ido sijak ngabosnya a pak ngurang bara pakar dupan doktor dua misi di suku Biguna di Sarawak. Bara dengan misi JC Payajok di Hospital Miri moh nog ngin hormat pi obuak nuduk bidau sumiai. Bonon Bidau Larry Bilong ngin terima kasih nudu sua agensi peritah dua kaban karik dua ngilamat di sua dan keroja Taban Pari todang sowotne. Sindo Bidau Mujan Ngau Nang, Jesse yoreh anak dipagu beradat dua nyanyoma doi kasal dua pinyabar. Bidau Jesse supiah bonon baya dua naan anak. Adat ngin hormat pi obuh abon nai anuiti ngidio bidau obuh ngubur di tanah kubur BEM Lambir pukul 4 ngumitiak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Alright, kau pengibur ada bersama ada bersama penyanyi Des Marcus. Jadi kelas supaya ada semua 4 minit ada dengan pukul moi pagi. Ya, sama pagi, sama petugas untuk seberingan pagi untuk ni itu ya, semua 4 anugerah pria ya, soal 2026. Ya, sama pagi kita duduk beringan di gitu angge ngojeta siaran radio YFM Toyoh dan segmen Makata Karimahas bersama aku DJ J seduo DJ Ibrahim J. Dengan ini aku riap berkursi dia report gaya nu da email dia bagi berperuah da ofis meteorologi Sarawak saat di pusmong 2 jam masuk pukul 7 pagi. Daki gaya nu saat pagi itu ya nu ngejaka ijat na di kudu-kudu tepat ya nu di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Duo Sibu. Jadi kawasan lagi berlaku Jerebu ya nu Miri, Duo Limbang. Gaya nu saat ngumiti ya nu ngejaka berlaku sobak dudu di kudu-kudu tepat ya nu di Seri Aman, Betong, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Duo Serian, Jerebu jaka berlaku di Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Duo, Limbang. Sebab raju semua ngendog 20 km ni jam. Bin laut bergantung 0.5 meter. Suhu detik pikirian 24 darjah Celsius. Jadi tu kemudian ya, pukul ramai pagi atau yang sama le kerakar pasal topik tu pagi tih unik kriteria di ingan pilih tak ingan remini pakaian sama ada seluar ke baju ke ataupun kasut ya. Jadi mana rasa ada pada terus ingin komen dengan di ruangan Facebook ataupun pukul ramai pagi tih ada pada terus telefon ke nombor 0225 2545 ataupun 2525 kosong.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu jobo dengan so penyanyi Eliza Susina. Yo di sana sudi-sudi tu anuiti lagi nanti mau munas ke orang hati ya. Bapa jobo dengan di minggu. Iki misi segar penusah Haji Rebuti. Okey, jadi nanti semua 4 tahun berbulan pria sewa 2022. Kira supaya 4 minit ada dengan pukul mui pagi. Jadi dengan ini mak tu saat masa atau terus kakal pasal topik pagi ti. You know, ini ke kriteria di ingan mit. Masa ingan dari mini pakaian. Sama ada boju ke seruwal ke kasut. Kasut ke. Jadi memang bogok deh aku nanya aku enggak mau naik kriteria dipilih se okey ada di jok-jok ke poli nyenang ninggal roga saja dari kisah nyenang warna ke dari kisah nyenang brand ke
1: ya tambahan masa itu na jazz bala yang bala dengan kita ada suka balik naga fashion fashion retro
0: fashion retro
1: 60-an 70-an ya. Ini kriteria-kriteria kita milih pakaian ya.
0: Jadi ti munya nak trend ti mungkin apa ti ogi kedai main jalan di ke mun ke pasar ti di kali ke pakaian retro ataupun ane pasar di kali ke kedai kedai nanti yang mau
1: sebab akan kena buk fashion maditin jazz ya. Bukan ke depan pakna undur ke belakang. Sebab na kedebek na ani baju tandangnya sweater, sweater retro, popular tin jazz. Lagi pun jaket jaket jean. Jaket jean popular macam ni na. Membalik popular lagi.
0: Okay, jadi nenek kita dia kadang lagi ini ada milih pakaian tu. Selalu nak perhati lah itu ke kepatinya ayo ke kadang nak aku nemen ni. Ini dia dia meninggal memang bila mulut kedai boleh dia beli baju contoh dia lah baju. Mulut kedai ini dia meninggal memang dia akan perhati dia kini fashion di di cun dia lihat kali ke memang dia kena di dua ya dan bogo balis baju nanti memang kena tinggal lah. Dari segi warna itu ya, mau pilih. Tapi nombor ni benar lah. Ini di paling lepas kriteria di dua ni teh paling di down yang pekembutan lah. Nyari kali tag kan lah.
1: Tag.
0: Ini sebab apa? Bukannya dengan brand. Tak benar lah. Dengan roga.
1: Dengan roga.
0: Bang, bayi tak boleh kena ni mau puan dia. Dan back duit yang dia kiyang lah.
1: Ya, ya, betul.
0: Lalu dia nombor kantor dia. Dan bayar tak cukup dia.
1: Ya, tapi nak. Se nabu kemana mati na kriteria bagi setengah-setengah kita lah milih milih pakaian sini je almuni warna color baju ka seluar ka almu dua na baru kita tebuk na jenama ataupun brand almu taruh kita tebuk na rega almu empat kesesuaian kesesuaian empat kriteria sebetulnya mungkin ada bila kita ada kriteria-kriteria kita milih pakaian tapi ada biasa memang empat saja empat saja.
0: Okey, hey, bagi dia dengar nombor telefon tiap pagi ti jatuh sama ngocit. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
2: Hello,
0: selamat pagi. Sino L yo.
2: Apa biru dia aku Justin?
0: Biru suara dia yang pernah kombut lah suara dia tu.
1: Jess mau memang mau agi sensor ye. Jess mau agi sensor, sensor. Sekarang si di call tu, ye mau puan si di call
0: na. Mau puan tu ya.
2: Oh ya ke, pasang lah.
1: Ye pasang sensor.
2: Okey.
0: Yo, sana lagi ngaji topiknya pagi tu ye.
2: Ogi, tak kena aku nyabar setiap bang salah setanun ya.
0: Yo, terus ya.
2: Nah, bagi aku, memang aku tinggal lega di York deh.
1: Only dia salah deh. Only dia salah.
2: Itu apa salah sih nak? Tapi apa salah aku
1: salah sih nak.
2: Iyo. Bagi aku deh, aku tinggal lega deh di York. Nomor dia. Nomor dua, aku tinggal size deh.
1: Size.
2: Iyo. Nomor taru, aku tinggal kait no jenis only. Tidak aku penting je nama.
0: Ya, okey.
2: Nama pas no warna. Sebab aku putih bakok warna hijau.
0: Ini waktu bakok warna hijau atau nana?
2: Sebab warna hijau mau tuh dia mungkin nak pakai. Ya,
1: yeah, okey.
0: Jadi ingat pilih warna hijau lah.
1: Jadi sosok
2: makin banyak warna amin no.
1: Jadi sosok warna hijau lah.
2: Iya, iya.
0: Pagul itu pun pakai baju warna hijau tengah dia ketaulut nanti nyari dia kirim tutupnya tu.
2: Ya umur aska mana dia?
0: Iyo. Iyo.
2: Nore aku memang lano. Tiap kali aku mau baju, memang aku nggak lano dia. Loga no, bayi mesia mahal. Iku, sorry je leh, pai-pai pun je, iku.
0: Tapi, Sino El, sebab dengan kriteria warna tu yang di nombor keempat tu. Amun kriteria ni dua talu nanti eh, dia kan mau suka, tapi doi warna hijau nanti. Mungkin memilih yang kita.
1: Pas pun lah.
2: Tarik dia, bau.
0: Tarik bau lagi.
2: Umur lagi, dekat-dekat bokon.
0: Oh, warna ni di paling dong yang suka me.
2: Memang aku suka warna hijau je.
0: Doh, warna di bokon di dong yang suka, memang doi enggak pakai ya.
1: Warna singot.
2: Pakai je, pakai dah sekian yang aku suka warna hijau.
0: Oh, okey, okey, okey.
1: Tapi memang aku minat Aska.
0: Yo, memang Aska.
1: Memang minat Aska.
0: Bodoh cita-cita lagi jadi Aska ni dia. Okey, kita
2: cita-cita nak pakai nore jadi Aska body je.
1: Aska di kebun.
0: Yo.
2: Yo.
0: Yo, okey. Terima kasih, Snoel.
2: Bapak ingin salam sit, yo.
0: Yo, sit lah, sit.
2: Ingin salam sit, mau ingin dua, re. Mas pagi, ingin dua, re, petugas, yo.
0: Terima kasih.
2: Dua DJ Ibrahim, lo.
0: Yo.
2: Sedua DJ Handsome. Bapak, no, oke, kemudian lagu, te. Pakai siap main, yo.
1: Lagu, nih.
2: Oke, kemudian lagu Sarifah, ini, te, penyakit cinta.
1: Oh, yo. Penyakit cinta.
2: Cinta, aku, gerak, saya salam, dengan bapak, aku, ingin.